kutip, wajar juga memadakan bahwa literasi menjadi bekal nang penting gasan generasi muda di era transformasi digital. Literasi juga diharapkan dapat membentuk masyarakat nang kada hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta gagasan lawan jua inovasi. Hal ini merupakan momentum penting gasan memperkuat kesadaran literasi, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta menumbuhkan kreativitas masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun ekosistem literasi nang inklusif lawan jua berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, pihaknya juga mengharapkan lahir lebih banyak pembaca kritis, penulis berani, serta generasi muda yang menjadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup. Demikian Habar Perawat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perawat pukul 9. Terima kasih dan salam budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar yang sana perempat, masih di Serambi Bandung. Pagi hari ini masih menemani pensa perataan dengan sajian lagu-lagu Banjar kali ini hingga pukul 9 nanti. Dan info-info menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuan pensa perataan di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.

Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Ya, Sanak Pro 4, pemerintah kota Banjarmasin ini melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi gasan siswa-siswi SMP sekota Banjarmasin. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan budaya baca lawan jual literasi pelajar ini berlangsung di salah satu hotel yang ada di Banjarmasin. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Hajah Ananda. Lawan juga turut dihadiri Kepala Dispersi Kota Banjarmasin. Selain itu juga hadir Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Banjarmasin serta perwakilan siswa-siswa SMP Sekota Banjarmasin yang sana. Pada kesempatan yang itu juga nih, Ananda menyampaikan bahwa derasnya arus informasi wayah ini kada selalu membawa manfaat lawan jua kebenaran. Hal yang ini perlu menjadi perhatian masyarakat agar memilih kemampuan literasi nang baik jua nih. Literasi hari ini kada lagi dimaknai sekedar kemampuan membaca lawan jua menulis, tetapi kemampuan memahami informasi, menyaring fakta, berpikir kritis, serta menggunakan teknologi secara bijak lawan jua bertanggung jawab nih nang sanak. Dimana sih ini mengungkapkan bahwa budaya membaca ini harus dibangun mulai dari wayah ini dan menjadi gerakan bersama juga nih. Hal yang ini tentu melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah daerah juga. Selain itu, pemerintah Kota Banjarmasin juga terus berkomitmen gasan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan, yaitu mencakup penguatan budaya literasi, pengembangan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat, sampai juga peningkatan akses informasi digital. Ananda juga mengingatkan bahwa disrupsi digital wayah ini membawa tantangan yang ganal nih, terutama gasan generasi muda. Menurut Sidin, karena bubuhannya ini lebih parak lawan konten singkat, lawan juga hiburan instan dibandingkan dengan membaca serta memperdalam pengetahuan. Nah, kondisi yang ini yang sana dapat mempengaruhi kualitas berpikir kritis, lawan juga kemampuan analisis bubuhan kekanakan di ke depan apabila kada diantisipasi mulai dari wayah ini juga nih. Melalui kegiatan sosialisasi yang ini, Sidin juga berharap lahir semangat nang hanyar gasan memperkuat budaya membaca lawan jual literasi di Kota Banjarmasin. Selain itu, kegiatan yang ini juga dapat memperluas kolaborasi antar pemerintah, dunia pendidikan, lawan jual komunitas, dan masyarakat. Dan semoga kegiatan nang bawa manfaat lawan menjadi langkah nyata yang ini dalam menciptakan masyarakat nang lebih cerdas, unggul, dan berdaya saing di Kota Banjarmasin nang maju lawan jual sejahtera. Ya, Rasanak, Tiasi Berataan masih bersama kami tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik di Serambi Banua. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet Banjarmasin ku Saribu Sungai. Ya, di 43 menit dari pukul 8 nih dan sanak perompet. Tadi kita mendengarkan sebuah lagu dari Rosi Banjarmasin ku nih. Ya, dan sanak di pagi hari ini tentunya dengan semua aktivitas yang kita kerjakan. Mungkin sebagian buan-buan ada yang libur ya, masih dalam suasana Idul Adha tentunya, dan masih juga di dalam cuti bersama ya, dan sanak perompet mungkin sebagian ada yang libur, atau ada juga nih ya, walaupun libur tapi tetap masuk kerja, tetap semangat ya, dan sanak perompet seberataan tentunya nih, desa Mubuhan Pian dimana saja berada. Ya, dan sana keribuan warga tumpah ruah nih memenuhi ruas jalan utama Banjarmasin menyaksikan pawai Gema Takbir yang kembali digelar oleh pemerintah Kota Banjarmasin pada Selasa semalam nih. Warga dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja, hingga orang tua berjajar di sepanjang rute pawai, gasan menikmati kemeriahan malam takbiran yang sudah lawas dirindukan masyarakat nih. Di mana armada mobil VIA berhias ornamen islami berjajar rapi di halaman balai kota sebelum akhirnya nih, dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Begitu iring-iringan bergerak, gema takbir, tahmid, dan tahlil langsung menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana religius yang bercampur dengan euforia masyarakat tentunya. Yamin mengaku nih bersyukur karena pawai takbir tahun ini berlangsung lancar, lonjong kondusif. Sidin menyambat antusiasme masyarakat yang menjadi bukti bahwa tradisi nang itu memang sangat dirindukan bubuhan warga. Dimana pada malam semalam, Buban Sidin bisa melaksanakan takbir keliling bersama masyarakat Kota Banjarmasin. Ada sekitar 60 unit kendaraan umpat dalam iring-iringan pawai, ditambah masyarakat juga umpat mengawal sehingga semakin menambah semarak malam takbiran kemarin nih nang sana. Di mana didampingi Ketua TPPKK Nani Listriani serta Wakil Wali Kota Ananda Yamin menilai tradisi pawai takbiran ini memiliki nilai emosional tersendiri gasan masyarakat karena sempat lawas kada diselenggarakan. Buan Sidin hendak, nah ini menjadi suatu momen atau tradisi nang berkesan. Tradisi pawai takbir ini memiliki nilai emosionalnya tersendiri nih. Sepanjang rute pawai, warga tampak antusias mengabadikan momen menggunakan telepon genggam mereka. Suara-suara masyarakat berpadu dengan lantunan takbir yang terus berkumandang dari kendaraan peserta tentunya. Di mana Sidin juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Pemko dan masyarakat kota yang sudah mengumpati maupun menyaksikan pawai pada malam kemarin. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, Sidin juga memohon maaf apabila ada masyarakat yang merasa terganggu atau kurang berkenan di sepanjang perjalanan pawai takbiran semalam nih. Sidin berharap kegiatan nang kaya ini juga kada hanya menjadi agenda seremonial tahunan aja nih, tapi juga mampu menghidupkan kembali marwah Banjarmasin sebagai kota religius nang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lawan cuak kearifan lokal.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan Sanak Perempat, kabar Perempat bersama Ulun Helda. Pelaksanaan tradisi Hari Raya Idul Adha di Kalimantan Selatan kadang hanya identik dengan kurban, tapi juga diramaikan lawan sajian kuliner khas. Lalu juga kegiatan wisata religi masyarakat. Dikatakan bahwa suasana Idul Adha biasanya diramaikan dengan berbagai kuliner khas olahan daging kurban. Masyarakat Banjar umumnya memasak masak kabang, sate, sop, daging hingga berbagai masakan berbumbu khas Banjar gasan dinikmati mengati bersama saat silaturahmi keluarga. Tradisi memasak dan makan bersama selalu ditunggu saat momen Idul Adha, di mana kuliner khas Idul Adha menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Banjar. Dikatakan kebiasaan tersebut masih terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya lawan jua semangat kebersamaan masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Tradisi tersebut dinilai masih menjadi bagian dari budaya religius masyarakat yang terus terjaga hingga wayah ini. Momen Idul Adha di Balangan ini selalu ramai oleh peziarah yang berkunjung ke makam Datu Kandang Haji. Tradisi yang itu masih terus dijaga masyarakat hingga sekarang. Dikatakan tradisi pada hari raya kurban tidak hanya menjadi bentuk ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga momentum memperkenalkan beragam kuliner khas dan warisan religi daerah. Salah satunya melalui ziarah ke makam Datu Kandang Haji yang dikenal sebagai tokoh penyebar syiar Islam di Balangan.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Ya, dan Sanak Perompat untuk acara pandiran besukan di edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Ini tidak dapat terselenggara karena ada satu dan lain hal tentunya. Namun, Sanak Perompat masih kami temani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik di pagi hari ini. Masih bersama Helda hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Promot masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik, tentunya masih menemani di ruang dengar bubuhan pian Sabarataan, tentunya di pagi hari ini Nang Sanang hingga pukul 10 nanti. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Karin PD, Nanang Galuh nih Nang Sanang Promot. Nanang Galuh Banjar lah Nang Sanang Promot. Nang ujarnya tadi liwar langkarnya ujar. Ya Nang Sanang, tentunya setiap daerah punya tradisi dan kebudayaannya masing-masing nih. Apalagi di Kalimantan Selatan tentunya banyak sekali tradisi budaya yang sangat unik dan sangat menarik untuk dipelajari, atau juga untuk mungkin bisa di kita pelajari bersama-sama nih bagaimana kebudayaan tradisi kita yang sampai hilang nih Nang Sanang Promot. Ya baik Nang Sanang Promot, masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti nih dan sana. Ya rasanya media sosial ini diibaratkan seperti pisau bermata dua yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan perkembangan mental remaja di Kalimantan Selatan. Penggunaan platform digital tanpa kontrol tentunya dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan emosional pada remaja nih. Dimana tentunya nih dan sana pro 4 pentingnya pendampingan orang tua dalam penggunaan media sosial oleh remaja, dimana platform digital ini dapat memberikan manfaat positif apabila digunakan secara bijak dan proporsional nih. Namun penggunaan yang berlebih tanpa pengawasan ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental remaja juga nih dan sana. Dikatakan bahwa fenomena fear of missing out ini perundungan cyber atau cyberbullying hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain menjadi ancaman serius di ruang digital tentunya. Kondisi tersebut ini dapat memicu kecemasan, tekanan emosional hingga gejala depresi pada remaja juga. Dan tentunya juga di sana perilaku menyimpang remaja di luar rumah yang kerap memicu akibat kurangnya komunikasi dalam keluarga, di mana sebagian remaja ini dinilai mencari validasi dari lingkungan luar karena minimnya perhatian dan kehangatan rumah nih. Dikatakan juga nih remaja membutuhkan ruang aman untuk didengar dan dipahami oleh keluarga. Komunikasi yang sehat dan terbuka ini dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga kesehatan mental anak juga nih dang sana. Dan pastinya dang sana dengan terus mengedukasi psikologis kepada masyarakat tentunya langkah tersebut juga dilakukan untuk mendorong terciptanya lingkungan sosial yang positif bagi perkembangan emosional dan mental remaja juga nih. Ya rasanya masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro4. Ini Sanak Pro4 di 53 menit dari pukul 9. Di ujung perjumpaan Pian Seberataan bersama Ulun Helda yang dari tadi subuh hingga pukul 10 nanti menemani Pian Seberataan. Terima kasih Sanak Pro4 yang sudah setia tentunya di Pro4. Helda pamit untuk edisi hari ini, kita jumpa esok hari lagi. Habis ini ada rekan Ulun Eli yang akan menemani Pian Seberataan hingga pukul 15 nanti. Helda pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro4 bersama Eli. Program Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan hampir berjalan sekitar setahun sejak mulai berjalan pertengahan Juli 2025 yang lalu. Di Kalimantan Selatan, sekolah program Kementerian Sosial RI yang diperuntukkan gasan keluarga yang kurang mampu ini terbagi dalam dua tempat di Kalimantan Selatan. Satu, sekolah rakyat yaitu SRMP 20 Banjarbaru ada di Sentra Budi Luhur Jalan Ahmad Yani KM 29,6 Guntung Payung, Landasan Ulin Banjarbaru. Di sana juga menyediakan jenjang sekolah menengah pertama. Sementara itu, sekolah rakyat terintegrasi 9 Banjarbaru ada di Kompleks Balai Besar Pendidikan Wan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jalan Trikora, Guntung Manggis, Banjarbaru, ada jenjang

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih Anda yang telah bersama kami bahkan sejak beberapa saat yang lalu di program 4 Suara Budaya Banjar. Di kesempatan hari ini Kamis 28 Mei 2026 ya. Mudah-mudahan kabarnya hari ini semuanya sehat. Kabar baik yang pastinya juga bagi umat muslim masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini masih ada juga ya panitia kurban, penyembelihan hewan kurban yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau mungkin di tempat Anda ada yang kemarin, ada juga yang hari ini. Semoga kegiatannya bisa terlaksana dengan lancar sampai nanti pendistribusian daging juga tidak ada kendala. Baik, mudah-mudahan hari ini bersama Pro 4 suasana di tempat Anda juga bisa kami lengkapi dengan sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Juga ada beberapa informasi yang kami hadirkan hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar dan Sanak Pro 4, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana pagi jelang siang hari ini. Kami akan sertakan untuk satu informasi melengkapi kebersamaan kita ya dalam acara Dandaman Banua. Ya, sementara suasana Idul Adha ini juga masih terasa hingga saat ini, bahkan untuk penyembelihan hewan kurban juga masih ada yang melakukan kegiatan itu untuk hari ini ya, di beberapa tempat termasuk juga di Kota Banjarmasin ataupun juga di daerah lainnya di Kalimantan Selatan. Nah, momen khidmat serta penuh kebersamaan ini juga terlihat dalam pelaksanaan rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Pondok Pesantren Intan Ilmu, Kabupaten Baritu Kuala. Ada ribuan warga bersama dengan para santri yang memadati Masjid Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Sementara itu pendengar, untuk proses kurban ya, disaksikan oleh para wali santri yang datang menengok anak-anak sekaligus melihat mereka menjadi panitia bersama warga desa sekitar ya. Usai sholat, ibadah kurban ditunaikan. Jadi kemarin melakukannya, ada 53 hewan kurban berjejer di kandang yang ditata rapi dengan tenda pelindung. Tidak hanya sapi, juga ada 10 ekor sapi Bali Super, 1 ekor sapi Limusin Super, dan 42 ekor kambing. Anak-anak tampak riang mendekati kambing, berfoto ditemani orang tua mereka ya. Dan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin yang memimpin langsung penyembelihan, dimulai dari sapi Limusin Super. Dengan takbir terus dikumandangkan, panitia menyiapkan area khusus agar hewan lain tidak melihat proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan demi mengurangi stres hewan kurban lainnya. Baik pendengar, kita akan dengarkan kembali untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Sementara informasi-informasi lainnya masih terus akan kami hadirkan untuk menemani suasana di tempat Anda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama. Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah napas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Kabar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Kabar Prompat bersama Eli. Semangat bakurban masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada Idul Adha 1447 Hijriah tahunan ini terlihat sangat tinggi. Penyembelihan hewan kurban masih terus mengalir hingga hari ini Kamis 28 Mei 2026. Wan juga diperkirakan berlanjut beberapa hari berikutnya di berbagai desa, masjid hingga lingkungan pemukiman warga. Di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pulang di lingkungan kantor desa setempat. Kegiatan yang itu diagendakan dihadiri Wakil Bupati Tanah Laut H.M. Zazuli lawan masyarakat sekaligus juga panitia kurban. Sementara di lingkungan gedung 83 2 Mas, Kecamatan Plehari, penyembelihan hewan kurban juga dilakukan oleh tokoh masyarakat. Warga antusias gotong royong mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat sekitar. Demikian Kabar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat siang pendengar dan Sanak Pro 4. Di kesempatan hari ini, untuk Anda yang masih terus setia bersama di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, siaran kami juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital ya. Hari ini Kamis 28 Mei 2026, masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan kami sampaikan untuk edisi hari ini pendengar. Ruang UMKM tidak terselenggara, maka beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Pendengar, sudah jam 11.24 menit waktu Indonesia Tengah ya, untuk melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan. Maka ada beberapa informasi yang kami sertakan juga ya di kesempatan siang hari ini. Sementara pendengar, informasi terkait dengan kuliner ya. Ya, ini ada beberapa orang yang bahkan memilih untuk beli bumbu jadi biasanya di momen Idul Adha ini atau mungkin di hari-hari besar keagamaan lainnya. Ada yang bahkan jauh-jauh hari sudah menyiapkan itu semua ya. Kalau di Kalimantan Selatan, pendengar, ini yang khas bumbu masak habang, kemudian juga masak bom ya. Itu kalau sekilas memang terlihatnya mirip, tapi beda untuk cita rasa karena ada tambahan arang yang dimasukkan begitu ya. Jadi ada sensasi bumbu yang lebih dari sekedar bumbu masak habang seperti itu ya, bumbu merah. Kemudian masak kuning, masak tuha, atau yang memilih simple saja, sederhana saja, mungkin daging kurbannya di sate. Apapun resep bumbu yang Anda olah untuk daging kurban di tahun ini, pendengar, mudah-mudahan ini bisa menjadi sajian yang tentunya membahagiakan untuk anggota keluarga, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kurban ini setiap tahun terselenggara, kemudian juga ada yang memang mampu untuk melaksanakannya, kalaupun ada yang belum, ya mudah-mudahan insya Allah ya selalu kita berniat diberikan rezeki untuk kita bisa melakukan kegiatan kurban yang sama seperti halnya saudara-saudara kita yang lain di tahun ini. Baik pendengar, kita akan dengarkan lagi untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, tetap bersama kami di Pro 4 FM.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat budaya, kawasan Gunung Candi Amuntai adalah sebuah tempat peninggalan kepurbakalaan yang terdapat di pinggiran kota Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Adanya kawasan tersebut yang berada di Desa Sungai Malang sebagai peninggalan nenek moyang zaman dahulu setelah dikenal oleh warga setempat. Bahkan, kawasan tersebut sudah dianggap sebagai tempat yang keramat oleh masyarakat luas dan menjadi kebanggaan turun-temurun, dan tempat itu juga sebagai objek wisata yang ramai dikunjungi.
1: Kalau di sini bahas dulu pas peninggalan kerajaan Gegedipa. Jadi kan tinggal banyak situs-situsnya. Yang pertama kan situs Candi Agung di sana tadi kan. Lalu kan situs pertapaan, Tiang Mahligai, Telaga Dereh, dan ini museumnya.

0: Museum Candi Agung, saya bertemu dengan Fikri, seorang juru pelihara di kawasan Candi Agung. Dari beliaulah saya mendapat kisah tentang sejarah situs-situs yang ada di kawasan Candi Agung. Candi Agung Amuntai yang didominasi kayu dan batu ini ada berbagai situs yang memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai historis, seperti pertapaan Pangeran Suryanata, Tiang Maligai Putri Junjung Bui, dan ada juga telaga berdarah Empu Mandastana dan museum.
1: Di museum ini kan benda-bendanya ya pecah-pecah bang Han, peninggalannya yang waktu ditemukan penggalian tahun 67 tuh. Dulunya banyak kan benda ini, setelah dibawa ke Museum Nasional sana kan, di Lambung Mangkurat ada, di Jakarta ada. Terdulunya ditemukan benda ini daripada di oleh museum. Kalau benda ini kan penggalian itu tahun 67, sekitar 68-an kan ditemukan barang ini, sedangkan museum ini di oleh baru aja tahun 81-82.
0: Museum berbentuk rumah banjar berhubungan tinggi yang lokasinya berada di bagian depan dan pengunjung umumnya menuju ke sana terlebih dahulu. Dalam museum tersimpan sejumlah peninggalan Candi Agung dan di bagian dinding museum dipajang sejumlah foto dokumentasi saat pertama kali situs Candi Agung ditemukan. Sahabat budaya, tepat di belakang museum terdapat bangunan kecil. Tempat ini dikenal dengan nama Telaga Darah, di mana Empu Mandastana mengakhiri hidupnya di ujung sebuah keris keling yang bernama Keris Parung Sari, sementara istrinya dengan Lading Malela.
1: Telaga Darah itu bekas bunuh dirinya Empu Mandastana. Bait kita tuh dan sanaknya Lambung Mangkurat tuh, nah bunuh diri di sana karena melihat anak Sidin Bembang Pak Marage Sok Marage itu dibunuh oleh pemannya, jadi sakit hati lo bunuh diri Sidin.

0: kisah tutur candi diceritakan cinta terlarang Putri Junjung Bui dengan kedua putra Empu Mandastana, yaitu Sukmaraga dan Patmaraga, yang harus diakhiri oleh Lampu Mangkurat yang tak lain adalah pamannya sendiri.
1: Kan di Sogo Sidin kan bawa lunta apa, tapi pirasat yang berdua beding ni tahu deh pada pirasat pamannya kada baik tu nah. Talo mba padeh lawan ayahanda tadi yang abisnya tadi. Nabih ulun kan menanam bunga melati di samping kiri rumah, bunga apa mawal di samping kanan rumah karena berdua bedingnya kembar. Bila terjadi toh daunnya diruntukan demi sehelai runtukan, ulun kena mati di bunuh paman.
0: Sahabat budaya, selain situs Telaga Darah, ada juga situs Tiang Malikai Putri Junjung Bui, di mana diyakini bahwa tempat inilah dahulu menjadi tempat tinggal Putri Junjung Bui. Tidak jauh dari situs Tiang Penjagaan, kita juga menjumpai sebuah bangunan yang di dalamnya diyakini menjadi tempat Pangeran Suryanata melakukan pertapaan.
1: Jadi dulu situ buat kita tuh menyempurnakan ilmu kan, buat dulu orang dulu tuh kan dalam kamar tuh semedi kita wah ini kan secara Islamnya tuh buat kita tuh mahaluat lah tapakun dalam kamar kan sendiri di situ. Terus situ juga Sidin hilang, pertama Sidin ditemukan orang dulu Sidin di tanah situ bakas Sidin berduduk ya, jadi belibak tanah tuh belibakas nang kedudukan Sidin lah buat Sidin lah kalau diendeki beto.
0: Nah sahabat budaya, Candi Agung merupakan situs utama yang berada di kawasan Gunung Candi, sehingga tempat ini dianggap paling keramat oleh para peziarah. Situs Candi Agung ini juga dibalut oleh kain kuning dan dihiasi dengan taburan bunga, serta diberi kemenyan.
1: Kalau candi itu tahun 62 salah, waktu penggaliannya tuh nah, ditemukannya. Dulu kan itu berserakannya, Pak. Temukan tuh betu-betanya berserak gak kayak digembel itu nah. Kalau kan disusun biasa oleh bukan arkeologi supaya rapi kan. Udah nah kayak segi empat nah, diberi atap supaya jangan kehujanan, panasan.
0: Sahabat budaya, adapun lokasi berdirinya Candi Agung ini adalah merupakan situs arkeolog, yaitu bangunan yang di dalamnya terdapat sisa peninggalan masa lampau yang bernilai historis. Situs ini dipercaya oleh masyarakat di kawasan Gunung Candi sebagai bekas tempat berdirinya sebuah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang dibangun oleh Empu Jatmika. Namun, kini hanya tinggal berupa simbol bebatuan. Sahabat budaya, jika ingin mengunjungi Candi Agung Amuntai, jangan heran bila tidak menemukan kemegahan seperti candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Namun, di balik kesederhanaannya itu tersimpan nilai-nilai sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Banua 6 lagu yang kita dengarkan ya baru saja dalam sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana siang hari ini. Suasana halaman Masjid Besar Al-Ansor Banjarmasin di Jalan Cempaka Besar, Kelurahan Mawar di hari Rabu kemarin tampak ramai pendengar. Ada puluhan relawan dan juga panitia melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi pada pelaksanaan ibadah kurban tahun ini, Masjid Besar Al-Ansor menyembelih sebanyak 20 hewan kurban yang terdiri dari 16 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Abad Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli. Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jua digunakan Polresta Balong lawan Polsek Jajaran Gasan menggelar pemotongan hewan kurban. Tahun ini total hewan kurban yang disembelih Polresta Balong wan Polsek Jajaran sebanyak 10 ekung sapi. Dengan rincian, Polresta Balong menyembelih 7 ekor sapi, Polsek Haruai 1 ekung sapi, Polsek Upau 1 ekung sapi, wan Polsek Murung Pudak 1 ekung sapi. Gasan Polresta Balong, kegiatan berlangsung di halaman belakang dihadiri Wakapolres Kompol Haji Hasanuddin, pejabat utama wanjua personel lainnya. Dalam pelaksanaannya, personel Polresta Balong antusias wanjua saling bekerja sama, mulai dari proses penyembelihan, pengelolaan, hingga pendistribusian. Daging kurban dibagikan gasan masyarakat yang membutuhkan personel Polresta Balong lawan jua pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya kada lain sebagai bentuk kepedulian wanjua upaya berbagi kebahagiaan di momentum Hari Raya Idul Adha. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dan sanak pro-4 kaum muslimin dan muslimah, khususnya saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang ria orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.

0: kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Upaya warga supaya banjir di Desa Baruh Penyambaran Hulu Sungai Selatan kada menimbulkan gelombang ganal. Bertepatan malam Hari Raya Idul Adha, kenaikan debit banyu membanjiri pemukiman penduduk di Desa Baruh Penyambaran, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Debit banyu nang meninggi jua mengenangi jalan raya sebagai perlintasan utama kendaraan. Selain nang itu, RT1 lawan jua RT2 lebih dalam ketinggian banyunya. Kondisi kenaikan debit banyu Sungai Balanganang itu hanyar malam tadi dirasakan warga. Kendati demikian, warga sudah bersiap gasan menekan dampak dari banjir yang terjadi. Kepala Desa Baruh Penyambaran Handiansah memadahakan banjir di desanya masih kawa dikatakan belum begitu dalam atau kenaikan debit banyu kada terlalu tinggi. Namun memang sudah sampai ke jalan raya dengan ketinggian semata kaki orang ganal. Selain itu, kendaraan roda 2 lawan jua roda 4 masih kawa gasan melintas, namun tetap diminta waspada lawan jua pelan-pelan supaya kada menimbulkan gelombang nang ganal. Kenaikan debit banyu masih bertahan, kada ada kenaikan, wan belum terlihat mulai penurunan. Diprediksi genangan nang itu akan turut sekitar jam 23 waktu Indonesia Tengah. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat siang dan salam bahagia untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Anda mendengarkan siaran kami saat ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran berempat melalui aplikasi RRI Digital. Hari ini Kamis 28 Mei 2026, masih dalam suasana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Jadi momen untuk hari ini masih penuh kebahagiaan ya, karena suasana berbagi. Hari ini pun juga masih ramai para panitia kurban melaksanakan penyembelihan hewan kurban di beberapa tempat, termasuk juga di Kota Banjarmasin. Polresta Banjarmasin, jajaran Polda Kalimantan Selatan, membagikan daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah melalui 880 kupon yang disebar kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan penerima saat pembagian berlangsung di lingkungan Mapolresta. Dan langkah ini pendengar dilakukan bersamaan dengan pemotongan 20 ekor hewan kurban yang tersebar di Mapolresta dan juga sejumlah polsek jajaran sebagai upaya memperluas jangkauan penerima manfaat di berbagai wilayah di Kota Banjarmasin. Disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Banjarmasin Ibda Adihari Cucahyo bahwa total hewan kurban yang dipotong pada Idul Adha tahun ini terdiri dari sapi dan juga kambing yang disalurkan secara bertahap. Melengkapi suasana bahagia Anda, lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara kami hadirkan, tetap bersama di Pro 4 FM.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

melengkapi suasana siang hari ini yang tengah menikmati suasana hari libur ya, bertepatan dengan momen Idul Adha 1447 Hijriah hari ini, karena mungkin di tempat Anda prosesi penyembelian hewan kurban itu dilakukan kemarin, maka hari ini tinggal istirahatnya ya. Atau hari ini masih ada kegiatan silaturahmi mengunjungi kerabat ya, atau sahabat yang kalau di hari-hari lain kan sibuk ya dengan rutinitas masing-masing, maka di momen hari libur ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan kalaupun suasana itu juga tengah Anda rasakan, semoga bisa kami lengkapi juga dengan kebersamaan kita di program 4 Suara Budaya Banjar. Siang hari ini masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah sampai nanti jam 14 waktu Indonesia Tengah. Ada juga yang menikmati tempat-tempat wisata mengajak keluarga, karena ini adalah kesempatan yang baik ya untuk bisa lebih dekat lagi di tengah kesibukan masing-masing anggota keluarga, menikmati momen hari libur. Nah, di Tanjung pendengar, tepatnya di ruang terbuka hijau Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ada wahana Smart Kapar yang ada di sana. Kemudian juga dilengkapi dengan ayunan besi, dicat warna-warni, ada perosotan dan juga ada panjatan silinder. Jadi kehadiran ruang terbuka hijau yang indah bukan hanya menghibur anak-anak saja, tapi juga menarik perhatian warga untuk menjadikannya tempat bersantai, apalagi di suasana hari libur seperti saat ini. Ada di dekat pasar, lokasinya pendengar, terus juga dekat kantor desa, ada dekat taman kanak-kanak hingga masjid. Jadi Smart Kapar ini menjadi daya tarik baru, bukan sebagai tempat melepas penat dan bermain saja. Ruang terbuka hijau juga menjadi tempat membaca digital yang nyaman sekaligus sarana edukasi lingkungan.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hei, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Tapi pang sudah main, iya mun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman, dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Haber Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Haber Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Balangan lawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan inspeksi mendadak terhadap salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Gasan memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM lancar. Disampaikan oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji, dalam kegiatan yang dilaksanakan, petugas melakukan tera ulang dispenser BBM menggunakan bejana ukur standar gasan menguji kesesuaian volume bahan bakar yang keluar dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga memeriksa kondisi segel dan juga tanda tera pada dispenser. Gasan memastikan alat ukur masih dalam masa berlaku, lawan juga kadang mengalami perubahan yang kawa mempengaruhi tingkat akulturasi. Wakil Bupati Balangan menegaskan supaya diketahui kada mengalami perubahan nang kawa mempengaruhi tingkat akurasi. Pengawasan nang itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan gasan masyarakat sebagai konsumen. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balangan Saiful Arif juga memadahkan pengawasan yang dilakukan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan SPBU di tengah meningkatnya mobilitas dan juga kebutuhan energi masyarakat. Demikian Haber Pro 4. Ulun Eli, salam budaya.

Sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 14.10 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Dan kami juga masih terus menemani Anda melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Di Pro 4 siang hari ini, setelah tadi dengan serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, maka akan kami lanjutkan lagi dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Beberapa informasi kami sertakan, diantaranya pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menggelar sosialisasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro Kabupaten Kota Baru 2026 pada beberapa waktu lalu, dan ini kegiatannya dilaksanakan di Gedung Dekranasda. Dibuka oleh Bupati Kota Baru, diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Andes Haji Murdianto, dihadiri juga oleh Kabid Usaha Mikro Disko Perindak Haja Henny Paulina dan para pelaku usaha mikro. Untuk sosialisasi yang digelar kali ini pendengar adalah tahap pertama di tahun 2026 sebagai upaya pemerintah daerah membina dan juga melindungi pelaku usaha mikro sekaligus meningkatkan kapasitas usaha di Kabupaten Kota Baru.

Bahasa Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Iya, ini sudah semakin siang ya. Sudah mau sore padahal pendengar ya sudah jam 14.29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ada yang tengah melepas lelah di kesempatan siang hari ini karena mungkin pagi tadi juga banyak aktivitas yang dilakukan. Kenatipun hari ini adalah hari libur pendengar ya, termasuk juga di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini ada yang jadi panitia kurban barangkali ya. Mudah-mudahan suasana siang hari ini tetap bisa menghadirkan kebahagiaan untuk Anda di tengah lagu-lagu yang juga kami suguhkan ya. Kami masih berbagi informasi untuk Anda. Ya, ada keluhan peternak ayam petelur mandiri asal Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari, Tanah Laut, pendengar, yang tetap berusaha untuk bertahan ya. Karena penurunan harga telur ayam ras termasuk di Kabupaten Tanah Laut disambut gembira oleh kalangan ibu rumah tangga. Harga yang lebih murah dinilai membantu menghemat pengeluaran dapur di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Tapi telur ini juga menjadi salah satu lauk favorit keluarga karena praktis dan harganya lebih terjangkau dibandingkan bahan pangan lainnya. Maka pendengar, dengan harga yang turun diakui juga oleh pemilik usaha ayam petelur ini bisa membeli lebih banyak untuk persediaan di rumah kalau harganya turun. Tapi bagi yang memiliki usaha ini juga perkara baru lagi begitu ya. Ada yang senang, ada yang ini ya. Berdasarkan pantauan di Pasar Pelaihari, harga telur ayam ras saat ini berada di kisaran Rp26.000 per kilogram, kalau sebelumnya harga sempat mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Nah, disampaikan juga oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, Edi Haryadi, yang juga membenarkan adanya penurunan harga telur ayam

disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

0: ayo Lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngulona?
1: Eh Mat, coba ikan melihat di langit, pinanya sudah mulai kuning warnanya nah.
0: Ah, karena papa juga kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, mari kam nih, sudah sajak kuning masih aja di situ.
0: Nah iya, mama ulun sudah mulai sarik.
1: Nah ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu nah.
0: Gih, jangan ma, jangan. Bulik ulun, bulik nah.
1: Tadi hujannya apa papa? Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah pepadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

Kakamban Hati Suwangi bersama Endah yang lagunya sudah kita nikmati di kesempatan siang hari ini, sekaligus juga kami hadirkan untuk melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Maka pendengar, kami juga informasikan untuk nanti pada jam 15 waktu Indonesia Tengah Anda akan terus ya masih ditemani program 4 RRI Banjarmasin dalam sajian atau program Ayo Goyang. Ada rekan saya Anissa yang akan menemani Anda hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, maka seiring dengan dua lagu yang akan hadir berikut ini, sekaligus saya Eli juga undur pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya sejak pagi tadi untuk hari ini Kamis, tepatnya 28 Mei 2026. Selamat siang, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat Kamarian dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau Polda Kalsel menggelar sholat Idul Adha bersama nang dilanjutkan lawan penyembelihan lawan pendistribusian hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Mako Satbrimob Polda Kalsel, diumpati oleh Kapolda Kalsel, Ketua Bayangkari Daerah Kalsel, kemudian Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, lawan Pengurus Bayangkari Daerah Kalsel. Dengan melibatkan seberataan anggota Polri, perwakilan Polres Banjarbaru, kemudian Polres Banjar, serta masyarakat sekitar. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi SIK MH menyampaikan dalam keterangannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosianto Yuda Hermawan menyampaikan amun total hewan kurban yang berhasil dihimpun sebanyak 159 ekor hewan sapi, ekor hewan kurban, sapi sebanyak 135 ekor, lawan kambing 24 ekor. Khusus lingkungan Mapolda Kalsel sebanyak 37 ekor sapi, lawan 16 ekor kambing yang akan disembelih secara bertahap di lingkungan Polda. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan senang perempat. Sore hari ini panas benar, panas pol ya. Dan ini masih suasana Hari Raya Idul Adha untuk hari kedua ya. Ada beberapa yang masih melaksanakan sembelih kurbannya di hari ini ya, sama seperti RRI tadi. Kita sudah menyembelih kurban, ada 2 sapi di RRI ya. Oke, selamat datang di Ayo Goyang, Goyang You bersama Anissa sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita punya playlist Nangkawa Bubuhan Pian Request ya, untuk lagu dangdut. Seberataan lagu dangdut, nah lagu dangdut Indonesia tentunya ya, jangan lagu dangdut India atau daerah atau negara mana gitu ya. Iya, silakan yang hendak bergabung untuk di 2 nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-0959 atau di 0511-325-2602. Ayo spesial ya, ini Ulun sudah menggunakan baju. Apa bahasa Banjar ya, baju? Baju ya? Kirain kayak Jawa, kalau Jawa kan kelambi gitu ya. Baju ungu ya untuk menemani sore bubuhan pian semuanya ya. Tadi ada yang request lagu Mas Bahlil Ganteng. Enggak ya, kita enggak ada itu di sini ya. Enggak bisa di

0: dokter ya. Kak Anissa juga sudah mulai live TikTok ya di sore hari ini. Nah, kita langsung aja nih. Sepertinya 0511 kita gangguan dan senang perempat lah. Jadi kita di telepon WhatsApp dulu. Oke, silakan. Ada siapa ini di WhatsApp? Assalamualaikum. Oh, terputus. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mbak Yani dari Alabio. Apa kabar?
1: Anissa.
0: Iya, apa kabar Pian?
1: Goyang
0: yuk. Alhamdulillah. Oh iya, Ulun belum mengucapkan selamat Lebaran ya, Mbak Yani ya.
1: Iya.
0: Mohon inggi mohon maaf lahir batin jua. Ya minta rela Ulun lawan Pian. Nah, di sore hari ini lagunya Ulun bacakan dulu ya. Ini lagunya ada dari Roma Irama, lagu buat kawan. Ada Siti Badriah melanggar hukum. Ada Lesti, ada yang punya, kemudian Rere.
1: Lagu Roma Irama aja, lagu buat kawan.
0: Oke, lagu buat kawan. Jadi kawan-kawannya siapa aja nih?
1: Kawan-kawannya Ama, Mama Alpi, Mama Maden, Mama Inor, Amang Wandi. Buat BTN aja.
0: Inggis, nah, ya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roma Irama lagu buat kawan ya. Nah, ini sepertinya sudah bisa ya 0511 kita ya. Ini kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih? Amah kah?
2: Dengan Amah di Palam.
0: Oh, inggih, Amah. Iya, selamat Idul Adha jua.
2: Kunjungan lagi jarang daging terus itu selajinya itu. Jadi kamu ya kan ku jarang kan di meja karena lapar hak men gue asiknya.
0: Inggih. Ini lagu.
2: Lagunya apa tadi keringat nah?
0: Lagunya tadi Siti Badriah melanggar hukum, kemudian Lesti ada yang punya. Oke.
2: Kalau yang itu menurut kau jangan, karena itu mengganggu laki orang tidak boleh.
0: Nah, kena, bujur.
2: Dibalasakan Tuhan juga kena diangkat pacar aja ganggu sarik apalagi lagi.
0: Inggih, bujur benar.
2: Aku itu kayak kada kau bujur tuh cinta tuh cuma enggak kada mengenal apapun tapi Bang, jangan sembarang kerabut itu sudah buta
0: ya kalau. Nah, jangan laki orang atau bini orang ya kalau
2: Bini orang jangan, laki orang jangan, pacar orang mengkau jangan juga, kan diganggu, dibalasakan Tuhan juga. Lewat anak itu seorang, itu nampaknya Tuhan. Kira ada yang punya aja, siapakah yang punya barang jahat. Topnya lagi ini, saya kosong karena sesuatu tadi lagi merajutnya, biar aja gini, ada yang baiknya. Ya buat selanjutnya buat Yani, buat Mang Idul, Mang Wandi, buat Mama Alpi, berelaan, jualan Mama
0: Tinggi.
2: Mama Madan, Mama Dipa, ya buat semuanya aja, salam sehat. Salam persahabat, abang Alpi, dikatakan tersapa, berelaan juga.
0: Tinggi, berelaan juga.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Amah ya. Terima kasih. Terus juga Ulun minta rela seberataan gasan bubuhan pian semuanya ya. Karena ini adalah hari suci kita ya untuk umat Islam di seluruh dunia ya. Kita terima lagi yang di WhatsApp ya. Kita bergantian ya. Assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Nah, Abang Wandi, apa kabar Pian?
3: Kabarnya bagaimana? Harinya panas nih.
0: Inggih bujur, harinya panas ya. Ulun mohon maaf lahir batin lah, Bang Wandi.
3: Ya, sama-sama.
0: Iya. Jadi sore hari ini sambil menemani Lebaran hari kedua ya. Ini lagunya Ulun bacakan dulu nih, yang belum nih. Ada dari Siti Badriah melanggar hukum, Rere Reina yang kurindu, terus Tommy J Pisa air mata perpisahan, Evita Mala lilin-lilin putih.
3: Air mata perpisahannya, nah air mata perpisahan.
0: Inggi, oke siap. Salam-salamnya.
3: Salamnya lah buat Nyari Penipa, buatnya Amah lah, buat si Lukman, Mama Inor juga, Mama Wardan, buat Yani lah, Yani di radio. Buat Nyai, Selto si Mbak Yanti juga, buatnya Bang Abi, buatnya Salam Baratannya.
0: Oke, siap.
3: Salam, biasa Nalisa, mudah-mudahan aja, terima
0: kasih. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Wandi ya atas requestannya dan juga salam-salamnya. Nah, kita terima satu lagi ya sebelum kita putarkan sebelum kita sapa-sapa yang di TikTok nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
4: Salam goyang yuk.
0: Iya, ini Abang Ojan ya?
4: Kenapa?
0: Iya, ini Abang Ojan atau siapa nih?
4: Buah nangka buah kedondong mentah lagu dong.
0: Iya nih buah nangkanya nih, buah nangka buah kedondong. Ah, ulun balas dulu lah. Ulun balas dulu. Buah nanas, buah semangka. Nah, ini lagunya Kakak. Cakap. Lagunya ini lagunya ada dari Siti Badriah Melanggar Hukum, Evie Tamala Lilin-lilin Putih, Eri Susan Kupu-kupu Liar, Vita Alvia Selendang Biru, Zia dan Miki Aku Udah Lupa, Via Valen Cinta Kurang Gizi, Citra Ayu Kata Orang, kemudian NDX AK Tresno Tekan Mati.
4: Nah, yang Tresno itu anu Anissa.
0: Ah iya yang jigrak-jigrak ya kita ya. Oke, okay. Tresno-nya gasan siapa aja nih?
4: Kan yang mendengarkan Dinano Anissa.
0: Oke, okay. Siap. Makasih Bang Ojan.
4: Lain.
0: Oh, lain. Ini yang dari
4: Mama.
0: Oh, Abang Herman.
4: Nah, pas 100.
0: Oh, iya, sudah lawas soalnya kada mendengar suara pian nih.
4: Lagi di rumah lah.
0: Ini lagi di rumah di BJB. Iya, selamat lebaran Bang Herman. Iya, abis ini berarti abis makan berat ya dua hari ini ya?
4: Makan apa?
0: Makan berat ya.
4: Sudah makan berat dua kali sudah.
0: Dua kali sudah ya. Apa tuh? Sapi kah? Kambing kah?
4: Sapi bang yang tadi bang.
0: Diapain tuh? Masaknya tuh?
4: Diusing mama.
0: Nyamannya lah. Ulun belum mau olah dagingnya nih.
4: Nyaman di sate ya lo.
0: Inggi bujur di sate ya. Oke, makasih Bang Herman requestannya.
4: Ya, makasih dulu.
0: Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja. Kita sapa dulu yang di TikTok ya. Ini pinanya rami banar nih ya. Iya ulun tahu nih karena ulun pakai baju ungu ya kan. Ya yang pertama dari TikTok ini ada males komen ya tadi yang udah yang mau request lagu Mas Bahlil gitu ya. Enggak bisa ya. Terus juga ada Muhammad AB bergabung, ada Sangku, ada Benny, ada Mama Madan, Nur Kamilah, ada Amang Juni, ada Abah Kalbi, ada Dindin Apupudin ya. Terus juga tadi ada yang follow kita, Mujasel. Terima kasih yang hendak request lagu dangdut, silakan langsung aja sebutkan penyanyi lawan judulnya ya. Jangan hanya judulnya. Oke, supaya ulun kada bingung nah ya Kak. Ada Susi Cantika Zainal, ada Muhammad AB, apa ini? Biji Ramania. Bukan Kicau Mania, bukan. Terus juga ada yang follow kita nih, ada Maulidi Wija. Makasih ya. Assalamualaikum ujarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Brataan Ulun Anissa ya. Jadi Buhan Pian sedang mendengarkan Pro 4 RRI Banjarmasin nih untuk segmen Ayo Goyang Goyang Yuk. Jadi segmen ini 2 jam segmen lagu dangdut. Ya kita angkat telepon terakhir nih di satu sesi ini ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabar Mama cantik?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Minal aizin wal faizin Mama Madan.
5: Sama-sama minal aizin wal faizin juga. Semalam tuh selajur menyelajur sehingga menyinggahi awan malam pas hari raya.
0: Ulun gin
5: bisa pada ada mote.
0: Ada mada ya kalau?
5: Ada mada udah tiga pas benar.
0: Ulun mendengar di Pro 1 waktu itu di Bepandiran Urang Banu ajarnya Abang Adit Mama Madan kesini. Nah, ulun kada dinas.
5: Ini tuh makanya itu dakan aja man itu. Ada rencana hendak anu pas lajur.
0: Kada direncanakan.
5: Ke sungai baru. Ke sungai baru selajur aja sudah melewati dua ya Allah. Makanya kada danau tuh kada tersinggah.
0: Tapi alhamdulillah ya lancar lebarannya ya Mak ya.
5: Amin, lancar.
0: Iya, ini pasti sibuk nih mengolah daging dan lain-lainnya.
5: Habis sudah? Langsung dia eksekusi
0: langsung
5: sudah jadi anunya.
0: Eksekusi apa? Bikin apa Mama Madan?
5: Nasi kuning iwak. Nah, kan nasi kuning nama iwak daging.
0: Oh, nasi kuning iwaknya iwak daging. Waduh, mewah banar nih. Iya.
5: Kesurang terkumpulan tuh kemanakan Mbak Erangan langsung aja.
0: Rami banar lah.
5: Daripada dibagi yang itu, ya kalau balik memang makan sudah masaknya.
0: Wah, harusnya ulun datang ke rumah Pian, open house dong Mak.
5: Nah,
0: ulun sendirian ya di sini. Lawan kekawanan
5: siapa
0: aja.
5: Siapa nih nah tututnya siapa lah? Karena terlihat nih siapa nih bisa melihat nih biasanya.
0: Biasanya lah.
5: Masuk masih di sekolahnya. Di sekolahnya.
0: Oke, langsung aja mungkin lagunya Mama Madan nih ulun bacakan
5: apa
0: dulu. Ini ada dari Siti Badriah.
5: Sibat tadi ada.
0: Melanggar hukum mau kah?
5: Sibat tadi.
0: Melanggar
5: ya,
0: hukum.
5: Apa lagi yang dikrek-dikreknya?
0: Ada Siti Badriah yang lagi cantik juga ada.
5: Yang lagi cantik aja Gasan Mas Nisa aja gendah lagunya.
0: Oh, terima kasih Gasan Pian juga itu mah. Oke, makasih Mama Madan, salam-salamnya.
5: Iya, salam-salamnya ada tuh si Amah tadi lah. Abang Badri juga, Abah Tiara, Mama Arbi, Bunda Ratu, Mayanti yang di Kurau, di Kota Baru, di Pandangan, dia muntai. Nah, lengkap banar sudah tuh sampai
0: jujur
5: dah.
0: Bujur banar A sampai Z ya.
5: Di Sabang sampai Merauke.
0: Nih ada komen dari Bang Herman nih. Masuk
5: jam,
0: Mama
5: apa,
0: bungkus iya kah?
5: Kalau Herman tuh mesti dah tuh Mama bungkus dah.
0: Bungkus ya. Iya, oke.
5: Sabarataannya yang di grup, yang di TikTok jolah. Barelaan kita sehat-sehat kita sabarataan, sehat kita sabarataan.
0: Amin.
5: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Madan Bungas ya. Terus juga tadi ada dari Agus Setiawan, ada Yani Dayat. Oh, Biji Ramania itu lagu Ungu. Band Ungu ya, itu dangdut bukan? Muhammad AB. Terus ada Sangku. Assalamualaikum, cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1.2, Anissa cantik siapa yang punya? Oh, siapa ya? yang punya Mamah Ulun lawan Abah Ulun. Nah, bujur banar ya lo. Terus ada M Subli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangku, minta puterin lagu Siti Badriah. Oke, ini Siti Badriahnya gabung lawan Mama Madan ya, yang lagi cantik ya, karena ulun lagi cantik juga nih ya. Kalau lagi ganteng mah beda dong. Kalau lagi ganteng itu amun penyiarnya lakian ya. Ulun kan bebinian ya. Yang jelas lagi cantik seperti itu. Nah, kita langsung dengarkan. Mohon maaf kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu teleponnya karena sudah mengantri banner ini requestannya ya. Karena bisa bergabung pulang ya lawan ulun di Perempat Banjarmasin di Ayo Goyang, Goyang Yuk.
6: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan Sonak Perompat Ulun informasikan bahwa nanti azan asar akan kita kumandangkan pada pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Jadi sebelum itu kita akan mendengarkan nih satu lagu Islami ya, dan ini dari Divarina Indra Adela, Keagungan Tuhan, tentunya setelah lagu ini ya. Setelah lagu Air Mata Perpisahan ini. Untuk requestan yang sudah masuk tadi, jangan khawatir, pasti Ulun putarakan setelah azan nantilah. Dan nang hendak merequest bergabung melalui telepon, silahkan kena hubungi dua nomor telepon kita di WhatsApp dan juga di 0511. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang.

0: Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa, dan Anissa informasikan sekarang tepat pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jangan lupa untuk bersiap-siap menunaikan sholat asar. Sebelum nantinya kita sambung lagi dong di Ayo Goyang, goyang yuk. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan menjadi amal ibadah bubuhan pian semuanya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Perempat, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa Sari. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, turun langsung meninjau proses pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan RPH Basirih pada Kamis 28 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu Gasan memastikan proses penyembelihan berjalan lancar, sekaligus menyaksikan langsung pemotongan sapi kurban bantuan kemasyarakatan mantan Presiden RI Prabowo Subianto. Sapi jenis simental nang beratnya hampir 973 kg itu menjadi pusat perhatian di RPH Basirih. Hewan kurban nang ganal banar itu dipotong secara khusus sebelum dagingnya dibagikan lawan masyarakat. Sidin menegaskan hasil daging pemotongan sapi bantuan presiden itu dipastiakan dibagikan pulang gasan masyarakat nang membutuhkan. Kada cuma menyaksikan pemotongan sapi bantuan presiden tersebut, Yamin juga melihat langsung aktivitas petugas RPH nang menangani puluhan hewan kurban milik warga ataupun milik instansi pemerintahan. Lonjakan aktivitas pemotongan di RPH Basirih saat hari kedua Idul Adha ini termasuk tinggi. Tercatat kurang lebih ada 90 ikung sapi nang dipotong dalam sehari. Melihat tingginya aktivitas tersebut, Yamin sekaligus mendorong masyarakat hingga seberataan SKPD agar mulai memusatkan pemotongan hewan kurban di RPH resmi. Menurut Sidin, langkah itu penting gasan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memastikan kualitas daging tetap higienis, lawan aman dikonsumsi. Demikian kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Terima kasih masih bersama lawan ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Jadi Dasanak Perompat, Gasan Buhan Pian nang hanyar bergabung di TikTok ya. Selamat datang di RRI Perompat Banjarmasin di segmen Ayo Goyang, segmen khususon request lagu dangdut, seberataan lagu dangdut Indonesia Raya ya. Dan langsung aja yang hendak bergabung melalui telepon kita, yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita langsung terimakan aja nih yang di WhatsApp karena si Din sudah dua kali mencoba masuk nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, Abang Sahrul Irama, apa kabarnya?
1: Baik, Anissa Sari.
0: Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, Uluna.
1: Iya, sama-sama. Nih, aku lagi menggayai kem.
0: Apa tuh?
1: Aku lagi menggayai kem, Uluna.
0: Kayak apa? Emang kayak apa gaya Ulun nih?
1: Aku ketujumu, apa tuh ya orang Banjar tuh? Aja orang bahasanya tuh bercanda lon ikam gitu.
0: Bisa aja lah, luar biasa.
1: Kalau bercanda tuh bahasa Banjar tuh bergaya.
0: Oh, bergaya, bercanda. Oke, ini kosakata hanyar nih, gasan ulun nih. Gitu.
1: Kalau ya, bahasa ya. Banjar yang asli itu bergayaan
0: gitu. Oke, bergayaan gitu ya. Oke, ini Idul Adha-nya sejauh ini kayak apa, Pian Bang?
1: Apanya
0: dong?
1: Hai, ya Allah.
0: Ini

0: Jadi panitia kurban kah atau kayak
1: apa? Ada tukang makan daging bagiannya aja.
0: Oh, bagian. Oh, itu panitia jual, itu
1: Anda sudah dapat
0: bagian
1: dimasak
0: konsumen.
1: makannya lagi?
0: Bagian konsumen pian nih.
1: Sudah hari semalam.
0: Dimasak apa tuh?
1: Ya, sudah di itu
0: sate
1: apa
0: kah?
1: pakai kuah kena anu dijarang kena pakai diolah kuah kayak gangan asam.
0: Oh, kayak gangan asam. Wah, nyaman. Itu kambing kah, sapi kah?
1: Sapi.
0: Sapi ya, asal jangan kucing ya.
1: jangan itu.
0: Kasihan kucing dong.
1: Bahaya
0: ya.
1: Itu.
0: Bahaya bujur banar karena kucing kan
1: bisa.
0: Lain
1: bisa
0: hewan yang
1: orang banjir kan bisa melongkot.
0: Lain hewan yang dikonsumsi ya kalau.
1: Iya kan lain.
0: Bujur. Nah, sore hari ini lagunya Ulun bacakan dulu atau pian ada lagu spesial nih gasan Idul Adha?
1: Berarti aku nih istimewa ya, spesial untuk ikam gitu.
0: Bujur. Berataan istimewa gasan Ulun.
1: Iya.
0: Ini
1: lain
0: mau
1: dari yang lain.
0: Lain dari yang lain. Ini mau yang di playlist atau yang bebas nih?
1: Mana lagunya yo? Aku
0: ini
1: carikan kalau.
0: Tapi waktunya 10 detik nih.
1: Kalau begitu,
0: dua.
1: Darinya Nur Halimah aja deh.
0: Oh, Nur Halimah apa tuh?
1: Katanya cinta jahat ada nggak?
0: Katanya carikan. Cinta jahat. Kita carikan ya gasan pian spesial.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Katanya cinta
1: ada.
0: Jahat. Masa sih
1: iya.
0: Cinta jahat?
1: Ya emang. Kalau masing-masing lah.
0: Oh.
1: Kalau misalkan aku baru kenal lawan ikam sudah merayu. Jadinya kan jahat kan, belum tahu lagi siapa diriku.
0: Inggih bujur, iya. Bang, ini ada tanggapan nih dari Bang Herman nih di TikTok. Sapi
1: iya,
0: apa yang bisa terbang? Apa nih?
1: Apa tuh sapi apa?
0: Ini? Sapi
1: kalau
0: dermen.
1: Sapi dia nggak bisa terbang.
0: Sapi dermen, Ulun jawaban Ulun sapi dermen.
1: Sapi dermennya itu bujur aja.
0: Nah, kalau benar, kalau bujur dapat apa nih Bang Herman nih?
1: Dapat
0: nah,
1: apa tuh? Dapat
0: ya kan?
1: Kocir gratis, makan gratis tuh.
0: Nah, dapat makan gratis dong. Oke, nah ini Nur Halimah katanya cinta jahat. Salam-salamnya buat siapa aja nih Bang Sahrul
1: ada
0: nih?
1: Ada lo lagunya lo?
0: Ada dong.
1: Nasib manis.
0: Mm-mm.
1: Iya, salamnya buat semua pendengar radio Pulau 4 aja, Gin.
0: Mm-mm.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha semuanya, mohon maaf lahir batin.
0: Inggi.
1: Buat yang tua-tua, yang muda.
0: Mm-mm.
1: Biasa aku aja bergaya di sini bercanda lo.
0: Inggi bujur.
1: Apalagi kalau Anissa yang nyeruis.
0: Jangan serius-serius ya kalau Bang.
1: Iya.
0: Nah.
1: Yang penting bisa membuat orang lain tersenyum.
0: Mm-mm, bujur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bisa, terima kasih waktunya.
0: Inggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Sahrul Irama. Dan kita Ulun hendak nang berdering dulu. Nah, jadi Abah Kalbi boleh ditahan dulu ya. Kita yang berdering dulu karena kita berdering. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa itu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf, pian Park Radio kah?
2: Jauh bener nah pada radio.
0: Oh, jauh bener. Inggih, mungkin tadi jaringan lah agak-agak ini kresek-kresek. Cukup nyaring.
2: Jauh bener pada radio.
0: Inggih, dengan siapa di mana ini?
2: Lawan orang Tanjung nah.
0: Orang Tanjung. Inisialnya siapa?
2: Lawan Anti Galau Tanjung.
0: Oke, Anti Galau.
2: Iya, Anti Galau.
0: Siapa? Anti Galau. Siapa? Ini Ulun betakun lawan operator siapa dari Tanjung? Siapa nih?
2: Galau tadi tupang warannya.
0: Oke, oke deh. Ini agak berdenging gitu ya suaranya. Tapi kada apa-apa, lagunya mau apa nih pian nih?
2: Lagunya sudah dirilis kah?
0: Sudah, ini ada dari Vita Alvia Selendang Biru, kemudian Siti Badriah Melanggar Hukum, Eri Susan Kupu-Kupu Liar, Evita Mala Lilin-Lilin Putih, Via Valen Cinta Kurang Gizi, Tensi dan Naikila Kasih Aba-Aba, kemudian ada Lesti Angin, Rido Roma Sekuntum Mawar Merah.
2: Itu aja.
0: Yang mana?
2: Lesti yang judulnya Angin tuh nah.
0: Angin, oh Lesti.
2: Oh, iya.
0: Oh ini ya? Ini Haji Anton ya?
2: Dari kejauhan.
0: Oh, Widi. Bujur benar, ini ada contekan nih. Ini alhamdulillah.
2: Iya. Iya, Pak. Lagunya.
0: Oke, Pak Haji Anton, salam-salamnya gasan siap Haja.
2: Salam-salamnya seberitaan lagi nanang di dalam yang mendengar nih nah. Ini ada yang hendak menyambung ya Pak Nenajar?
0: Boleh aja.
2: Nah ya silahkan nanang di dalam nah, nyambung nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Abang Ali.
0: Oh Abang Ali, apa kabar?
2: Kepanasan.
0: Oke, minal aizin wal faizin Abang Ali.
2: Assalamualaikum.
0: Inggi. Nah, mau lagu apa atau lagunya sama nih?
2: Lagunya apa
0: deh? Lagunya ini. Ini lagunya ada dari Eri Susan, Kupu-kupu Liar. Evita Mala. Oke, siap. Kupu-kupu Liar. Salam-salamnya.
2: Salamnya beratannya.
0: Inggi, siap.
2: Belakang ada buang singkong namanya Bung.
0: Oh iya kah? Boleh deh, boleh.
2: Iya. Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Nona di Tambakanyar.
0: Oke, Nona. Agak ini suaranya feedback benar ke ulun. Mungkin langsung lagu aja. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya Melanggar Hukum dari Ije Gen.
0: Oke, siap Melanggar Hukum. Salam-salamnya buat siapa aja?
3: Biasa aja.
0: Salam-salamnya nih kakak nih.
3: Salamnya buat yang udah masuk aja lah, yang mendengarkan juga.
0: Oke.
3: Selamat hari raya Idul Adha aja.
0: Inggi, terima kasih.
3: Ya udah. Ya.
0: Assalamualaikum. Ya, Inggi. Inggi dengan Anissa. Anissa.
2: Oh iya. Ulun anti galau nah.
0: Anti galau.
2: Kami mundur diri aja Anissa enak.
0: Inggi, terima kasih.
2: Terima kasih banyak pada Inggi dan batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya suaranya agak-agak ini ya feedback ya. Kita terimakan yang di WhatsApp karena Sidin sudah menghadangi beberapa kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah Kalbi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah senang saya nunggu nak.
0: Inggih bujur. Terima kasih lah sudah menunggu nih. Inggih sebelumnya. Inggih sebelumnya mohon maaf lahir batin Abah Kalbi.
4: Ya kamu ke mana mohon maaf lahir batinnya.
0: Inggih iya. Nah kabarnya apa kabar?
4: Kabarnya sehat aja nak walaupun.
0: Alhamdulillah sehat aja. Lagi santai kah Pian?
4: Santai nah kalau cuaca bersih banget hari ini.
0: Sambil santai, Inggi hendak dikawani lawan lagu apa pun?
4: Lagunya apa ya pilihannya?
0: Lagunya ini ada dari Evita Mala, Lilin-lilin putih. Ini aja kah?
4: Iya, iya, iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya gasan siapa?
4: Salam-salamnya sama Bang Ali tadi, nah Munah tadi, nah Bang Anton tadi, nah Jantun Tanjung. Nah Ama, Yani, Kepetan, nah sama pendengar Radio Pura 4, nah tadi gue kete.
0: Inggi.
4: Baiklah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak abahnya Kalbi ya. Wah ini sore hari ini Rami Banar, Ulun Himung Banar menemani Bubuhan Pian Seberataan. Kita sapa dulu yang di TikTok ya. Ini ada dari Mama Alpi, Goyang Yuk, lagunya Evita Mala, Lilin-lilin putih. Buat Anissa terima kasih. Sama-sama Mama Alpi, semangat-semangat juga ya. Di sore hari ini dengan cuaca yang panas menggantang seperti ini ya, harus semangat juga ya. Oke, karena sudah ada banyak 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang menanti kita ya, jadi kita dengarkan dulu lah ya, kita tahan dulu requestannya ya untuk nanti yang mau bergabung bisa setelah lagu-lagu ini. Insya Allah ada 3 lagu nih yang kita akan dengarkan berikut ini. Ada Angin, Kupu-kupu Liar, lawan Melanggar Hukum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belakang sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: masih bersama Ulun, Anissa Sari di Ayo Goyang Goyang Yuk di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz lah. Oke, kita langsung terimakan aja yang masuk teleponnya melalui WhatsApp. Ini ada Amang Udin kan. Assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabarnya Pian?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf lahir. Inggi minal aizin wal faizin juga Amang Udin. Inggi minta maaf, minta rela ya.
1: Tampak ke lagunya enggak bisa.
0: Lagunya ini ada dari Titik Sandora, boneka dari India, kemudian ada dari Zia dan Miki. Pun?
1: Berapa lagu lagi?
0: Oh lagunya, oh iya iya, lagunya dua lagi.
1: Dua aja kah?
0: Dua aja, masih bisa nih Pian requestan terakhir nih.
1: Iya itu. Apa tuh nama ini apa? Boneka
0: lagunya
1: dari India.
0: Iya boneka dari India mau kah?
1: Iya.
0: Oke
1: iya.
0: Siap. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat semuanya aja kah?
0: Oke siap.
1: Salam
0: ya. Sip.
1: Inggi.
0: Terima kasih Amang Udin.
1: Terima kasih waktunya Nisa. Assalamualaikum. Inggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestannya boneka dari India. Nah ini Ulun hendak mengangkat tapi kada bisa merequest lah. Mungkin Pian hendak kirim salam. Nah assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ayo goyang. Iya dengan siapa di mana ini?
2: Dari Tanjung.
0: Suaranya sih manis ya. Siapa ya?
2: Belakangnya Sa.
0: Sa. Pian nih lawas kada tetamuan lawan Ulun. Makanya Ulun kada ingat suaranya siapa ya?
2: Ersa.
0: Oh iya Ersa, Masya Allah Ersa apa kabar? Alhamdulillah. Ulun sehat jua. Minal aizin wal faizin. Inggi. Lagi apa nih Ersa nih?
2: Oh, lagi santai aja mah habis makan.
0: Lagi santai aja. Ini makan daging kah?
2: Kalau makan daging belum.
0: Oh, belum. Iya, iya. Oke deh, sambil menemani sorenya ikut yang lain aja lagunya kada apa-apa ya.
2: Iya, boleh.
0: Iya.
2: Salamnya aja buat semuanya. Di akhirnya nih terakhir kan perkenalan. Ya, buat Pianya bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ersa. Nah, sekalinya Ersa dari Tanjung. Ulun kada ingat suaranya tapi serasanya tuh ingat gitu, tapi siapa ya? Agak-agak lupa gitu, tapi alhamdulillah sudah mengingatkan kembali ya. Nah, boleh deh satu penelpon lagi sebelum kita tutup nantinya lah. Assalamualaikum, ayo goyang. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, ayo goyang.
0: Goyang yuk. Nah, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Rizky Kandangan.
0: Rizky di Kandangan?
3: Iya, Kandangan.
0: Oke, salam kenal Rizky lah. Kayaknya ini pertama kali nih.
3: Ya boleh dong buat gabung nih.
0: Oh, boleh dong. Tapi ini minta rela sebelumnya lagu kita sudah full nih. Jadi ya, Pian
3: ada apa-apa
0: Inggi, mohon maaf lahir batin juga Ulun ya. Mungkin
3: ada bapaknya kan dimana lagunya paling ngamarin gabungin hurami.
0: Inggi bujur yang penting gabung menyapa semuanya ya kalau.
3: Pro Ampar kan ini dengan siapa penyiarannya?
0: Dengan Anissa nih, salam kenal.
3: Ya, salam kenal Anissa dari Rizky Kandangan.
0: Iya, ya. Mungkin mau kirim-kirim salam nih atau.
3: Salam sama Uhoy, ya Irsa, Nia, ya buat siapa yang tanya. Ini ada kawan buat salam ya kang
0: Stegi. Boleh. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Goyang yuk, ayo goyang.
0: Oh iya, ayo goyang, goyang yuk.
1: Iya, Anissa.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Abang Idoy.
0: Oh, Abang Idoy, apa kabar?
1: Abang Idoy gimana ya? Kalau ibu gini asal ini nih.
0: Ini agak kurang jelas suara pian nih.
3: Minal aizin usah.
0: Inggi minal aizin wal faizin jua. Iya. Jadi
3: salam seberataan ya.
0: Salam seberataan, inggi.
3: Wahai dulu, assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun.
3: Penyiaran siapa? Ingat lagi nah.
0: Aduh,
3: Anissa.
0: Ini suaranya agak putus-putus nih, Di.
3: Ya maaf, Bang, orang hanyar tadi.
0: Inggi. Ulun nang hanyar ini.
3: Ya orang hanyar masa gini tadi, jadi dahulahan.
0: Iya, pokoknya salam sehat gasan pian lah.
3: Umur, orang
0: amin. Amin.
3: Anu, yang di rumah semuanya, tuh.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum Nisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa sore hari ini. Rami banar. Oke, kita langsung dengarkan hajalah. Takutnya kada terputarkan ya. Kalau kita dengarkan lilin-lilin putih, selendang biru, kemudian boneka dari India.

Banjar, terima kasih Dang Sanak Perempat masih di Ayo Goyang, Goyang Yu lawan Anissa di sini. Dan karena kita terbatas waktu, nah dari jam 3 sampai jam 5 kamarian aja nih waktu kita nih. Jadi tinggal sedikit lagi, kurang lebih 5 menit lagi ya Dang Sanak Perempat ya. Dan masih ada satu lagu yang menunggu. Ini sekarang kita mendengarkan lagu Selendang Biru darinya Velta Alfia. Tadi requestannya siapa ya? Ulun kada ingat. Nah pokoknya salam bahagia Gasan Bubuhan Pian semuanya, salam sehat ya, salam kenal jua Gasan pendengar kita, penonton kita yang ada di TikTok ya. Nang Hanyar bergabung lawan Anissa di sini. Tentunya jangan kada ingat setiap hari saban hari Ayo Goyang jam 3 waktu Indonesia Tengah sore hari sampai jam 5 sore ya, di TikTok jua, di aplikasi RRI Digital jua, dan di radio Buhan Pian Seberataan. Jadi karena sudah tinggal sebentar lagi, setumat lagi kebersamaan kita di Ayo Goyang, kita hadirkan setelah ini lagu penutup, lagunya Boneka dari India. Jadi Anissa pamit di Ayo Goyang hari ini. Silakan Buhan Pian request di esok hari ya. Oh ini ada salam nih, salam terakhir nih dari Paman Alan. Salamnya aja nah untuk Abah Kalbi Ersa, semoga sehat aja Seberataan, amin ya. Jadi Anissa pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.

Selamat Kamarian dan Sanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Al-Jihad Banjarmasin pada hari raya kedua Idul Adha 1447 Hijriah tampil beda. Di tengah ganalnya jumlah hewan kurban nang dipotong, panitia mengusung konsep ramah lingkungan dengan mengurangi limbah pencemaran hingga meniadakan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Total sebanyak 105 ikung sapi lawan 7 ikung kambing disembelih pada momen Idul Adha tahun ini nang terpusat di halaman parkir masjid. Ribuan warga dipastikan menerima daging kurban melalui sistem pembagian nang tertata menggunakan 11.000 kupon. Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Taufik Hidayat menyampaikan, konsep kurban ramah lingkungan sengaja diterapkan supaya pelaksanaan ibadah kadang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar masjid. Menurut Sidin, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penanganan limbah darah hasil pemotongan hewan kurban. Pihak panitia bekerja sama lawan Perumda PALD gasan mengumpulkan serta mengelola limbah tersebut agar kada mengalir sembarangan ke lingkungan warga. Kada cuma itu, panitia juga menegaskan kada menggunakan kantong plastik sekali pakai dalam pembagian daging kurban. Sebagai gantinya, panitia menyediakan bakul ataupun wadah berbahan kain saat pengambilan daging gasan masyarakat umum. Demikian Habar Perompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar, terima kasih masih lawan ulun Anissa Sari di sore hari ini ya, melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz, lawan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita setelah tadi bergoyang selama 2 jam ya, setelah ini akan ulun hadirkan informasi destinasi wisata di segmen Palindangan Banua sampai nanti jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi mengawani aktivitas santai di sore hari ini, tentunya banyak banner lah yang dilakukan selama Idul Adha ini ya, baik itu bersilaturahmi, kemudian ada juga mungkin yang menjadi panitia kurban, pastinya ada lah ya. Dan mungkin sekarang lagi beristirahat nih, gasan setelah imbah uyuh. Nah, jadi Anissa akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan spesial nih, kita akan membahas yang syahdu-syahdu ya. Jadi kita akan membahas mengenai wisata religi islami di Indonesia. Nah, amun kita lihat, amun di Kalimantan Selatan itu kan banyak benar wisata religinya. Nah, mungkin kita kan sudah banyak tahu nih yang di Kalimantan Selatan nih. Nah, kita akan menjelajahi yang di berbagai daerah di Indonesia ya. Yang pertama ini ada Masjid Istiqlal. Nah, ini Masjid Istiqlal ini sudah banyak benar yang tahu ya, kalau sudah famous. Nah, jadi Masjid Istiqlal terletak di ibu kota kita, Jakarta, yang merupakan masjid terbesar di Indonesia. Lawan juga merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Istiqlal ini kawa menampung hingga 200 ribu orang. Wan digunakan gasan kegiatan ibadah seperti sholat idul fitri lawan sholat idul adha. Nah, masjid ini selain sebagai tempat ibadah juga sangat lengkap dan sangat perompat fasilitasnya, seperti ada ruang serbaguna, kemudian perpustakaan lawan fasilitas parkir nang cukup luas ya. Terakhir ulun kesana itu satu tahun lalu ulun kada kesana, berarti sekitar 2023. Nah, terakhir kesana, nah, sudah lumayan lawas ya. Jadi agak-agak rindu gitu ya. Mudah-mudahan suatu hari next time bisa kembali lagi kesana ya, untuk berwisata religi seperti itu. Nah, itu dulu, satu dulu lah. Kita sambil mendengarkan dua lagu Banjar yang syahdu menemani sore hari ini. Ada lagu Sanja Kuning, kemudian dilanjutkan lawan lagu Jodoh di Tangan Tuhan. Jadi tetap di Perompat Banjarmasin di Palindangan Banua.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

Masih lawan Ulun Anissa di Palindangan Banua, dan Ulun hendak melanjutkan pembahasan mengenai destinasi wisata religi. Nah, amun tadi nang pertama Ulun sampaikan mengenai Masjid Istiqlal ya. Selanjutnya ini dari Semarang ya. Ulun hendak mengajak Bu Hanpian semuanya untuk berjalan-jalan ya di Semarang ya. Karena di Semarang ada sebuah Masjid Agung. Nah, Masjid Agung Jawa Tengah nang berlokasi di Jalan Gajah Raya Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan Masjid Agung ini sudah berdiri pada tahun 2006 dan diresmikan oleh Presiden SBY. Nah, jadi Masjid Agung Jawa Tengah, nah lokasinya di Semarang ini menjadi salah satu destinasi wisata religi terbaik di Indonesia. Salah satu ya, karena memang banyak benar nang terbaik di Indonesia nih lah. Dan masjid ini dibangun di atas lahan 10 hektar dan berisi gaya arsitek perpaduan Jawa, kemudian Islam dan juga Romawi. Dan selain berfungsi gasan tempat ibadah, tentunya Masjid Agung ini berisi museum kebudayaan Islam. Nang lokasinya terletak di lantai 2 masjid ini dan juga lantai 3 seperti itu ya. Jadi selain itu juga ada kafe muslim ya. Jadi ketika Bu Hanpian mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah ini, Bu Hanpian kawa bersantai nih. Selain beribadah, kawa juga ke museumnya, kawa juga ke kafe muslim yang dapat berputar 360 derajat. Wah, tapi sepertinya kada maulah pusing nah ini. Dan ini terletak di lantai 18. So berarti tinggi juga lah lantainya lah, banyak banar lah sampai lantai 18 nih lah. Dan dari awal masa pembangunan, masjid ini dasar telah dipersiapkan sebagai objek wisata religi di Indonesia. Jadi kada heran Masjid Agung ini dilengkapi lawan wisma penginapan dengan kapasitas sebanyak 23 kamar. Jadi para peziarah ataupun pengunjung nang hendak bermalam menginap di tempat ibadah ini selagi sambil melakukan wisata religi, kawa haja bermalam lawan memanfaatkan fasilitas nang ada. Nah, selain Masjid Agung, selanjutnya kita ke salah satu makam Wali Songo ya, yang berada di Jawa Timur, yaitu makam Syekh Maulana Ibrahim. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini terletak di Gresik, Jawa Timur, dan juga merupakan makam dari seorang ulama Islam yang terkenal di Indonesia. Jadi untuk Bu Hanpian ya, nang hendak berziarah, tentunya sepertinya di Kalimantan Selatan ini kan banyak benar ya, tapi kalau di daerah Jawa itu biasanya Wali Songo dan juga ulama-ulama besar lainnya ya. Intinya kita harus menghormati jasa-jasa beliau yang sudah wafat ya. Kita berterima kasih, kita mendoakan beliau ya, supaya kita juga dapat syafaat dari beliau ya. Dan kita lanjut dengarkan lagi dua lagu Banjar yang menemani sore hari kita. Sore hari ini terpantau masih panas ya, masih sangat cerah, mataharinya ini tersenyum nih ya, karena masih di hari bahagia orang Islam ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

87,7 dan 105,9 MHz Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Masih bersama lawan Ulun Anissa di sore hari ini nang masih cerah. Ulun lihat-lihatlah di depan lah dari studio ini. Dan terlihat jalanan masih rami kendaraan ya. Besok itu rasanya sudah masuk ya, kalau sudah masuk hari kerja. Nah, ada nang beberapa mungkin WFH ataupun ada yang WFO juga. Pokoknya semangat, gasan, esok bekerja. Nah, ataupun berjualan ataupun perkuliahan seperti itulah. Nah, Ulun masih akan menyampaikan kurang lebihnya dua lagi nih mengenai destinasi wisata religi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita ke Makassar, ada sebuah masjid, Masjid Terapung. Nah, seperti apa ini Masjid Terapung? Jadi Masjid Terapung atau nang baisi nama lainnya adalah Masjid Amirul Mukimin. Itu adalah masjid yang lokasinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dibangun menggunakan arsitektur berbentuk menyerupai rumah panggung tradisional Makassar dari suku Bugis ya, dan masjid ini didominasi oleh warna putih dengan paduan warna abu-abu yang memberikan kesan teduh dan nyaman. Luar biasa ya. Kemudian ini selanjutnya ada Masjid Cengho Jawa Timur. Wah, ini namanya nih seperti ada akulturasi lawan budaya Tionghoa lah. Masjid Cengho. Jadi Masjid Cengho ini adalah masjid yang lokasinya di Surabaya, Jawa Timur. Dan bujur haja nih, masjid ini berisi arsitektur bernuansa Tionghoa. Nang dominasinya itu warna habang, hijau, wan kuning. Menarik ya. Dan ornamen pada bangunan masjid ini kental banar lah dengan nuansa Tiongkok lama. Pintu masuknya gin menyerupai bentuk pagoda. Lawan ada juga relief naga. Lawan patung singa dari lilin dengan menghadirkan lafaz Allah dalam huruf Arab di puncak pagoda tersebut. Dan masjid ini dibangun sebagai penghormatan pada Cengho. Jadi Cengho ini adalah laksamana asal Tiongkok nang beragama Islam. Wah, keren banget lah filosofinya. Jadi tidak hanya murni dari budaya Islam ya, tapi juga ada dari akulturasi lawan budaya Tionghoa. Dan juga tadi yang di Makassar tuh lawan budaya setempat ya. Dan tentunya di Kalimantan Selatan ini juga banyak banar tempat wisata religi ya, seperti kubah, pokoknya kubah-kubah ulama seperti itu ya, Aba Guru Sukumpul, terus Datu Kalampean, Habib Basiri, dan lain-lainnya ya. Mungkin kita bisa bahas itu di lain waktu dan Sanak Pro 4, karena kita juga terbatas waktu nih. Sudah di menit 48 dari pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Sebagai penutup, kita hadirkan dua lagu Banjar yang tentunya masih syahdu. Dan nanti jam 6 kita hadirkan segmen Belah Hindang, yaitu segmen religi islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

masyarakat Kalimantan Selatan pasti tahu dengan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Namun, sepertinya tidak semua mengetahui sejarah serta proses kurun waktu berdirinya masjid megah yang terletak di jantung kota Banjarmasin tersebut. Masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam kala itu sangat menginginkan untuk dibangunnya sebuah masjid raya yang menjadi landmark sekaligus suatu kebanggaan. Atas saran Amir Mahmud yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam 10 serta Haji Abrani Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah menyarankan lokasi bangunan di areal asrama tentara Pulau Tatas. Pada tahun 1964 dilakukan peletakan batu pertama oleh Haji Abrani Sulaiman dan Amir Mahmud disaksikan oleh pejabat-pejabat sipil serta tokoh-tokoh masyarakat Banjarmasin sebagai titik awal pembangunan masjid. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1979, tepat pada hari raya Idul Adha 1399 Hijriah, untuk pertama kalinya masjid raya tersebut dipergunakan oleh umat Islam. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirena, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Februari 1981 dengan nama Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan Sabil Al-Muhtadin adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu karyanya yang terkenal Sabil Al-Muhtadin.

Selamat Kamarian dan Sanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Banjarmasin melakukan pemeriksaan hewan kurban. Hingga hari raya kedua Idul Adha, DKP 3 Banjarmasin mengklaim belum ditemukan adanya cacing hati ataupun kelainan berbahaya lainnya pada hewan kurban yang diperiksa. Pemeriksaan postmortem yang difokuskan pada organ hati, paru-paru, limpa, dan jantung dilakukan secara intensif oleh tim DKP 3 Banjarmasin. Petugas disebar ke sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Medik veteriner DKP 3 Banjarmasin, Dr. Hewan Prastia Widyastuti menyampaikan, sejak hari pertama Idul Adha, Buhan Sidin telah membagi petugas ke berbagai titik bertujuan gasan memastikan kondisi hewan kurban layak lawan aman dikonsumsi masyarakat. Menurut Sidin, pemeriksaan dilakukan langsung di lokasi penyembelihan hewan kurban milik masyarakat ataupun tempat-tempat ibadah seperti masjid wan musola. Sidin juga menjelaskan pemeriksaan postmortem menjadi tahapan penting gasan memastikan organ dalam hewan kadang mengalami infeksi, penyakit, ataupun gangguan kesehatan lainnya yang berpotensi membahayakan manusia. DKP 3 Banjarmasin pun mengimbau panitia kurban wan masyarakat gasan tetap memperhatikan kebersihan lokasi penyembelihan serta proses distribusi daging sehingga kualitas daging tetap terjaga hingga diterima masyarakat. Demikian Habar Perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Terima kasih masih lawan Ulun Anissa di sore hari ini yang sudah semakin gelap dan senak perempat. Matahari sudah kembali ya, sudah hampir tenggelam dan senak dan sudah cukup gelap untuk sore hari ini ya. Dan ini menandakan senja menjelang.

Di hari itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam tradisi Islam, agak-agak ini tenggorokannya. Dalam tradisi Islam, hari Tasyrik juga dikenal sebagai hari makan dan juga hari minum. Jadi hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa hari-hari Tasyrik adalah hari gasan menikmati makanan, lawan minuman serta memperbanyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena itulah umat Islam dilarang melaksanakan puasa sunnah ataupun puasa lainnya pada hari Tasyrik ini. Selain itu, bagi jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, hari Tasyrik menjadi bagian penting dalam rangkaian ibadah haji. Pada hari-hari tersebut, jemaah melaksanakan lempar jumroh sebagai simbol melawan godaan setan dan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Banjarmasin sendiri, tradisi hari Tasyrik juga diisi lawan berbagai kegiatan keagamaan dan kebersamaan keluarga ya. Tentunya sebagian masyarakat ini memanfaatkan momen tersebut gasan kegiatan penyembelihan dan menikmati hidangan berbahan dasar daging kurban nih bersama keluarga ataupun tetangga ataupun sahabat kerabat lainnya ya. Jadi melalui peringatan hari Tasyrik, umat Islam diharapkan kada cuma memahami kurbannya aja gitu ya, makan-makannya aja, tapi juga menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

Pro 4 FM, suara budaya Banjar, menjelang azan maghrib yang akan berkumandang pada 18:21 menit waktu Indonesia Tengah dan Senang Pro 4. Setelah lagu ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk sore hari ini, surat Al-Imran ayat 16-18 yang dibacakan oleh Jumran dan terjemahan oleh Bardiah. Tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging, selama itu juga kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara, ditentukan rizkinya, azalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh, salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja. Maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar.

lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

Terima kasih masih setia lawan Pro 4 RRI Banjarmasin ya, baik itu melalui frekuensi ataupun melalui RRI Digital. Dan masih bersama Ulun ya di menit-menit terakhir, masih bersama Anissa di sini, dan Ulun ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Bubuhan Pian Seberataan nih dalam mendengarkan kita ya dari tadi jam 3 sore sampai wayahini hingga nanti jam menjelang jam 7 malam ya. Karena Ulun selesai jam 7 malam nih, dan setelah ini kita akan hadirkan untuk siaran langsung siaran majelis dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin bersama Al-Ustadz Haji Ilham Humaidi untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dan setelah itu nanti Bubuhan Pian Seberataan akan dikawani oleh rekan Ulun yaitu Awan hingga jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Sebelum kita hadirkan pengajian majelis, kita akan putarkan satu lagu terlebih dahulu. Jadi Anissa pamit undur diri, minta rela seberataanlah. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, sekali lagi ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di Hari Raya tahun depan ya. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

minasyaitonir rajim. Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wala ba'sa bih, ma'nahu inda jamahiril ulama. Adapun makna ayat tersebut menurut jumhur, arti jumhur mayoritas para ulama, maksudnya adalah idza arattal qira'ah, apabila ketika engkau ingin membaca Al-Quran, maka dahuluilah dengan mengucapkan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'alam anna lafzal mukhtara fi ta'awudz, ketahuilah bahwasanya lafaz yang terpilih di dalam ta'awudz tersebut, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah pada tahu. Ada lagi yang lain, riwayat yang lain mengatakan lafaznya, bunyinya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahannya as-sami'il alim. Wala ba'sa bih, kalimat dua-duanya tersebut tidak jadi masalah. Walakinnal masyhur al-mukhtar huwal awwal, namun menurut pendapat yang terkenal dan yang terpilih, yaitu adalah yang pertama tanpa as-sami'il alim, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ada kita mendengar orang membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, tidak jadi masalah, karena memang datang riwayatnya seperti itu. Wa fi riwayatin wa rawayna fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qablal qira'ah, beliau membaca sebelum membaca bacaan fi shalah, dalam salat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini tambahannya min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, jadi sekali-kali kita baca, mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena kata Imam An-Nawawi, apabila kalian mendengar suatu fadilat, keistimewaan suatu amal, maka lakukan walaupun hanya sekali. Begitu juga ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum membaca bacaan di dalam salatnya, beliau terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, yang artinya beliau berlindung dari beliau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min nafkhihi, dari sifat takabburnya, wa nafthihi, rayuannya, wa hamzihi, dan segala godaan-godaannya. Nah, ada pernah suatu hari al-imam sayyidina as-sahabi al-jalil Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, ada Nu'man bin Bashir, beliau salah satu sahabat yang agung yang mulia. Beliau dilahirkan di arba'ata asyara syahran minal hijrah, dari hijrahnya Nabi Muhammad 14 bulan, setahun lebih dari hijrah dilahirkan. Fa setelah dilahirkan Nu'man bin Bashir, ibunya membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, dibawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengambil kurma, kemudian dikunyah oleh beliau. Setelah dikunyah, baru diletakkan beliau di dalam mulutnya Nu'man bin Bashir. Masyaallah, sehingga yang paling pertama masuk ke dalam perut beliau adalah kurma yang bercampur dengan air liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wariqul Mustafa yashfil alila. Liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: adalah mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagaimana Sayyidina Ukasyah ketika dicongkel matanya, ditempel oleh Nabi Muhammad dengan tangan beliau, kemudian ditiup dan diludahin oleh Nabi Muhammad, ternyata nempel itu matanya. Dan subhanallah, mata yang ditempel dengan tangan Nabi Muhammad ketika di masa tua tidak pernah kabur. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha. Wa beliau Nu'man bin Bashir adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da gudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang lahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bayi yang pertama lahir adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi diserahkan. Biasanya kita lihat di tarim itu, biasanya kalau apalagi di zaman sekarang ini, zaman digital, zaman biasanya kan pian melihat ada postingan-postingan orang-orang yang sekolah di sana atau yang tinggal di sana, baru lahir anaknya langsung dibawa ke Habib Umar. Setelah dibawa ke Habib Umar, langsung nyari kurma, langsung dikunyah sama beliau, setelah itu ditempelkan ke mulut anak tersebut. Sehingga yang paling pertama masuk ke dalam mulut anak tersebut adalah rigun min rigus salihin, yaitu adalah air liurnya salih minas salihin, waliyun minal awliya. Masya Allah. Hakadah. Seperti almarhum Abah Guru Sekumpul, yang paling pertama masuk adalah air liurnya Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu. Subhanallah. Hakadah. Begitulah. Maka dari karenanya ketika Sayyidina Nu'man bin Bashir baru lahir, maka dan beliau adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang terlahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Wa ketika Nabi Muhammad wafat, umur Nu'man bin Bashir pada saat itu sekitar 8 tahun 7 bulan. Namun meskipun 8 tahun 7 bulan, beliau Masya Allah termasuk orang yang apa namanya, juga ada meriwayatkan dari apa yang beliau dengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sehingga beliau 8 tahun 7 bulan tercatat dalam sejarah bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 114 hadis. 114 hadis. Masyaallah. Naam. Wa beliau wafatnya terbunuh syahid sebagai bentuk sebuah pembuktian dari kebenaran apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ibunya membawa Nu'man bin Bashir kepada Nabi Muhammad, dan ibunya meminta, fitrah seorang ibu, fitrah seorang ibu membawa kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk agar didoakan anaknya Nu'man bin Bashir agar dianugerahkan harta yang banyak, begitu juga keturunan yang banyak. Fitrah seorang ibu meminta agar anaknya jadi orang kaya, punya harta banyak, punya keturunan yang banyak. Tapi semua itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak senang wahai ibunya Nu'man bahwa kita doakan ini Nu'man bin Bashir agar dia mendapatkan kehidupan yang terpuji, hidupnya terpuji, mulia, kemudian wayugtal syahida, dan dia nantinya ketika wafatnya terbunuh dalam keadaan syahid, wa yadkhulul jannah, dan dia masuk ke dalam syurga. Subhanallah, diganti doanya. Apa gunanya uang banyak, kaya raya, di mana-mana ada usaha, proyek di mana-mana, namun hidupnya penuh dengan kehinaan. Kehinaan di sini bukan tentang materi, bukan tentang status, bukan tentang pekerjaan, namun kehinaan yang sebenarnya adalah ketika engkau berani mengabaikan perintah Allah dan berani melanggar daripada apa yang telah dilarang oleh Allah. Ada kehinaan. Dari karenanya, kalau tidak salah, kebanyakan doa Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, beliau meminta kepada Allah, Allahumma qulni min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan saya, evakuasi saya dari hinanya kemaksiatan menuju kepada jayanya sebuah ketaatan. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dia akan menemui sebuah kehinaan. Dan siapapun orang yang istiqamah melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan, baik di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fahakadah. Wa beliau pernah mengatakan, yang kita ambil yang ada kaitannya dengan pelajaran malam ini, perkataan Nu'man bin Bashir, salah satu perkataan Nu'man bin Bashir, kata beliau, inna lisyaitan masayida wa fukhuha. Syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati, dalam Al-Quran kita dilarang jangan sampai itu kebawa dengan perangkapnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, jangan sampai kita mengikuti perangkapnya syaitan. Dan syaitan ini salah satu musuh kita. Salah satu musuh kita. Yang namanya musuh, dia tidak akan pernah tinggal diam. Tidak pernah tinggal diam. Selalu berupaya mencari 1001 cara untuk menjerumuskan kita dalam kehinaan. Dari karenanya pernah kita diceritakan oleh guru-guru kita bahwasanya dahulu di zaman-zaman dahulu syaitan masih bisa dilihat. Nah, sehingga ada yang melihat syaitan bawa kunci. Nah, bilang, "Itu kunci apa?" Bilang, "Ada kunci fulan. Kunci pamungkasnya." Ada orang yang bisa tergoda dengan uang, tapi dengan yang lainnya tidak bisa. Nah, ini kuncinya di sini. Ada orang yang tergoda dengan jabatan, ada yang tergoda dengan perempuan, ada yang tergoda macam-macam. Perempuan tahan dia, tidak tergoda, tapi jabatan tidak tahan. Ada yang mampu di sana bertahan dengan perempuan, jabatan, tidak bisa tergoda, tapi dengan uang tidak bisa. Wah, ada kuncinya. Terus orang tersebut bertanya, "Kunci saya apa?" Kata syaitan, "Ama engkau tidak ada kuncinya lagi, dol sudah seberataan, masuk semuanya, kuncinya tidak ada lagi." Nah, itu subhanallah. Wa inna lisyaitani masayida wa fukhuha, kata Nu'man bin Bashir, syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati. Nah, termasuk salah satu perangkap dan tipu dayanya adalah satu, al-bataru bini'amillah. Al-bataru bini'amillah, sombong dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah dia sombongkan. Apa yang kau sombongkan? Maksud al-batar bini'amillah, dia mempergunakan nikmat dari Allah kepada maksiat. Maksud al-batar bini'amillah yaitu adalah at-tughyan. Dia pergunakan itu nikmat untuk maksiat. Subhanallah. Termasuk maksiat yaitu menyombongkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal fakhru bi ata'illah. Membanggakan sesuatu dengan anugerah Allah. Anugerah Allah dia banggakan. Oh, saya nih. Coba jadi Nabiullah Sulaiman. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam, yang mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kekayaan, kekuasaan, semua yang beliau miliki. Bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya berkuasa dari bangsa manusia, bangsa jin, bahkan binatang, bahasa binatang, bukan kaleng-kaleng bahasa binatangnya nih, bukan makoli-makoli, nah, itu bahasa binatangnya, bahasa binatang. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan semut pun di sana mengatakan, ayo masuk, Nabiullah Sulaiman mau lewat, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun, ayo jangan sampai kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu. Fatabassal, Nabi Sulaiman pun senyum. Disebutkan dalam Al-Quran sampai Nabi Sulaiman pun senyum mendengar yang dikatakan oleh semut tersebut. Sampai pada akhirnya Nabiullah Sulaiman ala nabiyyina wa alaihi afdalus salatu wassalam, ketika diceritakan, fatabassama dhahikan min gauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sampai pada akhirnya bagaimana cerita-cerita dan itu semuanya sampai disebut dalam Al-Qur'an, ada surahnya, surah An-Naml. Sampai itu diceritakan kerajaan ratu Bilqis. Masya Allah, sampai diabsen oleh Nabi Sulaiman, mana nih burung hudhud, mana burung hudhud, wa tafaqqada at-tayr faqala mali la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin, mana hudhud, di mana dia, apakah dia absen dalam apel kali ini, la wa'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Lalu setelah itu ternyata hudhud datang dari Saba membawa sebuah berita. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utitu min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim, kemudian wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahum asyaitana a'malahum. Bukan hanya sekedar pemimpinnya, akan tetapi rakyatnya menyembah selain dari Allah, dan syaitan menjadikan perlakuan mereka itu adalah sesuatu yang benar, yang bagus. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadu. Marah Nabi Sulaiman, sampai Nabi Sulaiman mengatakan, sanandur asadaqta am kunta minal kadhibin. Kemudian ditulislah di sana sepucuk surat, kata Nabi Sulaiman, hudhud, ini surat, antar ke Ratu Bilqis di sana, kemudian setelah kau antar, jangan langsung pulang, tunggu responnya seperti apa. Ini luar biasa. Sampai pada akhirnya ditulis, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai wa tuni muslimin. Datanglah berdalam keadaan berserah diri, jangan sombong. Kemudian ketika mendengar itu dari Raja Sulaiman, bagaimana di sana beliau langsung mengumpulkan perdana menteri Ratu Bilqis, sampai pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengatakan, seandainya perang kami pun siap satu komando aja. Tapi kata Ratu Bilqis bahwasanya kalaulah peperangan yang kita ambil keputusan itu tidak mendatangkan maslahat. Sampai pada akhirnya mereka mau negosiasi dengan Nabi Sulaiman, membawa hadiah-hadiah agar bisa diredam itu semua. Nabi Sulaiman mengatakan, gala fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi Nabi Sulaiman tidak kalah kaya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa kembali itu hadiah semuanya. akan kami serbu dengan membawa pasukan yang la gibala lahum, tidak ada tandingannya. Nah, sampai pada akhirnya ketika sebelum kedatangan Ratu Bilqis yang berikutnya, Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam mengumpulkan seluruh dari kalangan jin dan manusia dan mengatakan, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ayyatuni muslimin, siapa yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang. Kata jin Ifrit, Ifrit mengatakan, udah tanggung-tanggung lagi Ifrit, ana atika bihi qabla an taguma min magamik, saya akan bawakan itu singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Kemudian masih lama, siapa lagi yang lebih cepat? Galal ladzi indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum engkau ketika berkedip kemudian melek udah ada. Masya Allah, kadang hari lagi bangun pondok itu aja sudah bismillah langsung. Qalal ladzi indahu ilmun minal kitab hadza, orang tersebut siapa namanya? Asif bin Barkhiyah. Asif pakai sot, lain pakai sin. Asif bin Barkhiyah. Ke Indonesia jadi Asep jadinya. Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Oh, ini luar biasa. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Musa? Gala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah, semua kekuasaan, kekayaan, kemudian semuanya pada setia dengan Nabiullah Sulaiman, tidak sombong, tidak menjadikan mereka angkuh, tidak menjadikan mereka semena-mena, akan tetapi lihat, kal hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah, liyabluwani, untuk mengujiku, untuk memberikan cobaan kepadaku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat. Sadar diri bahwa apa yang dimiliki adalah anugerah ilahi. Orang kalau sadar diri apa yang dimiliki adalah anugerah dari Allah, dia tidak akan pernah sombong. Kecantikanmu, ketampananmu, kekuatanmu, kekayaanmu, kekuasaanmu, semuanya titipan dari Allah. Buat apa untuk disombongkan? Harusnya engkau bersyukur. Coba kalau orang yang diberikan anugerah oleh Allah, wajahnya tampan atau parasnya cantik, dia mengatakan, liyabluwani hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah Tuhanku untuk mengujiku, sehingga ketampanan dan kecantikannya tidak membuat dia angkuh dan sombong. Kulitnya yang berwarna putih tidak akan pernah menjadikannya sombong kepada yang berwarna hitam, karena dia sadar siapa orang yang menginginkan kulitnya hitam. Semua orang menginginkan kulitnya putih. Akan tetapi la fadla li abyad 'ala al-aswad, bukanlah orang yang putih jauh lebih mulia dari orang yang hitam. Begitu juga yang kaya, ketika dia sadar hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku, tidak menjadikannya sombong, malah dia jadikan kekayaannya tersebut jembatan untuk meraih kekayaan di negeri akhirah. Begitu juga yang punya jabatan kepemimpinan, dia sadar hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku, bagaimana kau dengan jabatan tersebut, apakah termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut. Nah, ini salah satu tipu daya syaitan, membuat kita lupa bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu juga salah satu tipu dayanya tadi yang pertama, at-tughyan bin amillah atau al-batar bin amillah. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-fakhr. Yaitu yang berikutnya disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, salah satu perangkap syaitan, yaitu adalah yang kedua al-fakhr bi'ata'illah, bangga. Bismillah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

ilaha illallah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima, wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah ti sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadila wal sharaf wal darajah al-aliyah ar-rafi'ah wa ab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afaa ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na'am. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan yang pertama yang menjadi tipu daya syaitan di antaranya Al-Batar bin Amirlah, yaitu orang yang Al-Batar ay At-Tughyan, seseorang tersesat membuat kezaliman dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi karenanya kita minta kepada Allah agar jadi hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni. Kemudian yang kedua Al-Fakhr bi'ata'illah, bangga dengan anugerah pemberian dari Allah, bangga, buat dia bangga, subhanallah. Kemudian yang berikutnya tipu daya syaitan al-kibru ala ibadillah, sombong. Apa itu sombong? Yaitu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Wah, kata ada tipu daya syaitan semuanya. Dari karenanya tadi disebut oleh Nabi Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, berlindung kepada Allah dari apa namanya sifat nafkh, yaitu adalah takabburnya syaitan, wa nafthihi rayuan syaitan, wa hamzihi dan segala daripada godaan-godaan syaitan. Wah, kata jangan sombong. Wattiba'il hawa, dan yang terakhir adalah tipu daya syaitan selain tersesat dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, begitu juga bangga terhadap anugerah yang diberi oleh Allah terhadapnya, sombong terhadap hamba Allah, begitu juga memperturutkan hawa nafsu. فَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hakata, dari karenanya hati-hati dengan tipu daya syaitan, dan Allah telah memperingatkan dalam Al-Qur'an. Jangan sampai wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian memperturutkan, jangan kalian mengikuti tipu daya syaitan. Sehingga disebut dalam Al-Quran berbagai macam ayat dalam surah Al-Baqarah ada, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Dengan jelas Allah mengatakan dia musuhmu yang nyata. Silahkan makan yang halal, yang baik, tapi ingat, jangan sampai engkau memperturutkan dirimu masuk dalam perangkap syaitan. Jangan diikuti. Ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Dalam ayat yang lain juga begitu. Waminal an'am mulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Ayuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Selalu syaitan itu menyuruh kita untuk melakukan al fahsya' wal munkar, keji dan kemungkaran. Hakalah, jangan sampai nikmat yang Allah berikan menjauhkan kita darinya. Jangan sampai menjadikan kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Wa fi riwayatin a'udzubillahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Wa jaa'a tafsiruhu fil hadis. Dan telah datang tentang tafsiruhu fil hadis, yaitu Amr bin Murrah dalam riwayat Ibnu Majah, bahwasanya makna al-hamz tersebut, makna dari hadis tersebut, makna hamzahu ay al-mu'tah wa hiya al-junun, maksudnya adalah gila. Wa nafkhahu, dan yang dimaksud dengan nafkhahu yaitu adalah al-kibr, yaitu sifat takabbur. Kan syaitan yang paling pertama takabbur. Maksiat paling pertama terjadi di langit adalah takabbur. Syaitan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam ala nabiyina wa alaihi abdallahu wassalam. Sampai pada akhirnya kan ketika di masa Fir'aun, syaitan kagum melihat Fir'aun. Berani-beraninya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Masya Allah. Sampai pada akhirnya suatu hari syaitan ziarah. Arti ziarah berkunjung. Berkunjung ke rumah Fir'aun. Ngetuk rumah Fir'aun. Fir'aun dari dalam mengatakan, man fil kharij, siapa di luar? Kata iblis, kalau engkau Tuhan tidak perlu bertanya lagi siapa di luar. Logika, pakai logika, kalau benar-benar Tuhan ya tidak perlu lagi bertanya siapa di luar, pasti tahu. Wah, kata Fir'aun, 1-0 udah, maksudnya udah kalah. Udhul ya mal'un, masuk wahai yang terkutuk. Sama-sama terkutuk. Udhul ya mal'un, masuk khalas. Ketika masuk syaitan langsung pada akhirnya syaitan mengatakan, ya Fir'aun, setelah terjadi komunikasi dan beraninya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sampai pada akhirnya iblis mengatakan, ya Fir'aun, tahukah engkau siapa orang yang paling jahat dari saya dan engkau? Siapa orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat dari saya dan engkau? Kata Fir'aun, kada tahu aku, apa kata Tuhan? Kata iblis, yang lebih jahat dari aku dan engkau adalah orang yang punya sifat hasud, hasad dalam hati. Tidak enakan lihat orang dapat nikmat, senang lihat orang dapat musibah. Subhanallah, ada hasud. Kata Fir'aun, dari mana? Memang sudah ada survei, bahasanya itu survei. Bilang, iya sudah ada survei. Saya pernah punya sahabat dari bangsa manusia. Orangnya sangat patuh sama saya. Saya suruh ini, dia patuh. Patuhnya sama iblis, waliyadzubillah. Suatu hari saya mau memberikan hadiah kepadanya. Apapun yang dia minta, saya kasih. Kemudian yang dia minta, saya tidak minta apa-apa. Kata sahabatnya si syaitan tadi, cuma saya mau minta, tuh tetangga saya ada punya sapi 2 ekor. Ya, sapi 2 ekor, musnahkan, saya tidak senang dia dapat nikmat. Kata iblis, kalau begini saya tidak mampu. Udah gini aja, saya kasih 20 ekor engkau sapi, tapi enggak usah ngusik 2 ekor sapinya orang lain. Bilang, saya tidak mau 20 ekor, saya maunya itu sapi orang 2 ekor tuh musnahkan. Dari sini saya tahu orang yang punya sifat hasud lebih buruk dari saya dan engkau. Yang tersebut, subhanallah, dikasih 20 ekor sapi, nolak, tidak mau, musnahkan itu. Makanya ayo sterilkan hati kita, jangan sampai ada sifat hasud sama orang lain.
Lihat orang dapat nikmat, masya Allah, bawaannya. Orang lain beli AC, kita yang kepanasan, masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya para waliullah, idza zada jahuhu zada tawadhu. Para aulia, semakin bertambah pangkat dan jabatan mereka, tidak menjadikan mereka angkuh dan sombong, tapi menjadikan mereka semakin tawadhu, rendah hati. Subhanallah. Ada para aulia. Naam. Wa nafthuhu, dan yang dimaksud dengan yang pertama tadi, anna hamzahu, yang dimaksud dengan hamzahu al-mu'tatu wa hiya al-junun, wa nafkhahu al-kibru, sombong, wa nafthahu, dan yang dimaksud dengan nafthahu yaitu adalah asy'aru, yaitu syair-syair syaitan. Syair-syair syaitan, nyanyian-nyanyian syaitan. Nah, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah dari gangguan syaitan. Ada pernah diceritakan oleh guru mulia Al-Habib Umar, ada seorang guru mengadakan majelis semacam ini antara maghrib isya umpamanya, walhasil satu waktulah diadakan majelis, kemudian gurunya kehilangan muridnya satu yang biasanya istiqamah hadir, udah beberapa hari tidak hadir. Ini ada apa nih? Dipanggil orang, bilang sini, bilang ada apa guru, tapi kenapa tidak hadir? Bilanglah saya ada kesibukan dan sebagainya. Kata gurunya, jangan dusta, jangan bohong, kenapa tidak hadir? Lah, cuma ada sedikit di sana urusan yang perlu diselesaikan. Gurunya tahu nih santri, nih muridnya berbohong. Bilang jangan bohong. Kalau kau benar-benar menganggapku sebagai gurumu, jangan berbohong kepadaku. Diceritakanlah, wahai guru, selama saya tidak hadir, saya ditemuin oleh sosok manusia misterius. Dia mengajak saya jalan-jalan ke dalam surga. Dan saya memang menemukan di pemandangan tersebut pemandangan yang tidak pernah saya temui sebelumnya di dunia. Gurunya tahu, wah ini ada yang tidak beres nih. Gurunya langsung merespon, tidak langsung mematah. Terus bagaimana? Oh iya, dibawa di sana ada sungai yang mengalir, pepohonan yang indah, buah-buah yang sangat luar biasa. Terus kata gurunya, iya begitu, tapi sayangnya guru, sayangnya ada limit waktunya. Limit waktunya, artinya satu jam aja, habis satu jam selesai waktunya. Gurunya tahu siapa sosok manusia yang misterius itu. Kata gurunya, gini aja, ambil saran saya, kalau besok ketemu lagi dengan sosok orang yang misterius itu, ketika dia ngajak pulang, bilang saya tidak mau pulang, saya mau tetap ada di surga. Kenapa jadi harus pulang lagi kalau sudah masuk surga? Nah, bilang, iya benar. Keesokan harinya datang lagi. Tepat orang tersebut datang di waktu pengajian gurunya tersebut. Datang 5 menit sebelum pengajian gurunya datang. Bilang, kita jalan-jalan ke surga. Datang jalan ke surga. Putar sampai habis waktu pengajian gurunya. Bilang, ya kita pulang. Bilang, saya tidak mau pulang. Loh kenapa? Saya sudah ada di surga, kenapa harus pulang? Bilang pulang. Tidak, silakan mau pulang. Maka orang tersebut, kalau engkau tidak mau pulang, saya tidak mau tanggung jawab. Loh, biar, tidak jadi masalah, saya sudah ada di surga, saya tidak mau lagi pulang ke dunia. Sudah, ditinggal sama itu orang misterius. Ketiduran di kebun yang dia rasa itu kebun. Keesokan harinya bangun, semua orang sudah ada di sekitarnya. Ternyata dia bangun di mana? Di tempat sampah. Subhanallah, kaget. Ada apa? Langsung dia mendatangi gurunya dalam keadaan menangis ketakutan. Bilang, guru, apa yang terjadi dalam diri saya? Bilang, kenapa? Kata gurunya, kok balik lagi? Maka sudah di surga, kenapa jadi balik lagi? Bilang,
diceritakannya, ceritakan. Ketika saya bangun, saya berada di tempat sampah. Kata gue, nanti tahu siapa yang ngajak jalan-jalan tersebut. Bilang, tidak, itu syaitan. Dia mau memalingkanmu dari derajat-derajat yang tinggi, pahala-pahala yang mulia yang terdapat di dalam majelis ilmu. Sehingga dipalingkan, dipalingkan. Syaitan, jangan dianggap syaitan itu cuma diam,

syaitan, jangan dianggap syaitan itu cuma diam. Melihat. Sehingga dipalingkan, dipalingkan. Syaitan, jangan dianggap syaitan itu cuma diam. Melihat kita mau datang. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang Allah siapkan, apalagi ini majlis disebut sama Nabi Muhammad raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah. Mau surga apa lagi? Ini sudah masuk kebun surganya Allah. Sampai Rasul mengatakan ghanimatu majalisid dzikri al jannah. Keuntungan terbesar yang didapatkan seseorang hadir majlis zikir adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ulama mengatakan hadis tersebut maknanya adalah siapapun orang yang suka duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memberikannya taufik untuk mengamalkan apa yang dia dengar, sehingga amalan yang dia lakukan berdasarkan ilmu menjadikan dia dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat itu membuat dia mendapatkan surganya Allah. Ada lagi ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang sering hadir di majelis ilmu, mudah kakinya melangkahkan ke tempat-tempat mulia, maka dia akan nantinya diberikan sebuah akses jalan menuju surga yang la su'ubata lahu, tidak ada sedikit hambatan juga pun, tidak ada hambatan, langsung la ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Macam-macam godaannya, macam-macam anak tahajud, macam-macam Quran sudah mulai istiqamah 10 pertama Zulhijjah kemarin tiap hari, ada aja godaannya. Sedekah udah mulai istiqamah, ada aja godaannya. Maka dari karena itu karomah terbesar para aulia adalah keistiqomahan. Itu karomah terbesar mereka. Jangan cari karomah melainkan adalah istiqamah. Nah, adapun karomah yang lain, ada karomah ulama mengatakan as-suri, hanya karomah cuma gambarannya aja. Tapi karomah yang sebenarnya adalah yaitu al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah wa habbu wa habbul a'mali ila Allah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit. Maka dari karenanya balasan orang yang istiqamah itu besar, karena memang tidak mudah untuk bisa istiqamah. Nah, dari sinilah al-ajru ala gadri ta'ab, pahala yang kita dapatkan itu sesuai seberapa letih dan capek kita mengerjakannya. Semakin capek kita melakukan suatu amal, semakin berat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

Gas 64 dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Kalimantan Selatan melakukan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban. Kegiatan dipusatkan di lapangan Mako Satbrimob yang dihadiri langsung oleh seluruh pejabat utama Polda Kalsel pada hari Rabu, di mana Kapolda Kalsel Jenpol Rosyanto Yuda Hermawan menyampaikan bahwa total hewan kurban yang berhasil dihimpun sebanyak 159 ekor. Selain disembelih untuk internal dan warga sekitar, Polda Kalsel juga mendistribusikan sebanyak 28 sapi secara langsung kepada berbagai elemen masyarakat. Bantuan hewan kurban tersebut disalurkan kepada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pondok pesantren hingga yayasan yatim piatu yang ada di Kalimantan Selatan. Melalui momentum Idul Adha, Kapolda Kalimantan Selatan mengatakan seluruh elemen masyarakat untuk memelihara nilai-nilai keimanan, ketulusan, dan juga keikhlasan di tengah dinamika dan tantangan situasi saat ini. Polri juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senang berempat dan selamat malam di Lebaran Idul Adha hari kedua. Kita menemani dan senang berempat seperti biasa di Ragam Budaya Ruang Sastra. Saya Wan Kahfi menemani Anda untuk malam hari ini dan kita akan membahas tentang satu tema yang menarik dan senang berempat dan kita mau tanya tentang VOP mereka seperti apa. Ikhlas melepaskan dan sanak. Ada Alfian atau Pian, ada Halifah dan juga ada Yuliana yang akan hadir menemani dan sanak perempat. Kita berbagi kisah dan berbagi puisi sama-sama. Anda juga bisa bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602 ataupun juga Anda bisa tuliskan di live chat kami nanti di @perempatanaribanjarmasin di siaran streaming YouTube kami. Kita langsung saja dan sanak untuk mengikuti siaran Ragam Budaya Ruang Sastra. Sudah ada dua narasumber kami malam hari ini, ada Alfian dan juga Yuliana. Ini sambil menunggu Halifah ya, yang masih di perjalanan dan sanak. Jadi nanti kita sambil jalan aja, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau sama Yuliana saya baru pertama ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, salam kenal Yuliana. Kalau sama Pian udah beberapa kali ya, Pian?
1: Iya, betul.
0: Oke, Lebaran kalian?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kalau Pian emang orang Sungai Tabuk ya, nggak kemana-mana ya?
1: Iya, betul. Masih di sini-sini aja.
0: Kalau Yuliana orang mana nih aslinya?
2: Aslinya orang Tamban, cuman Yuliana Lebaran juga di BJM.
0: Oh, nggak pulang kampung ya? Tapi pulang kampung kalau ke Tamban deket kan ya?
2: Dekat.
0: Cuman nyeberang pakai feri ya?
2: Betul.
0: Cuman nggak Lebaran di sana ya, di sini aja.
2: Di sini aja.
0: Oke, baik. Kita mau bahas tentang ikhlas melepaskan ya. Kalau di POP kalian, ini apa yang mau dilepaskan? Pian dia punya pengalaman apa nih soal ikhlas melepaskan, Pian?
1: Tentunya tema ini kami angkat kan sekaligus memperingati bagaimana di kemarin itu Idul Adha.
0: Oh, begitu.
1: Tentunya di momen Idul Adha ini kita beribadah dengan ikhlas, dengan memberikan apa sepenuh hati tanpa mengharapkan apapun imbalan. Ya, kita beribadah yang merupakan keikhlasan dari hati kita, yang bukan merupakan transaksional kepada Tuhan, begitu.
0: Oh, berarti ini rembukan kalian ikhlas melepaskan ini dalam tanda kutip untuk tema Idul Adha ya?
1: Iya, betul. Disangkut wautnya ke situ.
0: Oke, kalau Yuliana gimana nih?
2: Oke, kalau dari Yuliana tentang ikhlas melepaskan, benar apa yang dikatakan tadi bahwasanya di Idul Adha itu kata ikhlas dan melepaskan itu kayaknya lebih booming daripada hari raya Idul Fitri ya. Karena kan bertemakan juga tentang hari raya kurban yang mana kita sering banget dengar nih kalau hari raya kurban itu jar, aku lepaskan aja jar. Kayak gitu nah.
0: Apa yang dilepaskan?
2: Hewan kurbannya, makanya kenapa sih melepaskan dan ikhlas itu banyak sekali digunakan di hari raya Idul Adha ya, karena ini kan bersangkut paut dengan hal-hal yang sebenarnya menyedihkannya ya. Tadi salah satunya adalah dengan kita mengorbankan hewan itu sih kalau dari aku, Kak.
0: Kirain tadi melepaskan sesuatu atau seseorang gitu, enggak ya? Kali aja seseorang itu dikurbankan begitu. Karena udah gak kepake lagi, enggak ya? Oke, berarti emang, tapi kalian sendiri maksudnya tahu tentang bagaimana perjalanan seorang nabi yang saat itu harus apa ya, harus diperintahkan oleh Allah gitu untuk menyembelih anaknya begitu.
1: Tentunya kan sebagaimana yang kita pelajari di kalau umpamanya kan perintah dari latar belakang kenapa adanya Idul Adha ini kan karena perintah dari Allah kepada Nabi kita bahwa anak yang selama ini ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti malah diminta untuk dikorbankan. Ini sebagaimana untuk menguji apakah Nabi kita ini sebagai hamba yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dan ternyata alhamdulillah beliau memang benar-benar taat dan anaknya pun benar luar

0: biasa ikhlas menerima segala perintah dari Tuhan. Dari keikhlasan tersebut, maka tentunya memberikan dampak yang lebih baik. Kalau umpamanya lebih baik jangan anaknya deh, ya sudah kita gantikan dengan yang lain begitu. Maka diturunkan domba yang besar begitu.
1: Kalau Yuliana sendiri, apa yang bisa diambil dalam kehidupan pesan dari perjalanan akhirnya Idul Adha ini ada sendiri, Yuliana?
2: Oke, kalau dari Yuliana sendiri, Idul Adha itu sebenarnya bukan hanya sekedar perayaan hari
1: seremonial ya?
2: Iya, tetapi juga dalam Islam ini adalah simbol ketaatan total. Yang tadi kan dijelaskan ya, bisa jadi ini kan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Betul. Bisa jadi Ismail kita sekarang adalah harta, jabatan yang memang harus kita korbankan kayak gitu. Nah, sedangkan di zaman Nabi itu kan yang memang beliau punya, yang beliau inginkan adalah seorang anak Ismail lah. Bisa jadi di zaman kita, Ismail kita siapa nih? Apakah pasangan kita, jabatan kita kayak gitu? Itu sih kalau dari Yuliana kak.
1: Waduh, mantap ya. Nanti kita mau tanya-tanya Halipah juga nih. Kalian punya berapa puisi malam ini?
0: Saya ada bawa dua untuk ada malam dua, ini. Ya?
1: Oke. Okay. Kalau Yuliana ada bawa berapa puisi?
2: Dua juga.
1: Dua juga ya. Boleh deh kita sambil nunggu Alifah datang ya. Aku mau minta Yuliana dulu deh. Okay, aku pengen dengerin boleh. Yuliana. Mau bacain puisi tentang apa nih?
2: Ntar ya, mana ya? Ini. Tidak semua kembali di hari raya.
1: Oke. Okay. Dalam kayaknya ya. Silakan Yuliana.
2: Yuliana, dalam puisinya, tidak semua kembali di hari raya. Malam itu, gema takbir mengalir seperti sungai cahaya, mengetuk jendela-jendela hati yang lama tertutup suasana debu. Pintu-pintu terbuka perlahan, seperti dada yang belajar lapang, dan maaf berlebur di udara bagai embun yang jatuh tanpa suara. Katanya, Lebaran adalah tentang pulang, tentang hati yang kembali utuh, dan tentang luka yang luluh dalam pelukan. Namun tidak semua retak langsung utuh oleh ucapan. Ada yang menyimpan serpi, berdiam di sudut yang belum pernah tersentuh. Di antara riuh silaturahmi, ada yang memilih sunyi, bukan karena benci, tapi karena ada hati yang masih belajar pulih. Memaafkan memang diajarkan, tapi sembuh tak pernah tiba-tiba datang. Ia tumbuh seperti luka yang dijahit waktu, pelan dan kadang masih terasa lirih. Maka jika ada yang belum kembali, belum mampu membuka luka, jangan buru-buru menggerutu. Salah dan salah. Bisa jadi ia hanya sedang menata hatinya yang pernah runtuh, biar bisa benar-benar pulih. Karena tidak semua yang terluka siap berdamai di hari raya. Banjarmasin, 28 Mei 2026.
1: Wow, aku terkesima sama suaranya loh. Kayak aku lagi dengerin voice over. Voice over filler gitu. Kayak suaranya tuh smiling voice banget gitu. Dan kayak suaranya tuh bagus banget buat kayak iklan-iklan gitu. Oke, okay, by the way kita balik lagi nih ke puisi yang Yuliana buat. Ada luka apa yang disampaikan dari puisi ini?
2: Itu tadi alasannya kenapa sih Yuliana gak pulang ya di saat orang lain pulang kayak gitu. Karena Yuliana tinggalnya di Banjarmasin, di asrama, lebih lepatnya di pondok. Jadi cuman beberapa orang yang gak pulang dengan alasan mereka adalah jauhnya jarak kayak gitu. Sedangkan Yuliana memilih untuk pulang karena kayaknya kalau pulang lukaku makin tambah besar kayak gitu. Jadi Yuliana memilih untuk gak apa-apa deh aku sendiri kayak gitu. itu sih.
1: Jadi ada luka yang akan kembali terbuka kalau misalnya pulang di hari raya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Luka itu dari orang tua yang sudah tidak ada, mohon maaf, atau apa?
2: Iya, betul.
1: Dua-duanya atau satu?
2: Satu.
1: Ibu, mohon maaf, ibu ya. Iya. Itu yang membuat Yuliana tidak mau pulang di hari raya.
2: Iya. Salah satunya ya, alasan salah satunya.
1: Kenapa? Apakah akan sedih melihat pusar? Atau kadang kan banyak, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit, kita agak sedikit deep gitu bercerita. Ada orang-orang yang memang rela misalnya menempuh ratusan kilo untuk bisa setidaknya itu ada tergambar dalam satu lagu namanya Tak Jajak Pulang, di mana walaupun sudah tidak ada lagi orang yang disayang, tapi akan tetap pulang untuk setidaknya nyekar ke pusaranya begitu.
2: Kalau dari Yuliana kayaknya untuk Yuliana nggak suka ya mengenang hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyakitkan, terutama kalau dalam hal pulang. Mungkin orang-orang bakalan berkata, oh kamu ini salah sebenarnya, kayak gitu. Karena kan di sana ada keluarga, ada yang lain. Tapi orang nggak tahu bagaimana perasaan kita, bagaimana situasi kita, kayak gitu. Jadi setuju. Orang hanya cuman menghakimi. Makanya Yuliana di sini tulis, karena tidak semua yang terluka siap berdamai di hari raya.
1: Betul.
2: Dan itu salah satunya adalah Yuliana.
1: Karena ya, aku juga paham ya, banyak orang-orang yang mungkin menganggap hari raya itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi tidak jika salah seorang orang yang kita sayang sudah pergi begitu ya. Akan ada kenangan sakit begitu. Jadi Yuliana lebih memilih pulang selain hari raya.
2: Biasanya sih setiap minggu ya pulang diusahakan. Dan karena kan ada makam ibu juga kan di sana. Jadi meluangkan waktulah sedikit hanya sekedar untuk kesana.
1: Tapi tidak untuk di hari momen spesial seperti ini ya, karena itu tadi bisa membuka luka ya.
2: Iya, dan juga bagi Yuliana ya, hari raya itu mungkin sebagian orang menganggap adalah hari yang saling bergembira. Tapi di sisi lain ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menyakitkan bagi kita. Terutama ya sebagai ya,
1: perempuan,
2: ditanya ABC,
1: kapan, iya, dan lain sebagainya begitu ya. Iya,
2: bagi Yuliana itu momen yang sangat merusak kesakralan daripada hari raya itu sendiri.
1: Tapi kalau ditanyakan begitu, sampai kapan akan menghindar dari itu?
2: Yuliana memang terbiasa untuk apa ya, aku bisa sendiri, aku usahakan untuk diriku sendiri. Jadi Yuliana kalau ditanya hal-hal yang seperti itu, kayak selagi dia apa ya, tidak membawakan dampak baik bagi aku, kayaknya aku selalu menghindar dari dia.
1: Karena memang luka paling besar itu akan digoreskan oleh orang terdekat ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Jadi gak apa-apa di, istilahnya gak apa-apa di pondok sendirian gitu, walaupun pada pulang lebih menikmati seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Akhirnya muncullah puisi ini yang diluapkan malam hari ini ya. Oke, kalau Alpian mau bacain puisi apa, Alpian?
0: Untuk malam ini saya membawakan puisi yang berjudul Ikhlas. Ini sudah ulun tulis selama lumayan di 2023.
1: Wow. Oh, sudah 3 tahun ya. Kita mau dengerin nih yang sudah 3 tahun disimpan sama Pian. Silahkan Pian.
0: Ikhlas, karya Alfian. Sadarkah kita ikhlas bak seperti sebuah amplas? Tindakan yang dirasa seperti tinggal kelas, tapi sebenarnya sebuah tindakan yang loncat kelas. Yang memberikan gesekan langsung, tak peduli mau pemula atau itu ulung. Ikhlas ialah dari sebuah kematangan, meski tak semudah membalikan telapak tangan. Amplas itu kejam, meski gesekannya tajam, tapi dengan itulah mengikis kasar yang menikat. Tapi dengan itulah sebuah karya akan terekam. Sadarkah pula ikhlas ialah obat terbaik? Bukan membuatmu tercekik, tapi justru membuatmu bangkit. Kau jadi meningkat dewasa dengan dirimu apa yang adanya. Daun jatuh tak menyalahkan angin, ia jatuh dengan elok meski tak ingin. Marahnya kulit kacang tak pernah terpantik, meski kacangnya tak pernah melirik. Biarlah semua mengalir dan dirasa, karena mustahil ada ujian tapi kau tak bisa. Tuhanmu mengenal kamu lebih mengenal dari apa yang kau tahu. Sekian, ikhlas.
1: Mantap, mantap. Ini sudah 3 tahun, sudah pernah dibacakan atau baru dibacakan di sini, Piat?
0: Dibacakan sudah beberapa kali sebenarnya di sini.
1: Di sini juga?
0: Di sini juga.
1: Oh, begitu. Kenapa dengan ikhlas ini kok sampai sering dibacakan? Ada hal yang memang harus benar-benar diikhlaskan kah dalam hidupnya Bian saat ini?
0: Puisi ini ulun tulis ada beberapa dari kejadian ulun pribadi dan ada beberapa dari beberapa kawan di sekitar ulun. Kalau umpamanya di kejadian ulun sendiri memang kejadian yang memang ulun harus mengikhlaskan suatu kejadian yang memang mau tidak mau ulun harus merasakan itu. Dan ulun merasa ikhlas itu ya tadi bukan segampang membalikkan telapak tangan. Ikhlas itu menurut ulun ialah sebuah tindakan yang karena ada terbiasa. Kayak di amplas, kita kan kasar kalau apa di amplas apa makan halus jadi terbiasa. Maka dari situ ikhlas itu muncul. Begitu.
1: Karena gampang diucapkan tapi susah diimplementasikannya.
0: Iya betul.
1: Tapi ini tapi tadi yang punyanya Yuliana tuh direspon sama temanku. Dia salah satu orang yang juga kalau lebaran tuh mending gak di rumah deh gitu. Mungkin terwakilkan ya oleh adanya Yuliana malam hari ini menyampaikan puisi tadi apa judulnya Yuliana?
2: Tidak semua kembali di hari raya.
1: Itu kapan ditulis?
2: Baru tadi sore.
1: Oh baru tadi sore ditulis ya. Tidak semua kembali di hari raya. Karena itu tadi dia hidup cuman berdua sama ibunya. Bapaknya sudah meninggal. Terus kemudian juga keluarga juga gak banyak. Jadi daripada dia merasa sedih, karena dia selalu akan sedih di setiap hari raya. Dan bahkan momen hari raya tahun lalu, selama satu minggu dia ngajakin aku jalan ke mall nonton. Karena dia benar-benar gak punya siapa-siapa lagi. Kayak hidup sebatang kara, sama ibunya pun juga gak dekat gitu. Jadi kayak dia mengalihkan itu untuk sesuatu yang lebih membuatnya dia bahagia. Dan dia tadi ngucapin, Wan sampaikan terima kasih sama yang baca puisi karena luka hatiku diwakilkan. Karena gak cuman kamu dan dia, banyak anak-anak di luar sana pun juga merasakan hal yang sama. Dan ini juga menjadi pesan ya untuk para keluarga-keluarga kali ya di luar sana, bahwa udahlah gak usah nanya yang aneh-aneh. Kalau mau lebaran ya lebaran aja, bersalam-salaman, jangan nyakitin hati gak sih?
0: Betul.
1: Oke, terima kasih sekali lagi buat Pian dan juga Yuliana. Nah ini nih yang baru datang nih. Lipa, apa kabar Lipa?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kena macet?
3: Enggak, sebenarnya udah prepare itu dari jam 7 udah prepare. Cuman tadi ada kendala, bukan kendala sih sebenarnya, menggani imama kayak itu. Nah
1: oh begitu ya, okay.
3: Jadi kan padahal disuruh ading, cuman ya kayak itulah ading. Jadi kita ini harus berkorban,
1: curhat gitu. Ini nih curhat apa, curhat colongan sekalian.
3: Jadi okay. Harus berkorban, ada yang dikorbankan sedikit ya.
1: Oh begitu ya, karena lebaran ya. Jadi harus berkorban ya. Oke, okay, kalau Lipa sendiri nih memaknai dari tema kita ikhlas melepaskan apa?
3: Mungkin dari ulun tadi.
1: Jangan mungkin dong.
3: Aduh, ya, jangan mungkin. Ikhlas melepaskan. Artinya kan kata melepaskan banyak ya. Ada kalau kita bisa tahu itu melepaskan karena sesuatu yang bahagia atau melepaskan karena kesedihan gitu kan. Dan kata ikhlas itu kan artinya yang kesadaran dari kita gitu. Nah ikhlas yang mana kita bisa menerima, entah kita harus lapang dada gitu kan, dari yang kita terima tadi itu dari kesedihan atau kebahagiaan gitu kan.
1: Misalkan, emang ada kebahagiaan yang dilepaskan?
3: Ada misalkan.
1: Apa tuh?
3: Nih, contoh nih misalkan kan. Tapi pasti ada sedihnya juga misalkan nih ya, kebahagiaan mungkin kan. Dari misalkan ada kakak atau saudara yang bagaimana dia ingin bekerja keluar misalkan, yang mana harus berpisah nih dengan keluarga. Dari kita kan emang sedih, tapi kan kita harus bahagia karena kita harus ikhlas gitu. Maksudnya ikhlasnya karena bahagia dia bisa melanjutkan pekerjaan atau misalkan melanjutkan studinya, misalkan di mana, ke luar negeri atau kemana, kan itu artinya kita harus bahagia gitu.
1: Ya, harus ikut bahagia ya. Kalau yang sakit apa?
3: Kalau yang sedihnya atau yang sakitnya karena mungkin kita mengikhlaskannya karena misalkan meninggal atau kehilangan apa, kehilangan saudara yang sudah tiada tadi atau kekasih misalkan. Wah.
1: Udah punya kekasih ya. tapi Lipah nih, ini pertanyaan khusus buat Lipah aja nih ya.
3: Oh, khusus nih.
1: Khususan karena baru datang.
3: Iya, mohon maaf sekali gitu.
1: Enggak apa-apa. Ikhlas melepaskan yang paling berat selama kamu hidup apa?
3: Yang pastinya di keluarga sih. Apa karena itu? Sosok ayah sudah enggak ada. Sosok abah.
1: Saat itu umur berapa?
3: Kelas 5 SD itu umur berapa ya?
1: Berarti tapi masih sudah paham.
3: Paham sih karena kelas 5 SD jadi anggapannya sudah bisa mengerti lah bahwa memang orang yang udah tiada itu udah pergi gitu. Nah,
1: apa yang sulit saat itu?
3: Yang sulit itu pastinya kehilangan sih. Belum bisa, kalau awal-awal sih belum bisa mengikhlaskan gitu. Nah, kepergian, kepulangan. Pasti yang cerita sedikit, kalau kemarin itu kan abah berpulang itu. Nah, Lipah tuh lagi rame main-main apa gitu segala macam kan. Terus dikabarin gitu kan. Nah, ini gitu. Nah, dan meninggalnya gak di hadapan mata gitu. Nah, gak lihat langsung. Jadi langsung teriak-teriak nangis. Pokoknya kayak ngedor pintu. Pokoknya meninjaki lawang apa segala macam. Pokoknya diterima gitu. Nah, jadi sampai nangis aja pas datang ke acara makaman apa segala macam, pokoknya nangis aja gitu. Nah, jadi nangis aja. Terus pas di akhir sudah selesai itu, udah umur berapa gitu kan, baru nyesal kenapa kemarin aku nangis aja, bukannya berdoa, baca Yasin kayak apa gitu kan, ini karena nangis aja gitu. Jadi itu sih yang paling
1: saat itu. Bukan meninggal sakit atau memang sakit beliaunya, almarhumnya?
3: Bukan sakit sih sebenarnya.
1: Oh, bukan sakit ya, mendadak ya meninggalnya.
3: Iya, kemarin itu 3 hari lah nggak pulang gitu kan.
1: Setelah itu dapat kabar.
3: Iya, kemarin sudah. Biasanya kan kalau nggak pulang itu abah biasanya begawi apa kayak itu kan. Nah, yang ini kan jadi karena kita sudah pernah pengalaman belum pulang gitu. Nah, selama 3 hari itu, tapi pas sudah kemarin itu 3 hari belum pulang, dapat kabar tahu-taunya
1: meninggal.
3: Iya, kemarin sempat masuk TV kok.
1: Abah. Oh begitu.
3: Iya, di duta TV kalau nggak salah ceritanya.
1: Oh, berarti insiden kecelakaan.
3: Iya, bukan kecelakaan sih, pokoknya ada insiden gitu.
1: Sesuatu ya, off the record aja nanti ya. Berarti udah berapa tahun Lifah ditinggalin?
3: Berapa tahun ya, dari
1: kelas 5 umur berapa tuh?
3: SD itu
1: kelas 5 tuh umur berapa sih?
3: Umur berapa?
2: 11 tahun kayaknya.
1: 11 tahunan ya?
3: Dari 2000 berapa? 2011 lah itulah. 2011
1: kalau nggak salah. Kami nggak tahu. Kan Lipah yang punya cerita.
3: 2011 kalau nggak salah.
1: Udah 15 tahun berarti ya ditinggalin ya. Pian juga udah. Kalau Pian tinggal berdua sama ibu kan ya?
0: Ulun kan ada ibu, adik sama kakek.
1: Tapi bapak masih ada kan ya?
0: Untuk sosoknya ada.
1: Ada tapi enggak merasakan ya. Yang Pian pernah cerita ya. Jadi sama aja ya Pian ya. Kayak merasa enggak ada juga ya saat itu, karena memang Pian yang berjuang buat orang tua ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau kayak Pian sama Lipah, bapaknya udah enggak ada lagi. Kalau Yana ibunya enggak ada ya. Berarti sudah pernah merasakan ikhlas yang luar biasa kalian ya?
0: Ya, begitu. Ya,
2: sudah berusaha deh.
1: Kalau kayak Pian, mungkin kayak Pian sama Lipah sudah melewati ya. Kalau mohon maaf sekali lagi, kalau Yana sudah ditinggalin berapa lama?
2: Kayaknya Yuliana deh paling lama. Yuliana udah gitu. 21 tahun.
1: Oh, udah 21 tahun juga ya. Tapi lukanya tetap belum kering.
2: Kayaknya masih belum bisa menerima secara sepenuhnya deh ikhlasnya.
1: Masih belum bisa ikhlas sepenuhnya ya. Kalau Lipah kan tadi masih ketawa-ketawa tuh. Tapi kalau Yana memang masih belum bisa ya. Walaupun sudah 21 tahun. Berarti umur berapa saat itu Yana?
3: 2 tahun.
1: Umur 2 tahun ya. Tapi saat itu sudah paham sosok ibu?
2: Gak paham. Tapi yang Yana ingat, orang pada nangis ya. Aku ikut-ikutan juga deh nangis kayak gitu. Kan ya, anak-anak tuh kayak FOMO gitu gak sih? Orang nangis, ikut nangis. Orang ketawa, ikut ketawa. Cuman yang Yuliana sadar udah gak punya ibu itu kayaknya
1: umur
2: pas
1: berapa?
2: SD deh. Yuliana kayak, orang kok pada panggil ibu, diantar sama ibu kayak gitu. Sedangkan Yuliana kan sama nenek. Nah, Yuliana kira dulu
1: nenek itu ibunya.
2: Iya. Setelah itu dikasih tahu sama keluarga kan, ini nenek, ibu dari ibu kamu kayak gitu.
1: Itu berarti saat itu Yana memang nggak diajakin nyekar ke kubur ibu sebelum itu, sebelum Yana tahu dari cerita itu.
2: Kayaknya dulu apa ya, jarang sih kak kalau nyekar ke kubur itu, karena Yuliana menganggap kayak ke kubur itu harusnya di momen hari raya aja ya. Tapi semenjak Yuliana udah kuliah, udah paham tentang sedikit banyaknya tentang agama ya, Yuliana setiap minggu ya tadi meluangkan waktu walaupun sebentar untuk ke makam,
1: ketemu sama ibu begitu ya, tetap komunikasi walaupun sudah lama gak ada ya. Oke, kalau begitu silahkan Lipah, kamu mau baca puisi tentang apa?
3: Ini ada kiriman, bukan kiriman, dari teman lah. Puisinya judulnya Reruntuhan.
1: Reruntuhan, aduh. Oke, baiklah, berat ya reruntuhannya. Oke, silakan Liva.
3: Reruntuhan, karya Sasa Areta. Kita hanyalah sepasang jendela yang saling memandang namun dipisahkan oleh dinding waktu. Kini musim gugur telah tiba di pelupuk mataku, dan aku harus belajar mengeja sepi tanpa huruf-huruf namamu. Aku tidak sedang mengusirmu dari ingatan. Aku hanya sedang melonggarkan jemari, membiarkanmu larut ke dalam udara, menjadi bagian dari angin yang tak lagi berhak kupeluk arahnya. Sebab mencintaimu secara utuh adalah bersiap kehilanganmu secara megah. Pergilah, basuh langkahmu dengan pajar yang baru. Di sini aku telah selesai mengasuh luka, dan merelakanmu adalah satu-satunya rumah yang tersisa. Terima kasih.
1: Oke, apa pesannya Yana? Yana lagi Lipa.
3: Jadi kata Sasa, untuk kalian yang sedang mendengar, Reruntuhan adalah surat untuk hati kalian yang malam ini lelah memegang erat. Menulis ini adalah cara saya berdamai dengan kehilangan, bahwa melepaskan bukanlah tanda kamu kalah, melainkan bentuk tertinggi dari mencintai. Ini doa saya untuk siapapun yang sedang belajar merelakan seseorang untuk bahagia di langit yang lain. Semoga setelah mendengar ini, dada kalian terasa lebih lega dan kalian bisa tidur dengan lebih tenang. Sasa Areta.
1: Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Seumur ini sudah harus didewasakan oleh keadaan kalian ya. Oke, kita break sebentar. Aku juga pengen ngasih satu apa ya, satu, ini bukan puisi sih, tapi aku meluapkan isi tulisan juga.
3: Wow.
1: Dengan judul Memahami Kecewa. Kita break sebentar ya. Dan Dance Anak Perompat, mungkin ada yang mau gabung silahkan, atau lagi masih menikmati kami ngobrol nih. Oke, kalau mau gabung silahkan aja di 0895-3405-09 dan di 0511-3252602. Kita break sebentar dan satu filler tentang memahami kecewa untuk Anda. Terkadang kita cepat sekali memaknai musibah yang menimpa kita adalah bagian dari sebuah kesialan atau hal yang sangat tidak kita inginkan. Saat doa baik yang sudah berusaha kita haturkan bertolak belakang dengan kenyataan yang kita dapatkan, hingga bisa-bisanya kita menjadikan Allah sasaran kekecewaan. Gak adil. Emang salah jika aku menjalin hubungan bertahun-tahun dengannya agar dia jadi milikku selamanya? Kenapa harus dipisahkan? Bagaimana bisa hubungan yang diawali dengan cara yang salah namun menginginkan terus ada kebaikan di dalamnya? Ya, persis seperti seorang perampok yang berkata, "Berikan uangmu sekarang." Sebuah permintaan baik yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Betul, masih ada kemungkinan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta saat itu. Kamu bisa saja mendapatkan uangnya, namun tidak dengan keikhlasannya. Jodohmu itu di tangan Allah. Saat kamu mencoba memintanya, pintalah dengan cara yang baik. Jika caramu salah, mungkin masih bisa kamu dapatkan, namun tidak dengan keriduannya. Jangan cepat kecewa atas jalan hidupmu yang tak seindah kebanyakan orang di luar sana. Semua yang terjadi di hidupmu
4: selalu punya alasan, dan kedewasaanmulah yang akan membimbingmu memahami alasan itu. Terakhir, tolong resapi kata-kata ini. Entah itu lewat nikmat atau cobaan, mulailah berusaha memahami cara Allah menyayangi.

0: Oke, masih di Suara Budaya Banjar, masih bareng saya Wan Kavi dan Sarak Perompat. Dan kita udah dapat satu live chat ya. Ini dari, sebentar, saya bacain dulu. Dari PKBM Binaan Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghilangkan move on dengan orang yang kita cintai, yang hidup atau sudah meninggal? Oke, lipah dulu deh, lipah. Kan orang kita cintai kan gak mesti pasangan kan.
1: Betul. Move on tadi ya. Nah.
0: Iya, move on.
1: Iya, izin dari, kalau dari ulun sih
0: angkat dikit lipah di mikrofon. Nah, gitu.
1: Nah, kalau dari ulun tergantung pribadinya tadi. Uh-huh. Ya kan, bagaimana dia menyikapinya. Kalau misalkan dari yang Yuliana kan, ya dari Yana tadi kan, Yana.
0: Ini dari PowerPoint-nya, jangan dari Yuliana. Kado, nanti dia ngomong
1: dari,
0: sendiri.
1: Dari Yana tadi kan kak, uh-huh, dia masih belum ikhlas penuhnya, yeah, katanya betul, kan dari sosok dia, uh-huh, seseorang kehilangan gitu. Nah dari, uh-huh, nah kalau dari ulun sih tergantung kita gitu. Uh-huh. Kalau kita bisa memaknai itu, misal nih contoh dari pasangan tadi, misalkan bagaimana move on-nya, kita lihat lagi kalau misalkan kalian sudah berdamai dengan keadaan itu. Yang mana kalian harus bisa tadi mencari, yang pertama dari mungkin dari kesibukan kalian yang dulunya misalkan belum terlalu sibuk, ya carilah kesibukan yang bermanfaat segala macam untuk bisa menghilangkan rasa ingatan yang memicu adanya teringat tadi gitu, nah masa lalu atau apa. Kalau misalkan dari segi kehilangan yang sudah tiada, kita kan harusnya memang betul-betul ikhlas lah, karena kita tahu kalau misalkan kita ikhlas, kita bisa berdamai dengan keadaan, pastinya orang yang telah tiada itu bisa nyaman juga kayak itu, nah meninggalkan kita gitu kan. Terus yang pastinya kalau kita belajar, kita tahu gitu, nah kita bisa mendoakan banyak bermacam cara gitu kak untuk bisa mengikhlaskan gitu. Misalkan dari orang yang sudah tiada, kita bisa berdoa, kita bisa bermunajat minta supaya bagaimana nih yang di sana bisa dilapangkan kuburnya dan segala macam gitu. Nah tergantung dari diri sendiri sih tadi kak.
0: Tapi kalau kamu bagaimana cara ikhlasmu?
1: Kalau ikhlas saya itu tadi kak, tergantung apa yang sedang kita hadapi. Kalau misalkan tadi pasangan, memang itu memerlukan waktu gitu. Nah, ya tadi misalkan kita cari hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang bisa memicu kita untuk tidak mengingat itu lagi gitu kak. Walaupun ada teringat, tapi meminimalisir gitu. Nah, kalau misalkan dari ulun itu sih kak.
0: Oke, gitu ya. Tapi kalau kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya mekanisme coping maladaptive. Kalau kita menyibukkan diri dengan kesibukan, nanti akan jadi apa ya, bom waktu. Harus tetap ada orang yang kita ajak setidaknya meringankan beban kita.
1: Mm-hmm. Kayak curhat gitu,
0: ya, gitu. Atau apa, cerita kesan, atau ngajak apa ya, ngajak kemana gitu. Mm-hmm. Karena kalau ya healing. Mm-hmm. Karena kalau kita fokus ke sibuk, kitanya jadi capek, iya, otaknya jadi meledak. Jadi
1: harus diselingi.
0: Iya harus kayak gitu. Tetap harus ada punya temen yang apa ya, bisa setidaknya, walaupun kita nggak perlu ini sih, kita nggak perlu apa ya, kita nggak perlu solusi, yang penting ada teman yang bisa, yeah, jadi bahu aja buat bersandar gitu.
2: Berarti itu bukan apa ya, bukan kita alihkan, tapi kita untuk terima dan kita obati diri sendiri.
0: Iya, karena poin dari ikhlas itu adalah kita harus merasakan bahwa memang sakit itu ada, dan kita harus ini, kita harus memang harus mengakui dulu. Iya, poin pertama adalah kita harus mengakui dulu memang ya udah kita emang luka gitu loh. Jadi bagaimana tinggal kita caranya membawa luka itu. Makanya ada satu pepatah tuh kayak life with pain. Jadi memang hidup dengan luka aja, karena kalau luka yang udah disayat tetap akan ada bekasnya. Jadi bagaimana cara kita hidup dengan bekas itu?
1: Betul.
0: Karena kalau kita mengalihkan itu dengan sibuk-sibuk-sibuk terus, itu kan distraksi ya. Akhirnya nanti itu tadi numpuk-numpuk-numpuk, kita gak punya teman buat sharing atau buat kita melepas yang sudah numpuk tadi, yang kalau meledak itu bakal jadi kacau gitu.
2: Iya betul. Karena lama dipendam tuh kan.
0: Iya lama dipendam. Kalau dari Pian gimana Pian?
2: Kalau ulun pribadi ya pasti itu tadi kuncinya ya, kita harus berdamai dengan apapun yang terjadi, bahwasanya kalau yang ditakdirkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita, karena yang diberi Tuhan kepada kita bukan ulun yang mau, tapi itu yang terbaik buat ulun, begitu ulun terimanya.
0: Menerima berarti ya, apa yang sudah terjadi bahwa itulah yang sudah menjadi takdirku ya.
2: Oke, okay. Sudah jalannya berarti.
0: Nah, itu sudah jalannya. Aku juga sekarang lagi memperdalam, aku lagi banyak fokus ke ilmu psikologi. mungkin juga ini bisa jadi obat buat Yuliana ya, yang sudah 21 tahun tapi masih belum bisa menerima ya. Aku lagi mempelajari dua buku. Yang pertama itu adalah Stoikisme. Stoikisme itu kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yang di luar kontrol kita biarkan. Lalu nyambung dengan buku kedua namanya Let Them Theory. Jadi biarin aja. Jadi sesuatu itu akan menyakiti atau enggak tergantung kita mengizinkan atau enggak. Itu salah satu kata-kata Bagas. Hello Bagas itu, kalau Yuliana dengar di channel YouTube Hello Bagas itu, itu bisa bisa jadi wakil Yuliana deh, atau teman-teman kayak Pian dan juga kayak Alifah deh. Namanya Hello Bagas. Ada satu kata-kata Hello Bagas yang itu membekas di otakku, bahwa sesuatu itu akan melukai kita atau tidak tergantung kita mengizinkannya. Kalau kita gak mengizinkan sesuatu itu melukai kita, maka dia gak akan melukai kita. Jadi bagaimana kamu memfilter semua rasa itu agar gak masuk ke hatimu. Nah kalau Yuliana bagaimana nih? Karena kan kalau Yuliana sendiri masih belum ikhlas 100% menerima ya, masih ada denial akan itu ya. Tapi bagaimana Yuliana nih menjawab pertanyaan dari PKBM tadi?
3: Oke, kalau dari Yuliana, kayaknya ini perspektif Yuliana ya, bahwa move on itu bukan selalu kemenangan. Yuliana menganggap seperti itu. Karena tadi yang ditanyakan adalah kehilangan pasangan dan yang lain-lain. Yuliana tidak mau melupakan ibu Yuliana kayak gitu. Nah, jadi kan move on itu tidak selalu menang. Bahkan jujur kalau dari Yuliana sendiri, mungkin kakak-kakak ingat ya, kemarin kita siaran dengan tema hari untuk luka yang tak pernah bersuara. Luka itu enak, kita banyak punya karya, terutama Yuliana berkat dari luka. Itu sih kalau dari Yuliana, jadi Yuliana menikmati apa yang sudah terjadi. Dan mungkin kalau dalam hal mengikhlaskan masih proses, tapi untuk luka Yuliana masih menikmatinya, karena banyak pencapaian-pencapaian yang bisa Yuliana dapat
0: dari
3: lewat
0: luka itu.
3: Luka, iya.
0: Jadi luka itu diterima.
3: Iya.
0: Dan akhirnya membuat Yuliana menjadi berprogres sampai hari ini ya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Baik, Lipa silakan. Puisi terakhir. Tentang apa, Lipa?
1: Tangan yang kubuka.
0: Tangan yang kubuka ya. Oke. Silakan, kita mau dengerin. Ini berarti sudah ada keikhlasan nih. Tangannya dibuka ya. Oke, silakan.
1: Tangan yang kubuka. Aku pernah genggam kaus erat doa, takut hilang meski tahu bukan milikku. Malam-malam panjang jadi saksi lara, tapi hati akhirnya belajar tunduk. Melepaskan bukan berarti kalah, hanya mengerti ada batas yang dijaga. Cinta yang baik tak akan jadi belenggu. Ia membebaskan meski dada sesak. Kini kau jalan, aku pun diam. Tak lagi mengejar bayang yang pergi, biarkan waktu jadi saksi bisu bahwa aku pernah sungguh mencintai. Ikhlas itu sakitnya yang jujur, tapi sembuhnya juga nyata. Ia menanam damai di luka lama, membiarkan hati kembali lega. Aku titip namamu pada langit, biar Tuhan yang menjaga sisanya. Kalau memang untukku, akan kembali. Kalau tidak, semoga bahagia. Tangan ini kubuka perlahan, melepasmu dengan restu dan doa. Karena cinta terindah kadang adalah mampu berkata, pergilah, aku ikhlas. Terima kasih.
0: Wow, yaudah pergi aja, aku udah ikhlas gitu ya. Siapa yang bikin?
1: Dari Ulun
0: sendiri.
1: Iya, cuman ya tadi masih bingung karena dadakan juga gitu.
0: Oh, baru bikin tadi juga. Masih tentang itukah membuka tangan ini atau apa?
1: Sebenarnya masih tentang, ya tadi sebenarnya cinta itu kan bukan mesti harus pasangan dan segala macam. Tadi kan dari keluarga gitu kan. Jadi ya harus, kita harus bisa membuka tangan gitu. Nah untuk ikhlas tadi kan betul kata Pian juga, kita tuh harus menerima luka gitu kan. Dan bagaimana setelah itu caranya kita menikmati luka itu gitu. Mungkin dari bekas luka kah, atau dari sisa lukanya dan segala macam.
0: Oke, terima kasih. Silakan Pian, mau bacain puisi apa yang kedua?
2: Yang kedua judulnya Takdir.
0: Takdir ya. Oke, dan nanti Yana biar yang terakhir ya sebagai closingnya. Dan langsung aja kalau gitu kita pengen dengerin kali ini satu puisi tentang takdir dari Pia. Silakan Pia.
2: Takdir karya Alfia. Bait naskah dari sebuah mahakarya tertulis jelas pada prasasti tak kasat mata. Jalan kisah yang penuh lika-liku, naik pun turun pun akan terus begitu. Semua ini unik akan cerita kisahnya, nestapa atau cerita terkandung di dalamnya. Semua yang tidak tertulis untukmu akan hancur lebur bak debu. Dan semua yang tertulis untukmu hadirnya akan kokoh bak batu. Jangan khawatir akan sebuah kisah, Tuhan tahu yang terbaik agar kita terasah. Ia tak berjanji saat kau sabar maka urusanmu akan kelar. Ia berjanji saat kau sabar, ia akan membersamaimu meski kau tak sadar. Takdir indah dengan caranya yang tak terduga, liuk dinamis bagai angin tak disangka. Tuhan tak memberi apa yang kau mau, Tuhan memberikan apa yang terbaik untukmu. Sekian takdir.
0: Oke, terima kasih. Sedikit pesan apa yang mau disampaikan dari puisi ini?
2: Puisi ini bermakna kalau apapun yang sudah ditakdirkan untuk kita, bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kita berusaha untuk ikhlas menerima, lapang dada kok apapun itu, mau senang atau susah, tentunya itulah yang terbaik buat kita. Begitu.
0: Oke. Yana mau bacain puisi tentang apa?
3: Lebaran yang tak kembali.
0: Oke.
1: Karena masih momen
0: momen lebaran ya. Ini kayaknya backsoundnya bakal pas sekali deh dengan yang akan Yana bacakan nih pada malam hari ini. Oke, langsung aja pesannya apa dulu Yana?
3: Pesan puisinya?
0: Iya, dari puisinya.
3: Kalau dari puisinya ini ya, lebaran yang tak lagi kembali tidak seperti 2 tahun sebelum adanya ibu. Jadi Yana tidak merasakan momen itu, tidak merasakan pelukan, tidak merasakan salaman dan yang lain-lain.
0: Padahal ingin juga ya?
3: Ingin.
0: Tapi kalau Yana sendiri ada punya orang tua angkat gak sih?
3: Gak ada sih.
0: Gak ada ya, jadi memang belum merasakan itu ya?
3: Belum, cuman nih Juliana terharu banget minggu kemarin ya. Saat Bunda Eli mendampingi kayak, ah ini kalau aku punya ibu kayaknya kayak gini deh, kayak gitu. Bantu aku lomba atau siaran dan yang lain-lain. Kayak saat itu Juliana kayak lihat, oh ini yang benar-benar sosok ibu kayak gitu. Beliau gak siaran kak, tapi beliau hadir. Katanya iya, mendampingi anak-anak katanya kayak gitu. Nah, itu luar biasa sih kalau bagi Juliana.
0: Pastinya kalian perlu sosok-sosok yang seperti orang tua kalian.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Semoga kalian mendapatkan itu.
3: Amin.
0: Setidaknya ada orang yang istilahnya bisa jadi orang tua angkat kalian, dan kalian bisa merasakan apa yang gak kalian rasakan selama ini ya. Amin. Oke. Juliana, nanti setelah ada suara dari sosok ibu ini, silakan bacakan puisinya.
4: Andai surga mendengar rindumu, tebuslah sayang, salam rindu pada ibu.

Lebaran yang tak kembali. Hari itu tetap datang dengan takbir yang sama berkumandang, dengan langit yang tetap bercahaya. Tapi ada yang tak ikut pulang. Rumah masih berdiri, namun kehilangan suaranya. Dinding-dinding diam, seolah lupa cara mengulang tawa. Aku tetap mengenakan hari raya seperti orang-orang pada umumnya, menyebutnya lebaran meski hatiku tak benar-benar merayakan. Di luar, dunia sibuk saling memaafkan. Pintu-pintu terbuka luas. Pelukan berpindah dari badan ke badan. Tapi di dalam, aku hanya duduk bersama sepi yang tak pernah beranjak. Ma, rupanya lebaran bukan tentang tanggal, tapi tentang keberadaanmu. Aku tetap datang di hari itu, tapi tidak pada suasananya. Aku ikut dalam waktunya, tapi tertinggal dalam hangatnya. Karena ada yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diulang, dan tidak bisa diajak pulang. Meski takbir dipanjatkan sepanjang malam.

0: Wah, luar biasa ditutup dengan indah oleh Yuliana malam hari ini. Terima kasih banyak. Kalian harus kuat ya. Walaupun kalian sudah tidak mendapatkan salah satu sosok orang tua kalian, semuanya akan tetap harus berjalan. Betul. Sesuai dengan yang tuh sudah Tuhan tentukan. Mudah-mudahan bisa jadi doa baik buat kalian bertiga. Akan ada hal yang lebih membahagiakan, dan mungkin apa rasa yang mungkin kalian belum pernah rasakan selama ini, kalian bisa mendapatkan dari sosok yang mungkin akan datang di kehidupan kalian. Terima kasih untuk menjadi wakil bagi para anak-anak yang juga punya luka yang sama. Kalian malam hari ini mewakili mereka, dan pesan apa yang mau kalian sampaikan nih buat para teman-teman kalian yang juga ada di posisi kalian saat ini? Ripah dulu deh.
1: Dari ulun, mungkin tujuannya bukan untuk melupakan, tapi bikin hati kita lega. Jadi kadang kita bisa tertawa, kita bisa bercanda, pulas dan segala macam, sebenarnya ada luka yang ditutupi gitu. Kadang orang yang kelihatannya di luar baik-baik saja, tapi nyatanya di dalam lagi tidak baik-baik gitu. Jadi untuk kalian, jangan pernah merasa gagal atau putus asa, tetap jalani hidup sesuai takdir yang sudah dituliskan Allah. Yang pastinya yang menurut kalian itu tidak terbaik bagi kalian, tapi nyatanya Allah menyatakan itu dan pasti akan terbaik. Terima kasih.
0: Oke, Yana.
2: Kalau dari Yuliana, ya tadi Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu di luar dari batas kemampuannya, dan apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Jika kalian merasakan itu, maka kalian adalah hamba yang terpilih dan hamba terbaik. Itu amin. Dari Yuliana.
0: Sudah cukup bersedihnya ya, harus yeah. On ya. Oke, Pian silakan menutup.
3: Oke, ikhlas bukan tentang siapa yang paling pertama, bukan paling terakhir menerima suatu keadaan. Ikhlas ialah sebagaimana kita belapang dada menerima sesuatu keadaan. Apapun cerita yang kita terima ialah cerita yang mewarnai hidup kita. Begitu.
0: Oke, mantap. Terima kasih kalian bertiga sudah membuat Lebaran kali ini lebih berwarna untuk orang-orang yang punya luka, ya nggak sih?
1: Harus berwarna.
0: Harus berwarna ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian panjang umur, dan aku doakan mudah-mudahan hal baik akan datang ke kalian. Dan apa yang kalian belum merasakan atau pernah rasakan tapi rindu, mudah-mudahan itu bisa kembali kalian rasakan. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Hati-hati di jalan nanti pulangnya. Dan sanak perempat, kami pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, ada Pian, Yuliana, dan juga Lifah, ini bisa mengobati rasa luka yang ada di hati kalian. Saya Wan Kavi pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Saudara, Teater Angkasa RRI Banjarmasin mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio dengan judul Nisan Berlumur Darah. Naskah karya Aulia El Khamis dengan para pendukung cerita. Masur diperankan oleh Ronald. Fatimah diperankan oleh Alia. Tuan Jamal diperankan oleh Iqbal. Jainab diperankan oleh Sarifah. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Munandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Programa 4, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Kisah cinta terlarang, dua anak manusia berakhir tragis. Fatimah dan Masyur menjalin hubungan percintaan yang mereka berdua rahasiakan karena perbedaan status sosial antara mereka. Masyur adalah seorang pemuda miskin biasa yang terkenal tampan, sopan, dan alim. Sedangkan Fatimah adalah gadis cantik, anak seorang saudagar intan, hingga pada suatu hari peristiwa tragis terjadi antara mereka berdua.

0: Assalamualaikum, anakku Fatimah. Sedang apa engkau di situ? Dan apa yang engkau lamunkan sendiri di beranda ini?
1: Waalaikumsalam. Oh, ayah, Fatimah sedang melihat keindahan suasana pagi ini, ayah. Apalagi ada burung yang bertengger, berkicau, bersahutan di ranting pohon itu.
0: Kalau begitu baiklah, anakku. Ayah hari ini akan pergi ke Banjarmasin untuk menemui pembeli intan yang berminat untuk membeli intan perhiasan yang ayah tawarkan beberapa hari lalu bersama ibumu.
1: Iya, ayah. Hendaknya ayah berhati-hati di jalan dan semoga Allah melindungi kita semua.
0: Terima kasih, anakku. Ayah akan ingat pesanmu. Dan ingat, selama ayah pergi, jaga dirimu baik-baik di rumahmu.

0: Indah sekali suara kicau burung itu. Mereka berdua saling berkicau bersaut-sautan. Seandainya pagi ini Bang Masyor ada di sini, mungkin terasa lengkap kebahagiaanku hari ini.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tuan Jamal.
0: Sepertinya ada suara orang memanggil.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya di luar itu suara Bang Masyor.
1: Fatimah, ayahmu ada?
0: Oh, Bang Masyor, ayahku baru saja pergi, Bang. Silakan masuk, Bang Masyor.
1: Terima kasih, Fatimah. Hari ini aku akan membuat sumur di samping rumah yang sudah diperintahkan oleh Tuan Jamal kemarin kepadaku.
0: Sebentar, Bang Masyor. Saya bikinkan minum.
1: Terima kasih, adik Fatimah.
0: Bang Masyor, ini kopinya.
1: Oh, iya. Terima kasih, adik Fatimah. Tidak usah repot-repot.
0: Tidak mengapa, Bang. Cuman segelas kopi saja kok.
1: Enak sekali kopinya. Terima kasih kopinya ya, adik Fatimah.
0: Iya, Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, ayah, kenapa ayah cepat pulang? Apakah ayah tidak jadi bepergian ke Banjarmasin?
3: Tidak, anakku. Kebetulan tadi ayah dapat kabar kalau calon pembeli Intan itu besok akan datang sendiri ke rumah kita. Siapa itu? Kelihatannya ada tamu di rumah kita.
0: Itu Bang Masyhur, ayah. Dia akan membuat sumur seperti yang ayah perintahkan kepadanya kemarin.
3: Apa? Masyhur? Sudah ayah bilang, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan pria pembantu ayah itu. Kamu keturunan ningrat, juragan kaya yang terkenal di kota Martapura ini, anakku. Tidak pantas hubungan dengannya. Tidak pantas.
0: Tetapi ayah.
3: Tidak ada tapi. Tidak ada. Cepat usir dia dari rumah ini sebelum ayah hilang kesabaran.
0: Baik, ayah.

0: Maaf Bang Asyur, ayah meminta abang untuk keluar dari rumah ini. Dan bila abang ingin membuat sumur di samping rumah, kerjakanlah sekarang agar beliau tidak bertambah marah. Tiba-tiba Tuan Jamal, ayah Fatimah, sudah ada di belakang Fatimah dengan suara keras, marah berkata kepada Masyur.
1: Tidak, tidak perlu kamu membuat sumur seperti apa yang aku perintahkan kemarin kepadamu. Mulai saat ini, kamu tidak boleh lagi menginjak kaki di rumah ini. Mulai besok, kamu tinggal di kebunku. Dan jangan sekali-sekali kamu berbincang-bincang dengan putriku Fatimah Masyur.
0: Ayah, kenapa ayah tega berbuat seperti itu kepada Masyur? Dia pemuda baik dan santun, ayah.
1: Fatimah, mulai saat ini kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan Masyur. Karena kamu sudah aku jodohkan dengan Syahrul, anak saudagar emas di pasar Ahad Martapura. Dia anak orang kaya seperti ayahmu. Aku malu kalau kamu menikah dengan Masyur yang dikenal oleh banyak orang sebagai pembantu dan tukang kebun itu, Fatimah.
0: Ayah, aku tidak mau kalau aku dijodohkan dengan Syahrul, anak saudagar perhiasan emas itu. Aku tidak mencintainya, ayah. Sedang membangun rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah haruslah berlandaskan cinta dan kasih sayang, ayah.
1: Kamu harus menurut dan patuh perintah orang tua. Ini demi nama baik ayah dan masa depan kamu. Apakah kamu ingin menjadi anak durhaka terhadap orang tua?
0: Dan Fatimah pun hanya bisa pasrah tertegun diam seribu bahasa dan pasrah akan nasib dirinya setelah mendengar

Setelah itu, hari berganti hari dan minggu berganti minggu, Mas Hor dan Fatimah tidak pernah bertemu. Dan peristiwa heroik dan memilukan itu pun terjadi.

0: apakah itu ya? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi.
1: Astagfirullahaladzim. Rumah Tuan Jamal terbakar. Bagaimana dengan nasib Fatimah?
0: Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dirinya dan keluarganya di sana.
2: Siapakah pemuda yang menggotong anakku itu?
0: Oh,
2: ternyata itu adalah Mas Hur yang menolong putriku. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dirinya.

0: Alhamdulillah, aku dapat menyelamatkan Fatimah. Namun rasa sakit di sekujur tubuhku terasa sangat menyiksaku. Ah.
1: Tubuh pemuda masyhur kekasih Fatimah mengalami luka bakar yang teramat parah dan tiba-tiba masyhur ambruk jatuh ke tanah sambil membopong tubuh Fatimah, dan dia pun akhirnya meninggal dunia akibat luka di sekujur tubuhnya. Dan Tuan Jamal pun turut bersedih atas peristiwa itu.

Aku sangat menyesal telah menentang hubungan anakku dengan Mas Hur. Ternyata dia pemuda yang sangat baik dan tidak seperti apa yang aku bayangkan selama ini. Ah, Tuhan, maafkan ayahmu Fatimah. Dan maafkan aku Mas Hur. Semoga arwahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya di sisinya.

0: Ayah, aku sudah lama tidak melihat Masyhur. Apakah semenjak Fatimah sakit dan dirawat di rumah sakit, Bang Masyhur sudah tidak bekerja lagi di rumah kita dan di kebun, Ayah?
1: Tidak, anakku. Masyhur telah lama tidak bekerja lagi di kebun Ayah. Dia sudah bekerja di tempat lain.
0: Begitukah, Ayah? Tapi apakah Ayah mengetahui di tempat mana dia bekerja sekarang?
1: Ayah tidak mengetahui, nak, di mana dia sekarang bekerja. Ah, sudahlah, anakku. Kamu tidak usah memikirkannya lagi. Ayah mendengar kabar dari tetangga bahwa Masyhur pergi merantau ke negeri jiran Malaysia.

mencari tahu di mana gerangan sekarang pujaan hatinya masyhur berada. Dan ia menyeberang sungai di kegelapan subuh dengan perahu kecil yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Semoga aku dapat menemukan Bang Masyhur di gubuk kebun ayah, karena aku sangat merindukannya dan ingin sekali bertemu dengannya.

0: Assalamualaikum. Adakah orang di dalam?
1: Waalaikumsalam. Siapa ya? Subuh-subuh begini ada orang mengetuk pintu. Kedengarannya seperti suara perempuan. Maaf, Anda siapa? Dan kenapa subuh hari seperti ini Anda kemari? Ada apa gerangan?
2: Maaf Bu, saya Fatimah, anak Tuan Jamal, pemilik kebun ini.
1: Oh, maaf, saya Zainab yang menjaga kebun ini. Silakan masuk, Nona.
2: Tidak usah Bibi memanggil saya Nona. Panggil saja saya Fatimah, Bi. Bolehkah saya bertanya, di manakah Bang Mashor sekarang berada? Dan sepengetahuan saya dulu, yang menjaga kebun ini kan Bang Mashor. Di mana dia sekarang berada?
1: Fatimah, saya adalah Zainab, Bibi dari almarhum Mashor yang meninggal dunia beberapa bulan lalu akibat luka bakar yang diderita ketika terjadi kebakaran di rumah Tuan Jamal. Dan engkaulah putri Tuan Jamal yang dulu diselamatkan ketika terjadi musibah kebakaran di rumah Tuan Jamal itu.
0: Apa? Benarkah ucapan Bibi itu? Jika Bang Mashor telah meninggal dunia dan ia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan jiwaku?
1: Benar, Fatimah. Ketika terjadi kebakaran itu, kamu tertidur lelap dan pingsan. Nah, ketika itu juga tubuhmu dikepung oleh api. Nah, Mashorlah yang menyelamatkanmu dari kobaran api. Jika saja bukan dia, tentulah kamu yang akan menjadi korban pada peristiwa kebakaran.

0: Tahu di mana jasad Bang Mashor dikuburkan? Aku ingin sekali melihat kuburannya.
1: Tenang, Nak Fatima. Hari masih subuh dan gelap. Sebaiknya kita tunggu hari agak terang nanti ya, untuk melihat kuburannya si Mashor.
0: Tidak, Bi. Aku ingin melihat kuburannya dan aku ingin berdoa untuknya.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Kuburan Mashor terletak tidak jauh dan persis di bawah pohon besar yang rindang di tepi sungai itu, Nak Fatima. Di atas pusaranya ada kayu ulin sebagai nisannya.
0: Terima kasih, Bibi Jainab. Aku akan segera menuju ke sana.
1: Ya, hati-hati kamu di jalan ya, Nak Fatima.
0: Tidak lama berselang, sampailah Fatimah di dekat pusara kuburan Mashor. Tiba-tiba terjadi suatu keanehan. Fatimah berhalusinasi seakan melihat Mashor hidup dan berdiri di depannya. Abang Mashor, apakah itu kamu? Aku sangat mengenal senyuman itu.

berlari seakan ingin memeluk tubuh Mashor, pria yang ia cintai dan ia dambakan untuk melepas rasa rindunya. Namun tanpa disadari olehnya, tubuhnya terjatuh dan dadanya tertancap oleh nisan Mashor hingga nisan itu berlumur darah. Dan konon kabarnya, saat Fatimah meninggal di atas nisan Mashor, Fatimah meninggal dengan tersenyum karena dia yakin bahwa ia telah menemukan cintanya.

saudara. Demikian tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio, kisah legenda rakyat Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Nisan Berlumur Darah, karya Aulia El Khamis, sutradara Haris Munandar, dan produser acara Khairil Anwar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan dalam kisah dan judul yang lainnya.

apa nih yang dikerjain yang sedang perempat di lebaran kedua? Apakah lagi bakar-bakar sate, atau lagi bikin tongseng, atau lagi bikin semur atau gulai? Beh, mantap ya. Dan setuju gak sih dengan sedang perempat katanya kalau daging dari kurban itu katanya jauh lebih manis dibandingkan daging yang kita beli di pasar dengan sedang perempat? Setuju gak sih dengan opini atau statement itu dengan anak perompak? Karena katanya kalau daging berkurban itu dagingnya tuh benar-benar yang apa sih bahasanya ya, aku jadi agak sedikit bingung. Jadi kayak katanya tuh karena banyak doa kan, sebentar, apa sih namanya, karena katanya kalau daging kurban itu jauh lebih manis rasanya dibandingkan daging yang biasa kita beli di pemotongan hewan ataupun juga di pasar. Katanya karena memang dari si sapi itu memang benar-benar dia tuh ikhlas, atau si kambingnya tuh ikhlas untuk dikurbankan di hari raya itu. Dia juga jadi ada hormon endorfin gitu yang membuat dia tuh menjadi senang saat dia tuh dikorbankan. Jadi makanya dia tuh matinya tuh dalam keadaan yang bahagia begitu. Lalu akhirnya dagingnya pun juga terasa lebih manis, apalagi banyak harapan orang-orang di sana yang ingin memakan. Apalagi kan biasanya daging kurban ini kan juga diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan orang-orang yang makan daging tuh setahun sekali kalau ada dapat jatah daging kurban gitu ya. Nah dari situ, dari rasa syukur itu, dari harapan banyak orang itu tadi, makanya dagingnya tuh jadi berubah lebih manis dan sangat perempat. Dan itu sama halnya seperti molekul air yang diberikan doa, dan itu sudah mengandung sugesti baik dan akhirnya membuat orang yang meminumnya tuh menjadi sehat dan sangat perempat. Sama halnya dengan daging sapi atau daging kambing yang dikurbankan, itu rasanya jauh lebih manis dibandingkan daging yang kita beli.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngarti.

0: anak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian juga bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dengan aku sempat dengar ya, kemarin saya sama Ustadz Irsyadurrahman atau Ustadz Irsyad gitu ya, waktu kita bahas masalah berkurban, ternyata dengan anak perempat ini diaminkan oleh Pak Ustadz Irsyad waktu itu. Karena sebenarnya kalau kita sudah mensugestikan baik tuh, insya Allah tuh Tuhan bakal kasih jalannya untuk kita bisa gitu ya. Jadi kalau dengan anak perempat nih pengen banget ibadah kurban gitu ya, tapi belum ada rezekinya, diniatkan dulu aja. Sama halnya seperti Ustadz Irsa yang meniatkan, katanya kalau ada dapat duit di dalam kantong baju atau celana, jangan dipakai, harus ditabung. Dan alhamdulillah setelah sampai nasabnya setahun, ternyata uangnya cukup tuh dan anak perempat buat ibadah kurban. Jadi sebenarnya itu juga jadi sugesti baik dan anak perempat untuk memanggil rezeki kita gitu. Kalau kalian sudah sudah meniatkan banget gitu, misalnya pengen kurban nih tahun depan, tapi harus benar-benar pakai hati ya, jangan cuma niat karena pengen dapat pahalanya aja, tapi memang benar-benar harus dari hati gitu. Siapa tahu, kita nggak tahu rezeki ya. Saya aja tuh dengan anak perempat pernah dulu ya, awal-awal juga biaya hidup sehari-hari aja tuh bisa makan aja udah alhamdulillah gitu ya saat itu. Tapi pengen juga kayak orang-orang, kayak saya berdoa kayak, ya Allah mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa kurban gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya dan anak perempat emang rezeki gak kemana gitu ya. Tiba-tiba aja waktu itu saya ingat banget dipanggil sama Abi Rahim Auda. Terus kemudian kata Abi, "Wan, datengin Abi ke salah satu tempat makan waktu itu." Abi sama Umi katanya. Karena emang Abi sama Umi itu biasa sering ngajak makan kalau selesai siaran atau pas lagi di mana, dan kemudian akunya gak sibuk kadang diajakin makan gitu ya. Jadi kayak gak ada curiga apa-apa gitu. Tiba-tiba pas sudah sampai di tempat makan itu, sudah selesai makan, Abi ngasih amplop tuh isinya apa gak tahu. Saya itu jadi kayak kaget aja. "Wan, nah buka," katanya dari Abi sama Umi. Karena waktu itu tuh emang bener-bener yang kayak abis ulang tahun kalau gak salah ya. Terus dapat amplop dari Abi sama Umi, agak tebel nih, apaan sih gitu kan. Gak berharap duit sih, gak expect duit, tapi kayak ini apa gitu loh. Habis itu pas ngebuka, ternyata itu ada pendaftaran berkurban atas nama aku, dan itu udah ada kuponnya juga dan 1/4. Jadi kayak langsung nangis banget saat itu, kayak terharu. Dan ternyata Abi sama Umi menghadiahkan untuk aku dibayarkan buat kurban. Tuh bener-bener yang gak masuk hitungan sama sekali, bahwa Tuhan tuh ngasih rezeki tuh dan sanak perempat emang dengan cara yang indah dan gak terduga gitu. Jadi kalau dan sanak nih punya niat, yang penting bener-bener niatnya tulus ikhlas, pengen misalnya pengen berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa kurban gitu ya, atau bisa berkurban untuk orang tua atau saudara gitu ya. Insya Allah yang penting diniatkan dulu, mudah-mudahan ada jalannya. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian.

Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: Delta Anak Pro 4 udah di jam 11:52 waktu Indonesia Tengah, dan saya harus pamit undur diri. Terima kasih dan Anak Pro 4 yang sudah stay tune dari jam 7 pagi tadi dan ngikutin kita juga di dialog Ruang Sastra ya, bareng tiga narasumber kita tadi yang keren-keren banget dan Anak Pro 4. Dan akhirnya saya Wan Kahvi dan rekan operator Surya juga mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dan besok ketemu lagi sama saya jam 3 sore. Berarti kita bakal dangdutan nih dan Anak Pro 4 ya, tungguin aja. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga dari makna kurban yang kita rasakan di tahun ini bisa membawa makna yang baik untuk kita, dan mudah-mudahan siapapun yang punya niat pengen berkurban tahun depan mudah-mudahan bisa terkabul ya, dan bisa berkurban juga tahun depan. Dan kita doakan juga mudah-mudahan para jamaah haji dari Kalimantan Selatan, khususnya dari kota Banjarmasin, bisa menjadi haji yang mabrur dan pulang selamat kembali ke kampung halamannya, ke Indonesia. Dan kami pamit, selamat malam. Satu renungan malam untuk Anda dengan Suatu Hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sudahkah engkau bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana tawa yang pada hari ini berubah menjadi tangisan, di mana kesenangan hari ini berubah menjadi kesusahan, di mana kenikmatan hari ini berubah menjadi siksaan? Itulah hari pembalasan, itulah hari yang menakutkan, itulah hari di mana penyesalan sudah tidak berguna lagi. Waspadalah.

hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat. Gesan menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat, selamat mengumpati rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Nalsanok Perompat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, khusus para pendengar di wilayah kota Banjarmasin, kembali bertemu dengan Ulun Kian yang akan mengawani sampai kena pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Izin menginformasikan waktu ibadah sholat subuh sudah berlangsung dan sanak perompat ya, dan azan subuh juga sudah berkumandang. Kepada bebuan pian semuanya, para pendengar perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menjalankan dan menunaikan ibadah sholat subuh. Kita akan kembali mendengarkan terlebih dahulu dan sanak ya pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini akan dibacakan oleh Nur Hayati. Sari tilawah akan dibacakan oleh Fatur, surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan ayat 8.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul-Nya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu, dan ikutlah Allah dan Rasul-Nya jika memang kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila disebut Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia.

dan kamu menginginkan yang tidak bersenjata. Itulah untukmu, dan Allah menghendaki membuktikan kebenaran dengan ayat-ayat-Nya dan menghancurkan orang-orang kafir. Supaya Allah menetapkan hak dan menghancurkan yang batil atau kemusyrikan, sekalipun tidak disukai orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

yang beriman. Sesungguhnya, sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang Surah At-Taubah.

watching.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 340.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu. Bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat di

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kembali bertemu dengan Lulun Kian yang akan mengawani Bubuan Pian semuanya dan sanak perempat dalam program yang akan selalu setia menemani pagi hari kita seberat dan sanak ya. Selamat datang dalam Hikmah Subuh yang mana akan mengawani selama 1 jam ke depan, yaitu sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sanak perempat seberat, hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, tentunya hari ini bersama Ustadz Haji Ahmad Syaifullah STHI SPDI dengan tema tausiah beliau di pagi hari ini dan sanak perempat pasca Idul Adha, yaitu adalah hikmah daripada Idul Adha. Untuk Bu Pian seberatan yang mungkin nanti ingin bertanya dengan beliau dan sanak perempat secara langsung, bisa hubungi kami di dua line telepon. Tentunya kita buka di pertama dulu ya, WhatsApp 0895-3405-09539 atau melalui line telepon regulernya Pro 4 Banjarmasin di 0511-3252-602. Kita akan sapa dulu beliau dan sanak perempat seberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bertemuan pulang kita. Nanti apa kabar Bian pagi hari ini, Pak Ustadz?
2: Inggi, alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, lancar tadi kesini Pak Ustadz lah jualah.
2: Alhamdulillah,
1: mulus. Alhamdulillah, mulus. Karena ada hujan, karena ada cobaan apapun di jalan juga ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, pagi hari ini kita akan bahas hikmah daripada Idul Adha yang sudah lewat 2 hari yang lalu, Pak Ustadz lah. Boleh Pak Ustadz dibukakan terlebih dahulu dan disampaikan tausiah pian mengenai hikmah daripada Idul Adha itu apa aja. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alayna innaka antal tawwabur rahim. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala akhar qadikat قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخر آية. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang ulun hormati dan muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, abil khusus pendengar setia RRI Pro 4 Banjarmasin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu bahagia, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat.
1: Amin ya.
2: Sebagaimana yang Al-Fakir bacakan sekelumit ayat tadi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang sangat baik bagimu, yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohon ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu apapun dari kamu, yaitu siksanya Allah. Nabi Ibrahim AS berkata, ya Tuhan kami, kami hanya kepada Engkaulah. Kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, teladan yang pertama yang kita ambil daripada hikmah subuh, peristiwa Idul Adha tahun ini digabungkan dengan Idul Adha yang insya Allah pertama ya kala ataupun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, bahkan kita ambil suri teladan daripada Nabi Ibrahim Alaihissalam, dapat kita ambil teladan yang pertama daripada hikmah Idul Adha. Nah di sini dikait-kaitakan pokoknya tak kait aja beritaan. Yang pertama kita ambil yaitu teladan yang sangat baik di Idul Adha ini, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya mungkin kita di zaman sekarang, zaman now, Gen Z jelah
1: wah ini. Gen Z.
2: Gen Z. Ulun bingung juga Gen Z itu apa? Ulun kira kanji.
1: Oh, lain. Nah, tepung itu.
2: Ini sekalinya lah gen atau yang zaman kekanak sekarang. Dahulu kan 2000 milenium.
1: Milenial.
2: Milenial.
1: Iya.
2: Zaman milenium jar. Ingat mana jurang milenium itu apa, aluminium kah? Nah itulah kita lah, banyak kita kada tahu ya kalau, tapi masya Allah dengan kita belajar dan terus mendengar mendengar alhamdulillah kita dapat wawasan sehingga kita tahu. Nah jadi yang pertama hikmah Idul Adha yang kita dapat di sini keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim yang ceritanya bahwasanya yaitu Adar, ayah beliau itu yang membuat patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, ada kegampangan itu, berat kita ini kalau yang menantang dakwah orang lain, preman, apa aja kita kada takutan, tapi ini masya Allah, tabarakallah.

0: Oh iya bocor.
1: Nih, yang banget lagi hambatar.
0: Hambatan apa? Pulang tuh Pak Ustadz.
1: Itu bang binatang hambatar tuh ya Allah. Ada yang merayap itu kan.
0: Oh inggi-inggi tahu-tahu lon.
1: Artinya orang yang hambatar ini kalau hamba uang kan. Hamba uang ini mencari uang aja terus. Yang penting ada uang abang ku sayang. Tak ada uang abang ku tendang.
0: Nah.
1: Kebunyian bang biasanya.
0: Mantap sudah bunyinya.
1: Inggi. Tapi kalau hambatar tadi kan. Wah ngeri lagi. Bukan hanya uang. Jabatan.
0: Semuanya pokoknya duniawi digas. Setelah Pak Ustadz lah.
1: Bujur gas terus.
0: Iya.
1: Tapi lain kisah yang di kampung tuh lah. Kenapa ikam laju bener di kendaraan di RT tuh nah. Ketua RT butuh lisan gas habis jar. Dikira ya kalau gas habis nih kendaraan yang dikupalnya kan. Sekalinya si Din berjual gas. Gasnya
0: berjual
1: habis.
0: Gasnya habis.
1: Nah itu pulang salah paham lah. Tapi kita ambil hikmahnya aja gitu tuh nah.
0: Inggi.
1: Nah itu kan luar biasa bahwasanya ini karena kegampangan ayah sendiri kemudian lagi yaitu umat sendiri yang menyembah berhala bukan Allah. Bahkan di zaman beliau itu kan Raja Namrud. Raja Namrud ini kalau kita bacakan manakibnya Masya Allah mulai dari yang paling kecil beliau sampai menikah dengan ibunya sendiri ya Allah na'udzubillah min dzalik sampai sidin menguasai daripada kerajaan tersebut. Siapa aja kayak siapa aja kalah yang dihadapi Namrud sampai-sampai hendak membunuh Allah Ta'ala. Nah itu diantara yang pertama kita ambil hikmah Idul Adha yaitu dari versi yang terdahulu yaitu keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kemudian kita gabungkan lagi atau kita konekakan dengan yang sekarang yaitu seperti orang ini banyak punya harta. Banyak punya pekerjaan, banyak punya perusahaan, tapi betapa sedikit yang mau menyumbang untuk Allah, seperti mengurbankan yaitu hewan kurban. Di sini, ini alhamdulillah kan masih ada dua hari, hari ini kemudian hari besok hari tasyrik. Yang kala lah pertama tasyrik pertama hari Kamis, yang kedua hari ini Jumat. Nah, ini abdolnya luar biasa, ini Jumat ditambah hari Jumat dan seidul ayam 70 kali lipat, Masya Allah luar biasa. Jadi bertambah kali lipat pahalanya. Nah, kemudian besok masih ada kan hari tasyrik yang mana mungkinnya ada jabian yang kada niat asalnya melihat pindah rami orang raminya lah jadi kampung sana aja orang bakurbanan aja.
0: Nah, lalu ada kumpatan jua. Kumpat meramaikan jua ya lo Pak Ustaz lah.
1: Ini kan masih ada mumpung ada masih 2 hari lagi gitu tuh nah.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang mana ada bisi duitnya ya kala ayo lah kasih tempulu ya kala
0: bujur. Jangan dipikirkan 2 kali Pak Ustaz lah. Tapi jangan juga dipaksakan ya lah Pak Ustaz.
1: Jangan juga sampai berhutang-hutang.
0: Nah, ya itu gin juga mencatat pahalanya bingung juga nih malaikat nih. Bilanya berhutang, berkurban tapi berhutang lah. Itu boleh lah Pak Ustaz bilanya berkurban tapi berhutang tuh.
1: Ya sebenarnya kalau tegasnya itu kada boleh. Karena kan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang mempunyai sa'atan, artinya keluasan. Kalau Imam Abu Hanifah itu kan keluasan tuh maksudnya masih ada nih nah makanan kasan 5 atau 4 hari duitan belabihan. Nah yang belabihan itu dipakai. Artinya yang lebih jangan sampai yang berhutang tadi.
0: Nah,
1: lain bedanya kalau orang berarisan kan.
0: Bujur.
1: Ya. Itunya insyaallah sampai aja atau sanggup aja untuk membari sampai membayar sampai seterusnya. Niatannya tuh nah kadida bang yang istilahnya nak menipu, melenceng ya kalau insyaallah.
0: Bujur.
1: Insyaallah itunya dasar bujur, niat ikhlas hendak berkorban walaupun bergantian. Di situ pulang ada hikmah yang kedua yaitu ta'awun, saling tolong-menolong. Tahun ini bertujuh ya kalau alhamdulillah tahun kiana bertujuh pulang di kampung rami pulang alhamdulillah. Orang rami berbagi kurban, rami menataki dagingnya, rami kan menggerumbungi berataan siar Islam jadinya jaya. Dan kita lihat hikmah yang ketiga, Masya Allah berapa ribu bahkan ratusan ribu sapi, kambing, maginnya jutaan, apalagi misalkan unta itu semakin disembelih bertambah, artinya bertambah semarak, bertambah apa, bertambah berkembang, bertambah subur, bertambah banyak lah. Makanya jar guru bahari coba lihat jar antara anjing dengan kambing paling banyak. Yang mana jar banyak kambing kah banyak anjing kah yang dipotong orang?
0: Banyak kambing.
1: Nah, tapi kita lihat yang mana apakah kambing itu berkurang, sedikit Ya. Nah, tetap di sini bertambah banyak, bahkan bertambah subur Yesidin. Ya itu gambarannya Yesidin, orang yang berjuang artinya orang yang berkorban,

0: orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah la yangqus, bahkan yazdad yazdad yazdad di sidin, tidak berkurang, bahkan bertambah. Itu hikmah. Nah, makanya hikmah nih ngalih haya kalau waduh lu di Jepang gang hikmah.
1: Oh lain. Tugang hikmah. Gang hikmah. Aro isinya hibah hikmah aja lah Pak Ustaz lah. Bila masuk situ takana hikmahnya aja pian.
0: Oke, ambil hikmahnya tuh Bang.
1: Iya.
0: Inggih. Nah kayak di aluh-aluh ya kalau ajar banyak aluh-aluh jadi bebinian jadi sekalinya dasar bujur. Aluh-aluhnya buat bebiniannya banyak. Masya Allah, seperti itulah. Nah ini kan tiga yang pertama kita dapatkan gambarannya, pertama keimanan. Makanya masalah berkorban ini kan artinya koroba koroba yukarribu takriban, bisa di situ kan kita ambil tasripannya itu. Nah artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masalah mendekatkan diri kepada Allah ini mau kada mau ya kalau dengan harta, dengan jiwa kita. Bahkan masya Allah alhamdulillah tahun ini nah Al Fakir termasuk perdana menyembelihakan sapi keluarga. Karena dahulu-dahulu ditawari menolak terus. Karena kita termasuk Al Fakir sendiri ini melihat darah itu nah asa takutan, asa rawan. Jangan yang lain makanan rawan tuh lain lah. Ya Allah kalau rawan tuh nyaman melihat darah tuh nah rasa kayak apa, tapi masya Allah kan tabarakallah mungkin ada paksaan dari dalam. Alhamdulillah tahun ini berani untuk menyembelih dan alhamdulillah sapinya mati ya.
1: Jadi kada anulah Pak Ustadz lah kada berkali-kali nih menggorok lehernya ya lah Pak Ustadz. Dan kada nang kaya di YouTube-YouTube juga nih. Habis dipotong lehernya, eh hidup pulang, bangun pulang sapinya.
0: Itu maras benar gitu. Yang melihat ya kalau netizen nih macam-macamnya dengan
1: kiranya trauma pang nang memotong juga Pak Ustadz.
0: Apalagi yang sampai itu kan ada videonya viral juga tapi jarang gitu ditampayakan orang-orang tahu diri juga. Jadi gurunya nih entah kenapa yang mengikuti sapinya nih nak lepasan pas inya hamuk padahal sudah di leher sapi tadi sekali tebulik pas masuk ke sini gurunya. Nah masya Allah pisau guru tadi hendak menyembelih sapi tadi pas sapinya bergerak langsung sapinya apa ladingnya terlempar ke sini akhirnya tergorok leher
1: sidin seorang lain.
0: Itu trauma luar biasa, langsung dibawa ke rumah sakit, jangan dicabut-cabut dulu kalau
1: bujur
0: namanya kada bisa mencabutnya bahaya. Apalagi leher seorang kan. Nah itu kan ada bukti fisiknya. Anjar kita ini bukti digitalnya. Aduh melihat kayak itu kita timbul kita kada wani. Ada yang kada mati-mati kan karena lalayat mungkin sekalinya ladingnya kada landap. Nah, makanya di sini
1: berkali-kali jadinya lah Pak Ustadz lah.
0: Nggih. Iya berkali-kali mati. Ada juga kada mati-mati kan. Yang sampai inya makan tak keluar lagi rumputnya. Jerbuhannya mungkin ini sapi sakti nih.
1: Lalu ai dikatakan lawan sakti lah.
0: Nggih, makanan nu jar daun taguh aja.
1: Iya. Taguh sehari.
0: Nah, itu Bang macam-macam ai. Nggih. Padahal intinya mungkin lah terlepas daripada yang magis ataupun mistik yang mitos macam-macam kemungkinan dasar pisaunya kurang tajam.
1: Iya, lawan juga hukumnya kan memang Pak Ustadz kalau misalkan yang menyembelih sapi ini tuh kada bolehnya sampai kedua kali Pak Ustadz lah. Nah, pokoknya sekali ke bawah aja tuh itu sudah selesai gitu
0: lah. Harus selesai. Yang paling bagus itu kan sekali jalan langsung pagat, wah luar biasa.
1: Iya bujur, tapi itu bang lah pulang tergantung pisau lawan tergantung pengalamannya nang memotong nih pulang nih.
0: Ada seru bujur gitu.
1: Iya.
0: Makanya itu bang harus jam terbangnya tinggi, minimal melihat lah atau belajar. Dan kita alhamdulillah di Banjarmasin ini kan kemarin kan di RRI ada juga ya kalau lah pelabuhan Juleha. Nah, dikira Juleha ini nama Acil siapa?
1: Nama Acil siapakah? Acil yang menjual apam enggak?
0: Sekalinya juru halal. Juleha juru apa tuh? Jule sembelih
1: halal.
0: Bahkan kawan kami kan masya Allah Ustaz Mujib itu di Kawah Banjarmasin tengah termasuk ketua daripada Juleha tingkat wilayah Kalsel. Masya Allah luar biasa, kita banyak belajar dengan beliau juga alhamdulillah, dan juga melihat daripada teman-teman yang lain yang masya Allah dengan pisau yang kecil itu bisa masya Allah menyembelih menggorok sapi yang besar dengan sekali jalan atau sekali tebasan. Wah luar biasa, padahal pisaunya kecil seperti ini. Nah
1: Tapi bang lah, tajamnya bukan main, Pak Ustadz lah.
0: Masyaallah, ini luar biasa. Makanya yang seperti ini pengalamannya mungkin jam terbangnya luar biasa.
1: Luar biasa, iya. Jadi kadang perlu dinilai keberhasilannya tuh dari panjang longganal pisaunya lah, Pak Ustadz lah. Gini. Yang harus diperhatikan tuh justru landap kadangnya ini.
0: Landapnya
1: ini.
0: Nah. Iya. Terkadang panjang ini kan ada juga terkena kayu atau terkena tanah kan, ah, atau terkena yang batu di bawahnya. Nah itu yang kada tahu tekniknya juga.
1: Bujur, nah, kalau pinangnya napas menebas, nah nyangkut nih tak ke bawah.
0: Enggih, kenapa dijar karena kau jalan.
1: Iya.
0: Sekalinya kayu ulin yang di bawahnya menahan iakan. Nah, ulin kan tahan benernya. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini kan jar kawan yang lain kada elok, kada bagus jadinya sehingga sapinya tersakiti, mati berkali-kali.
1: Iya, bujur.
0: Nah, di situ juga hikmahnya ya, kala Idul Adha orang bejual lading rame jadi bejual kantongan plastik.
1: Haji mumpung menjar orang tuh Pak Ustaz Dai.
0: Inggih, masyaallah. Yang paling berkah benar ulun lihatlah yang tahun ini yang berkahnya luar biasa bertubi-tubi, oh, kayak gunung yang bejual sapi, masyaallah. Jangan bujur lupa bejakatnya Pak Haji.
1: Dan bejual sapi kan nih, wah. Amun misalkan laku satu sapi pun alhamdulillah, tapi mun lakunya 2, 3, 4, 5 ekor aja nih, wah. Yang sampai keringat bersedekahnya bang lah, Pak. Anu Pak Ustadz lah.
0: Sedekah lonjakatnya.
1: Iya, bujur.
0: Itu takutannya ya kalau mahal kamalun fil barri wal bahri illa biman izzakat. Tidaklah binasa, tidaklah hancur harta yang di darat dan di laut kecuali karena menahan rezekinya. Ya, oleh karena itu di sini Al-Fakir mengingatkan juga kepada pedagang sapi, oh, ingat-ingat berbagi bukan hanya sedekahnya, zakat pian wajib tuh. Jangan sampai kada dijakati. Nah, ini terkadang kada dijakati yang kalau pas sudah tahun kena mendatangkan sapi dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dari Madura, sekalinya kapalnya karam habis, kasihan. Dan kita melihat tahun ini alhamdulillah tuh nah kada banyak ya tuh, nah 9 ekor kan kita melihat tuh, nah sapinya rupanya kan di laut tadi karena gelombang, kemungkinan juga perahunya kecil ya, sehingga karam ada 9 sapi kalau tidak salah mengapung kasihan. Nah itu kan ada juga itu artinya gawilan dari Allah Ta'ala ya, bukan bala bang lah. Jadi kita harus tahu diri juga, jangan sampai ya Rasulullah salam tadi binasa harta kita gara-gara menahan daripada hak Allah, hak Rasulullah yaitu berupa zakat. Bagus ya, lagi bersedekah ya Allah. Nah, kasan dilanggar ini, kasan di musola ini, di masjid ini, kasan di sekolahan ini, karena banyak jual labian, kapan lagi kan. Nah di situ pengorbanan kita yang menaikkan daripada harkat, martabat, bahkan pangkat kita di sisi Allah dan di sisi manusia.
1: Oke, Pak Ustadz, sebelum kita lanjut mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk para pendengar Pro4 seluruhnya juga yang mungkin sedang menyaksikan dan mendengarkan siaran Hikmah Subuh di pagi hari ini, jangan kemana-mana karena kita akan jeda sebentar. Dan sana Pro4 kita masih akan bersama sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pro4 FM Hikmah Subuh di Banjarmasin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan Sanak Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian di Baisukan hari ini dan juga di Hikmah Subuh tentunya ya. Masih dengan narasumber kita Dan Sanak Perompat di mana pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Syaifullah STHI SPDI dengan tema tausiah Hikmah Idul Adha. Kita tadi baru yang pertama lah Pak Ustadz lah, hikmahnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini kita bisa pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Boleh Pak Ustadz mungkin dilanjutkan kembali tausiah pian sebelum nanti ini Ulun akan bacakan, ada pertanyaan dari YouTube. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu Pak Ustadz, silakan.
2: Masya Allah, Alhamdulillah. Al-Fakir ulang sedikit masalah yang ayat tadi. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita dan juga mengisahkan suri tauladan yang sangat baik, yaitu keluarga Nabi Ibrahim, terdiri daripada anak dan istri dan beliau sendiri. Yang pertama masalah keimanan tadi, artinya kita hidup di dunia ini, yakinlah bahwasanya rezeki, makan, minum, jodoh, hidup, mati, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan kita, hendak jadi orang baik kah atau hendak jadi orang buruk kah? Semuanya itu takdir Allah. Walaupun ada yang berucap, ulun guru aja yang kada baik ke ini takdir Allah. Ayuai, ya kalau berarti kalau kada baik siap-siap neraka ujungnya. Nah, kita ya kalau harus banyak bacot.
1: Bujur. Jadi, langsung aja to the point.
2: Jadi kalau misalkan kita baik, artinya kan ke surga.
1: Iya, tapi bilanya berlawanan nih. Nah, artinya berlawanan juga pada surga.
2: Makanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu pang jalan pian sudah dah. Ya kalau pama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil dari yang baik nanti akan dibalas, dilihat akan kena apa kebaikan kita, pahalanya, ganjarannya. Sebaiknya yang jahat pun, nah sebaliknya yang jahat sekalipun walaupun kecil itu nanti dibalas dan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita iman, orang yang beriman, ay yakin pang, terkadang kita kadang melihat pang, jakanya misalkan melihat ya kalau nah yakin nah kita jar, misalkan aku nih jar sugihnya kena kini melihat sudah filmnya, wah santai lagi. Nah, kalau ini kan masalah yang tidak dilihat, artinya keimanan lagi yang kita butuhkan donah. Kemudian yang mengisahkan atau yang mengharukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kada kegampangan. Kita ingat kisah yang dahulu kan, Siti Hajar dengan Nabi Ismail ditinggalkan di gurun padang panas. Panasnya di sana pian, apalagi musim haji tadi. Kami UPCR nang kawan berapa jurang derajatnya? 51 stat aja. Masyaallah.
1: Kita di Banjar aja nang mencapai 34 aja sudah hingap-hingap bernapas lah Pak Ustadz lah.
2: Inggi nah, itu 3-4 lah.
1: Inggi.
2: Apalagi 5-1, Masya Allah. Kalau ulun tuh membandingkan kada pernah kesana ya, kalau jadi jam 12 kita di sini tuh nah, yang panas menggentang tuh nah.
1: Iya.
2: Di sana hanya jam 7.
1: Wah, jam 7 di sana sama siangnya sama. Kita lah Pak Ustadz lah.
2: Sama siang kita, nang kayak apa pian bayangkan. Yang panas di sana, ya Allah, 2 kali lipat dari kita panas di sini. Ya sampai-sampai, nah hendak menyeka apa nih namanya, paluh.
1: Paluh.
2: Sekalinya paluhnya nih langsung kering. Jadi kita nih asa keluar paluh kita nih.
1: Iya.
2: Sekanya langsung kering. Nah, Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin membahas pertanyaan kah dulu?
1: Boleh. Ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari YouTube-nya kita ya Pak Ustadz ya.
2: Iyalah,
1: ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nang kayak apa jar amunnya sapinya ini kada sing matian setelah disembelih, sekalinya ada urat hulkum tertinggal kada putus, itu lebih baik dilihat akan aja kah atau tetap disembelih bahasa kah, walaupun akhirnya kan kedua kali nih menebasnya. Nah, nang kayak apa tuh Pak Ustadz?
2: Nah, itu pembahasan dalam fikih lah, macam-macamnya ya. Jadinya ya kalau ada yang disuruh untuk disembelih bahasa
1: aja,
2: kada mau kan, masalah sah diterima atau kadanya nah, terserah Allah Ta'ala aja lagi. Ya kalau karena yang penyembelih tadi kan kada mungkin juga inya berniat ya kalau meninggal gitu, mungkin kebelujuran pas tertinggal gitu. Nah,
1: iya.
2: Ada juga yang kisah kawan tuh kan, kenapa sapi ini pas sudah ada disembelih itu temakannya nu apa tuh namanya tali dadayan.
1: Oh, tali dadayan pulanglah.
2: Sekalinya kenapa aja nih bilang
1: ngalih mana
2: nih tinggi disembelih. Sekali dilihati haroto tali apa tuh namanya yang marlon itu tali dadayan singganalan dia pas lawan yang saluran makannya itu nate buat. Nah, ini kan kada sengaja. Artinya kan kada apa-apa gitu tuh nah. Nah, dan kita pun kalau misalkan disuruh menyembelih ya itu panglah harus lengkap ilmunya dan pengalamannya. Nah, tapi julun yakin aja panglah mungkin sapi yang mungkin tadi yang tertinggal tadi bukan menyengaja ya kalau mungkin.
1: Tidak disengaja. Kebanyakannya pasti kada disengaja lah Pak Ustaz lah.
2: Ya mau tidak mau kan harus disembelih bahasa supaya mati.
1: Nah, bujur. Nah,
2: dan kebanyakan di YouTube terjawab itu sudah. Paling misalnya sehariannya mati juga. Kalau mungkin nah sampai berhari-hari.
1: Iya, bujur.
2: Nah, kayak ayam yang kalau disembelih nah sekalinya masih kawanya makan baras, makan ban nih tak keluar di lehernya tadi. Nah, iya. Itu kan sampai sehari juga kan mati juga akhirnya. Masalahnya nih kita nih bandaranya lagi wani kan mau makannya.
1: Nah, itu Bang pulang karena kita bertanya-tanya jual lah postat lah. Ini baikkah kada lah mau dimakan lah. Oke, yang ada di YouTube tadi terima kasih pendengar perempat ya sudah terjawab tadi dijawab oleh beliau dan mungkin kita bisa lanjutkan kembali postat hikmah selanjutnya daripada Idul Adha. Nah, silakan Pak Ustaz.
2: Kemudian kita lihat lagi ujian yang luar biasa kepada Siti Hajar alaihissalam. Alhamdulillah ulun bangkian yang Allah sudah pernah ziarah ke makam Nabi Ibrahim.
1: Alhamdulillah.
2: Di Hebron sana Yerusalem Israel. Nah, di sini pang kita lah termasuk tuh nah kita sedikit menyimpang ya Allah.
1: Iya.
2: Gara-gara takas itu ingatan terus yang kita ingat ini apa? Yaitu rakyat Palestina kasihan bebuhannya lah karena mereka dijajah, karena mereka ini kalah perang. Nah, sehingga di peta aja kan Palestina itu sudah terhapus dari peta dunia. Kita melihat nah. Kalau ada tulisan Gaza kan bukan Palestina, Gaza. Gaza itu tertinggal sedikit daripada bumi Palestina. Nah, kalau sekarang enggak ada lagi Palestina, yang ada Israel. Ya kalau ibu kotanya Yerusalem.
1: Iya.
2: Nah, kita keingatan itu masyaallah menangis saja lagi kada kita. Nah, itu apalagi yang hanya-hanya ini kan masyaallah sehari dua hari ini Idul Adha dibombardirnya kasihan.
1: Bujur.
2: Nah, kemudian bubuhan yang diam di situ kan diusirnya gitu nah. Nah, jadi pernah alhamdulillah Al-Fakir sudah ziarah ke makam Nabi Ibrahim di Hebron. Jadi jokonya Nabi Ibrahim telah makam sidin jalan-jalan ini berpikir yang ekstrim juga dipindah ke Indonesia. Ya Allah. Oh. Bisa kayak jamaah orang ini Padang Arafah sama yang ziarahan.
1: Inggi
2: apalagi kita orang Indonesia nih ya Allah banyak pecinta bubuhan yang ziarah-ziarah tuh nah.
1: Bujur.
2: Tempat suci-suci, tempat yang bersejarah tuh. Apalagi Nabi Ibrahim sendiri, masya Allah itu bisa banyak yang ke Indonesiaan, tapi kada boleh pang ya Allah. Nah, jadi kita ingat
1: sekedar angan ya lo Pak Ustaz.
2: Jelun sebuting nabinya tuh nah dipindah, Nabi Yusufnya kah, Ishaknya kah, Nabi Yunusnya kah, apalagi Nabi Ibrahim. Ya Allah jangan Nabi Ibrahim, Nabi Musa jangan pindah ke sini, ya Allah. Banyak banget yang menziarah. Nah, kita kan mengambil teladan aja. Artinya kan kita ziarah itu mengambil jajakannya bahasa itu tabarukan mengambil berkah.
1: Ya.
2: Artinya mengambil suri teladan kita ada modelnya tuh nah jiwa kita ataupun hati kita tuh modelnya terpaut nyata. Ya ya Allah dengan Nabi Ibrahim yang setiap hari kita sebut nama sidin dalam salat kan.
1: Okay.
2: Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Dah kembali ya kalau hikmah Idul Adha yang kita ambil daripada peristiwa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan yaitu Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan di padang Sahara yang tandus tidak ada air asalnya. Masya Allah, sekalinya Masya Allah dicari Siti Hajar dilihat sidin bagaikan Fata Morgana dikira sidin air sekali Fata Morgana dari Sopa ke Marwa dilihat lagi arah ke Sopa ada pina air langsung datangi lagi ke Sopa sampai 7 kali. Sekalinya di kakinya Ismail alaihissalam digesek-gesek akan sidin isakannya keluar air zam-zama. Apakah sia-sia antara Sopa dan Marwa Siti Hajar tadi berjalan atau berlari? Tentu tidak. Inilah gambaran kepada kita Ya kala hikmah yang kedua, jangan sampai kita ini lupa berusaha.
1: Iya, Bu.
2: Iman yang pertama, yang kedua usaha. Jangan sampai kada ba usaha. Ulun usaha hendak sugih tapi dalam mimpi.
1: Nah, amun misalkan terbangun gitu mun dalam mimpi waras sakit hati dapatnya Pak Ustadz. Di mimpi sugih, di aslinya banyak hutang jar.
2: Bisa nak bebulik pulang tuh,
1: mimpi aja jar. Mimpi aja kita harus
2: nah. Nah, kalau bermimpi boleh ya, kalau kemudian laksanakan ya. Insya Allah boleh aja kan, tapi yang salah ini bermimpi aja harus ya Allah berusahanya kada. Nah, di sini kan gambaran. Kemudian apalagi yang kisah yang Nabi Ismail lah yang mau disembelih, wah itu luar biasa. Anak satu-satunya saat itu kan, anak si mata wayang yang ditunggu sampai berumur beliau di atas 80 tahun kada sing anakan. Kalau orang Banjar nih ya kalau 15 tahun jen kawin, umur 15 sudah bisi anak. Ada yang banget lagi jagur pacul selawar aja kada laus hamil bininya.
1: Aduh.
2: Kalau Nabi Ibrahim Masya Allah ya, sampai berumur 80 tahun lebih hanya dikaruniai anak, sudah bisi anak, sekalinya disuruh disembelih. Nya kita ya Allah meskian, ya Allah baik nyembelih bini ya
1: buju.
2: Anak ya kalau nakal nang kayak apa aja kita, anak kita tuh bang. Masya Allah, ini berat banar. Sekalinya apalagi ujian keimanan, taat kada nih, cintanya Nina kepada siapa? Apakah kepadaku ya Allah Ta'ala atau kepada anak? Imbah diberikan harta dunia, anak keluarga kada ingat lagi dengan Allah Ta'ala. Nah, di situ panglah. Ini pertanda Nabi Ibrahim dan keluarga beliau itu selalu dijaga, dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita ya mudah-mudahan kawa sedikit banyaknya meneladani daripada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan jangan tergoyahkan gitu nah. Karena ini berat, pertama iman, kemudian sudah dapat ya kalau harta, tahta, dunia, semuanya, kemudian terus diingatkan, ingatkan yang dicintai itu bukan harta, tahta, pangkat, dunia, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham.
1: Berarti tadi yang bisa kita teladani itu dari cerita Nabi Ibrahim ya tadi ya Pak Ustadz ya, yaitu adalah keimanannya seperti itu Pak Ustadz ya. Dan juga mungkin kalau misalkan kita berkaca dari kehidupan sehari-hari ketika ada Idul Adha, mungkin hikmahnya sendiri itu adalah tentunya bisa membantu ini ya, kaum-kaum kita yang mungkin rezekinya kurang dan jarang makan daging, itu jadi bisa makan daging, bisa merasakan hal yang sama dengan kita rasakan, itu termasuk hikmahnya juga enggak sih Pak Ustadz?
2: Oh ya tentu. Karena itu di sini ulun ambil hikmah Idul Adha bisa kemana-mana ya kalau
1: iya,
2: supaya luas. Nah, mulai pertama tadi dari Nabi Ibrahim sampai jarpian tadi ya kalau bisa memberi puan pakir miskin.
1: Nah,
2: yang biasanya jangan istilahnya makan daging, makan nasi aja jen, iwak karing aja jen,
1: awam karing kan biasanya inggi.
2: Oleh karena itu itulah yang mereka ini yang harus kita utamakan. Terkadang pulang kasihan aja pang bubuhannya itulah dapat bon kadainya umpat melihat nah bu ucap jan bisa kada waninya melihat itu nah orang menyembelih menataki daging tuh amunnya panitia paham tuh pian dari mana dari situ jar oh iya karena tahu daerahnya ini kan artinya orangnya ini dasar daerah yang ya anggaplah jangannya kita tuh miskin atau daerah menengah ke bawah kita tahu sudah bari biarpun kada pakai bon. Kena Ustadz aja dijualnya, terserah inya aja lagi ya. Inya kan anak makan daging mungkin tinggi darah. Ada juga ajar mau olah tinggi darah, napa najar? Tempe kah daging? Sekalinya yang mau olah tinggi darah, napa? Tempe sekalinya. Enggih, ada kan dua bedang sanak gitu. Nah, ini makanannya tempe terus, ini daging terus.
1: Iya.
2: Sekalinya yang tinggi darah siapa? Yang makan tempe hari-hari. Kenapa? Karena dibarinya daging, jadinya sarik.
1: Bujur. Padahal makan tempe ini kan tangannya sehat lah, postat lah. Proteinnya tinggi.
2: Sayur, kan?
1: Daging ini, nang pian dua hari bilanya memakan pulanya itu sakit sudah kepala.
2: Sayang ini kada bebarian.
1: Aduh.
2: Allah, hatinya tuh kembali ke hati juga. Nah sebenarnya juga ya kalau masalah tinggi darah ini, ya ada juga panglah unekdot tuh lah. Ya kalau ikam jar salah jar memadahkan daging kambing itu jar, atau kambing itu jar mengandung kolesterol jar atau darah tinggi, itu bohong ya hoak. Bapak yang namanya kambing sapi itu jar kadang mengandung kolesterol tinggi darah, bapak mengandung anaknya. Artinya kan bukan penyakit gitu, nah yang mengolah penyakit itu hati yang bersangkutan, yang selalu panasan mungkin ya, kalau iri dengki jengkel sangkal mangkal sakit hati, nah itu yang sebenarnya mengolah penyakit di dalam tubuhnya, bisa berupa tinggi darah, kolesterol, asam urat, kemudian dan yang lain-lainnya seperti itu tuh. Nah kalau kita bahas lain lagi bahasannya,
1: bujur. Ini pun
2: kita lah, padahal yang kita bahas ialah hikmah Idul Adha baru di kisaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Iya.
2: Karena kita kada lepas daripada Nabi Ibrahim menyembelih sapi, kambing, ya kalau unta siapa gerang diumpati? Nabi Ibrahim. Kemudian hati kita mau kita menafkahkan harta kita untuk kambing, sapi, bahkan unta yang harganya sampai 50 bahkan ratusan juta,
1: iya,
2: atau yang limosin tadilah. Sapi Bapak Prabowo. Berapa aja sih Din? 1098 kah? 1098 ekor yang disembelih ya kalau seluruh Indonesia. Masya Allah Pak Prabowo, terima kasih.
1: Benar Pak Ustaz lah.
2: Luar biasa. Ah, sapinya botot. Nah, itu kan kegampangan kawa mengeluarkan duit tuh nah untuk yang 100 miliar tadi itu nah. Yeah. Oh, itu beratnya luar biasa ya Allah. Terkadang kita ini menraktir kawan aja sekedar mie ayam, mie habang ataupun ya kalau apa tuh namanya bubur.
1: Yeah.
2: Berapa seporsi? 5.000 orang bertujuh ya itu kada mau. Wah, ingken bener.
1: Atau paling gara-gara nah, ini aku menalangi jalan karena aku bayari pang nih, jar.
2: Nah, bisa juga. Mending juga ya kalau satu tempat barang.
1: Oke, Pak Ustaz, karena kita sudah berada di akhir daripada pertemuan kita di Baisukan hari ini ya, Pak Ustaz ya. Mungkin masalah. Boleh nih, Pak Ustaz, kesimpulannya. Apa pesan singkat gasan kita semuanya agar tentunya mungkin kualitas iman kita kah meningkat pasca Idul Adha seperti itu ya, dan kita juga bisa mengambil hikmah daripada Idul Adha yang tentunya sudah berlangsung dan tidak lepas dari cerita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tadi. Dipersilakan, Pak Ustaz.
2: Singkat saja, hikmah Idul Adha pada pagi ini kita mengambil berkaca, mengambil daripada suri tauladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dengan keimanan beliau, keimanan keluarga beliau, masya Allah sampai sekarang ibadah kurban itu dilaksanakan umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, hikmahnya lihati, orang yang berkorban tidaklah berkurang harta beliau itu, tapi bahkan bertambah, termasuk binatang yang setiap hari ratusan ribu disembelih, bukan bertambah habis, bahkan bertambah subur, bertambah banyak. Yang ketiga, inilah manifestasi kecintaan oleh Allah, hanya orang-orang yang tertentu yang dipanggil Allah untuk berkorban. Makanya kita tidak heran kenapa orang ini berkorban. Karena apa? Dasar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkorban. Dan juga jangan terlalu bangga pian berkorban, karena itu semuanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada pian untuk berkorban. Nah itu saja mungkin kesimpulan dari ulun. Wal'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dalam sana perempat Hikmah Subuh untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita kembali berjumpa di Hikmah Subuh edisi berikutnya. Untuk hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun kian, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pengelolaan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah ini. Pasalnya, limbah pemotongan seperti jeroan, isi parut, usus, sampai dengan kotoran hewan kurban sering kada dikelola dengan baik. Hal ini pun dikhawatirkan dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan RPH Banjarmasin Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko ini mengatakan pihak panitia kurban bisa melakukan sejumlah langkah gesan mengelola limbah tersebut. Sidin menyampaikan gesan penanganan darah hewan kurban ini bisa dilakukan dengan menggunakan wadah penampungan atau lubang galian resapan, sementara untuk kotorannya itu bisa dimanfaatkan kembali menjadi pupuk. Selain itu, Dr. Hewan Anang menegaskan pengelolaan yang kada sesuai standar ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang membuang limbah kurban ke TPS, aliran sungai, atau bahkan ke lingkungan pemukiman warga. Di sisi lain, persoalan ini turut menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Marzuki, menegaskan pihak Sidin kembali menerbitkan surat edaran kepada panitia kurban. Edaran ini berisi tentang imbauan agar limbah pemotongan hewan dikelola dengan baik, dan selain itu pengurangan penggunaan kantong plastik gasan membungkus daging kurban juga menjadi catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Marzuki menilai kesadaran panitia ini tentunya menentukan keberhasilan pengurangan sampah pada momen Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin sering mengalami penaikan atau peningkatan yang signifikan. Demikian, Habar Perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini penting loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Tradisi Idul Adha yang ada di Indonesia dan sana perempat ya, karena kita masih berada di nuansa Idul Adha. Oleh karena itu Lon akan memberikan perihal tradisi Idul Adha tersebut. Kita mulai dari Maluku Utara terlebih dahulu dan sana perempat ya. Di Maluku Utara itu ada sebuah tradisi dan sana perempat ketika merayakan Idul Adha, yaitu namanya adalah tradisi Hadrat dan Sanak ya, yang mana biasanya dilakukan oleh masyarakat Maluku Utara. Mengutip dari Setda Maluku, jadi festival Hadrat ini biasanya disebut dengan Hadrat Bersahaja, yang mana merupakan sarana gasan mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat, dan diharapkan ini menjadi sarana transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Kemudian dari Raja Ampat itu ada yang namanya Ari Kaut. Tradisi perayaan Idul Adha dari wilayah Raja Ampat ini disebut Ari Kaut, dan mengutip dari Kemendikbud, tradisi ini tuh sudah diwariskan secara turun-temurun di berbagai desa di Raja Ampat. Dan Ari Kaut ini berisi arti peringatan terhadap hari-hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan juga peringatan Maulid Nabi.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDAP. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, yang sana berempat masih bersama dengan Kian tentunya mengudara sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, masih dengan informasi mengenai tradisi Idul Adha yang ada di Indonesia dan sanak ya. Tadi sudah ada dua, dari Maluku Utara ada Hadrat, kemudian dari Raja Ampat itu ada Arikaut. Dan yang berikutnya dari Pasuruan ya, ada yang namanya istilah manten sapi dang sanak perempat, yang mana ini dilakukan oleh masyarakat Pasuruan Jawa Timur. Dan mengutip dari Kemenparekraf, tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada hewan kurban yang mana akan disembelih. Dan menariknya dang sanak, hewan yang hendak dikurbankan ini akan didandankan secantik mungkin bak pengantin. Kemudian setelah didandani, semua sapi ini akan diarak menuju masjid setempat gasan diserahkan kepada panitia kurban.

0: Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Ketua TP/PKK Kota Banjarmasin Hajah Nelly Listriani menyalurkan daging kurban kepada keluarga penderita stunting. Kegiatan bertajuk bersama PKK Kota Banjarmasin Bahagia dan Berkumpul Bersama yang mana berlangsung di halaman Banjarmasin Creative Hub pada Kamis 28 Mei 2026 kemarin.